Allahu akbar.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: محمد السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهدي دين الملك العلام. أيها العائدين والعائدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

0: sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gufir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.
3: Mari.
2: Cari rezeki, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
2: Ya udah.
1: Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video beredar di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai alat pelindung diri atau APD. Video tersebut disebarkan akun Facebook bernama Wandi Chol. Unggahan ini menampilkan beberapa orang menggunakan APD warna putih dan oranye. Salah satu pengguna APD oranye sedang menyemprotkan cairan kepada salah satu pengguna APD berwarna putih. Dan unggahan video ini telah mendapatkan 85 tanda suka, kemudian 26 komentar dan 136 kali telah dibagikan. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial dan video yang mengklaim rekayasa produksi Hantavirus? Kita cek faktanya, pendengar. Setelah penelusuran, pertama kami hadirkan penelusuran Tirto.id yang melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image yang menemukan gambar asli dan hasilnya mengarah pada laman YouTube Informativos TVC yang menyatakan video ini memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Honduras yang terdampak virus Hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Honduras yang terdampak Hantavirus di Bandara Tenerife, Spanyol. Dan melansir ABC News, video tersebut dinyatakan sebagai proses evakuasi para petugas menggunakan pakaian pelindung menaiki kapal MV Honduras di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Sehingga video tersebut yang disampaikan bukanlah proses di balik layar produksi Hantavirus, merupakan video evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Honduras ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Sehingga video yang tersebar merupakan proses evakuasi, bukanlah video untuk produksi rekayasa Hantavirus menggunakan APD yang bersifat salah dan menyesatkan. Sehingga pendengar, semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di Denpasar pagi ini. Tompi bersama dengan Rayi dengan Tebar Pesona. Hari ini ada yang mau nebar-nebar kebaikan, berbagi makanan enak, hewan kurban boleh Indah terima gitu ya. Sampai sekarang belum bisa sarapan juga karena banyak dagang yang tutup. Jadi ya kita stay dengan kopi yang ada di kantor aja ya, pendengar Pro 1. Selamat pagi untuk pendengar juga yang baru saja bareng sama kami dari aplikasi RRI Digital dan streaming dari rri.co.id. Sampai nanti di jam 10 pagi kami akan bagikan informasi untuk Anda tentang ketahanan pangan rumah tangga jadi fondasi kemandirian nasional. Kami hadirkan majalah udara sesaat lagi, dan pastikan untuk Anda yang masih ingin sapa-sapa saya melalui WhatsApp di 0896781238830, silakan sampai nanti di jam 10 pagi. Masih bersama saya Indah Widyasari.

101 RRI Denpasar, masih ketemu bareng sama Indah. Dan kali ini kami akan mengajak pendengar Pro 1 untuk ingat-ingat lagi apa sih potensi-potensi yang sangat besar yang bisa kita mulai dari rumah tangga. Yang paling gampang adalah menyediakan pangan ya, alias menjaga ketahanan pangan kita berbasis rumah tangga. Ini jadi fondasi yang penting pendengar, karena pemenuhan kebutuhan pangan dari lingkup keluarga ini juga bisa memperkuat ketahanan masyarakat. Kemudian juga saat ini banyak ada ancaman krisis pangan global, kemudian perubahan iklim, ada gejolak ekonomi juga yang dipengaruhi oleh banyak hal di seluruh dunia. Dan pemerintah juga terus mendorong untuk menguatkan sektor pangan dengan berbagai kebijakan strategis. Dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sudah menerbitkan 3 regulasi terbaru pendengar. Jadi regulasi ini untuk percepatan penyediaan infrastruktur setelah panen alias pasca panen, kemudian penguatan tata kelola stok pangan, dan juga adanya dukungan lintas sektor untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah juga menilai ketahanan pangan ini harus dimulai dari penguatan produksi dan distribusi pangan di tingkat daerah maupun tingkat rumah tangga. Dan kalau pendengar sendiri yang merasa bahwa rumahnya itu masih belum cukup luas begitu ya untuk punya tanaman sendiri, punya tanaman yang bisa menyangga ketahanan pangan Anda, jangan diremehkan pendengar, karena kita bisa menyiapkan lahan pekarangan ya untuk bisa nanam kecil-kecilan saja seperti cabai, sayur mayur, dan juga tanaman obat keluarga. Ini jadi langkah yang sangat sederhana untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan Anda. Bikin sambal sendiri yang Anda petik cabainya di rumah sendiri itu benar-benar bangga banget loh pendengar Pro 1, dan pastinya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, tidak tergantung dengan pasar juga. Nah, ketahanan pangan di rumah tangga juga sangat-sangat bisa untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga Anda di tengah sekarang kenaikan harga bahan pokok. Sehingga penguatan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga ini supaya bisa memang diharapkan mampu untuk menjadi pondasi menuju kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan. Masih menemani Anda di program Majalah Udara Pro 1 RRI Denpasar.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh mbak, harus ya minta berhentinya sepersekian detik.
3: Aduh, maaf ya sis ya. Itu loh, ada dagang sayur paku pakai kacang merah.
2: Oh, maksudnya juga paku kacang bara.
3: Mumpung ada yang jual, ayo beli yuk.
2: Aduh, itu tuh ada kafe, sana aja yuk. Ada sandwich, tea, cordon bleu.
3: Kafe di jalan desa gini pasti beli bahannya jauh. Udah pakai kendaraan, ngabisin banyak energi, nyumbang polusi pula. Mending makanan lokal gini, jelas organik, bantu ekonomi warga lokal juga.
2: Iya, tapi pakai duit mbak ya. Aku belum ke ATM ambil duit.
3: Gaya. Pakai mau makan di kafe, taunya nggak pegang duit. Ganti, traktir besok naik dokar ke pasar ya.
2: Sekarang makanan desa, besok kendaraan desa. Cantik-cantik selernya jadul amat sih.
3: Ngomong apa tuh?
2: Maksudku, siap mbak cantik.
4: Pendengar, ketahanan pangan berbasis rumah tangga ini jadi pondasi yang penting untuk bisa menciptakan kemandirian apa dengar di tingkat rumah tangga, dan pastinya juga ada dampak ya ke kemandirian pangan nasional. Ini juga menjadi solusi yang sangat nyata untuk kita bisa mandiri dalam menghadapi krisis pangan global di lingkup terkecil masyarakat. Kami hadirkan perbincangan Oscar Robert bersama dengan penyuluh pertanian ahli utama di Stan Pangan Provinsi Bali, Imade Okaparwata, terkait dengan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
5: Baik Pak Oka, Pak, terkait dengan ketahanan pangan berbasis rumah tangga ini bagaimana Pak tanggapannya?
6: Sekali lagi ya, terkait dengan ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Jadi yang di awal selalu saya sampaikan, ketahanan pangan, untuk mewujudkan ketahanan pangan memang harus dimulai dari komunitas terkecil. Komunitas ini rumah tangga. Karena sekali lagi berbicara, kalau rumah tangga sudah tahan pangan, nah ini logika berpikirnya, secara luas dia akan mempengaruhi ketahanan pangan secara regional maupun nasional, dan ini sekali lagi bermuara kepada ketahanan nasional dan kedaulatan ya ini. Nah, kemudian berbicara ketahanan ini harus kita lihat dari tiga aspek tadi ya. Aspek yang pertama adalah aspek produksi dan ketersediaan, artinya ada barangnya dan kemudian tersedia. Yang kemudian dilihat dari bagaimana dari aspek distribusi dan akses, artinya bisa terdistribusi bagus dan terjangkau. Terjangkau itu dalam bisa kedekatan, bisa juga dari kemampuan daya beli. Nah, ini kan di situ lihatnya. Kemudian dari aspek konsumsi dan keamanan. Nah, artinya tersedia, terproduksi, kemudian bisa diakses, kemudian bisa dikonsumsi dan aman. Nah, inilah kemudian berbicara ketahanan pangan itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau kita berbicara dari dilihat dari ketiga aspek itu, ya. Untuk di berbicara ketahanan rumah tangga, tentu lebih yang pertama bagaimana memproduksi pangan dari potensi yang ada di sekitar kita dulu. Kalau kita ingin rumah tangga kita tahan pangan, gitu. Jadi semua potensi yang ada di sekitar kita, ya, kalau berbicara yang sederhana, kalau rumah tangga itu adalah pekarangan. Sederhananya seperti itu ya. Pekarangan tadi, berbicara pekarangan tentu kita lihat lagi apa yang bisa ditanam di situ. Karena tidak semua juga tanaman bisa tumbuh di tempat-tempat tertentu. Yang harus kita lihat, yang pertama memang ada air, ada sinar. Kan itu inti sederhananya. Yang mana yang cocok dengan full sinar, ada yang mana kurang sinar. Nah, bisa dipilih lah komunitas-komunitas. Nah, potensi apa lain lagi ada? Ada juga barang-barang bekas yang bisa kita untuk media. Karena kita paham untuk lahan sempit. Pekarangan adalah lahan sempit. Dan ini kita harus minimalkan barang-barang bekas yang mungkin. Katakanlah ember bekas, ember cat, gitu bisa semuanya. Polybag, kemudian ada planter bag, maupun termasuk kalung goni pun juga bisa sederhananya. Kalung goni. Nah, tinggal sekarang medianya. Medianya gimana? Ya, media kita yang di tanahnya di sekitar kita masih mungkin. Nah bagaimana? Banyak, wah tanah saya masih udah gak bagus lagi, ya bisa kita perkaya kan? Perkaya dengan apa? Dengan limbah-limbah organik yang kita olah. Tadi ya, yang biasanya kadang-kadang kita lakukan pengomposan dulu dari sisa-sisa daun yang kita timbun dari biopodi, dan kemudian setelah kita buka sekian minggu, sekian bulan dengan penambahan dekomposer, itu bisa kita lakukan untuk manfaat media. Kalau enggak mau, ya kalau mau praktis bisa beli, sudah tersedia menambah untuk memperkaya tanah kita yang kalau adik mengatakan tadi tanahnya kurang bagus pak, jadi harus dibelikan, tambahkan dengan bahan organik sehingga porositasnya bagus, tata air atau udaranya bagus. Baru, nah pupuk gimana? Ya pertama kalau bicara pupuk organik memang kandungan NPK-nya dalam pupuk makronya, unsur makronya kecil. Nah, itu bisa banyak juga yang untuk pupuk buatan. Nah ini bisa di situ kita lakukan dengan pola-pola itu sehingga potensinya kita optimalkan di situ dulu. Nah minimal ya tidak perlu banyak ya, artinya kita lihat komunitas yang cocok apa, berapa jumlahnya. Tadi kalau cabai ya 2 pohon, 3 pohon sudah cukup untuk kita satu rumah tangga. Kemudian tanaman buah dalam pot juga bisa, termasuk juga tomat juga bisa dalam polybag. Jadi bisa yang polybag bisa ember bekas tadi. Ya. Kemudian kalau umbi-umbian, katakanlah kalau ketela rambat bisa dengan karung goni bekas ya. Itu bisa dengan media yang porus, semuanya bisa tanam karung telah ramat, dan pada sekian 4 bulan 6 bulan sudah bisa panen di situ tanpa kita apa-apain, katakanlah selama adalah bisa lakukan air. Nah kalau teknologi tadi kalau berbicara teknologi banyak, tinggal sekarang kemampuan kita juga ya, kemampuan juga saya tidak menyarankan juga yang terlalu berat, tapi kalau saya melihat kalau teknologi sekarang berkembang, smart farming, kemudian penggunaan teknologi digital itu memang bertaninya mudah, tetapi keterlibatan kita kurang. Sedangkan kita berharap kalau kita langsung terlibat akan memberikan membangun di situ, membangun ada sentuhan di situ, beda ya dengan remote, dengan dari bisa jarak jauh bisa benar bisa, tetapi kalau berbicara dalam untuk proses healing mungkin nggak ketemu di situ. Nah ini kemudian olahraga juga di situ, kemudian mendidik anak-anak kita juga terlibat bagaimana melakukan menanam untuk menumbuhkan kecintaan. Jadi proses yang sederhana tetapi dampaknya besar, itu harap kita dimulai dari situ. Nah kemudian kalau aspek distribusi, saya kira karena di rumah tangga nggak perlu aspek distribusi, tetapi akses. Aksesnya artinya untuk hal-halnya itu, untuk yang kurang-kurang harus bisa dibeli lagi. Nah ini punya agak kemampuan lagi. Nah sekarang kemudian aspek konsumsi, keamanan, tentu kita lebih yakin. Kalau berbicara aspek konsumsi dan keamanan, kita lebih yakin apa yang kita produksi di rumah sendiri, kita sudah tahu bagaimana perlakuan kita di situ. Ya tinggal mengkombinasikan produk-produk yang apa yang bisa kita hasilkan. Nah, artinya jaminan daripada keamanan jelas akan lebih bagus dibandingkan kita membeli yang kita tidak tahu bagaimana tata cara budidaya atau yang dilakukan di tempat produksi itu.
5: Baik, terima kasih informasinya. Penyuluh Pertanian Ahli Utama Distan Pangan Provinsi Bali, Imade Oka Parwata.

0: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.
1: Ada tempat sampah, kok ya masih aja orang buang botol plastik.
2: Akhirnya, keluar juga dari ini botol plastik. Aku jin dari antah berantah, paling sakti di jagat ini. Aku bisa kabulkan saat...
1: Kok jin dari botol plastik sih?
2: Oh, lampu yang biasa cepat rusak. Botol plastik ini yang paling awet. Jadi?
1: Jadi Mas Jin lebih rela nyebarin racun di laut kayak gini. Mas Jin kelamaan di botol sih, kurang update. Semua produk plastik yang sampai ke laut, lama-kelamaan bakal pecah sampai ke bentuk terkecil alias mikroplastik.
2: Bagus dong, kan nggak kelihatan.
1: Iya, tapi plastik tuh menyerap racun yang ada di laut dan termakan.
2: Siapa juga mau makan plastik?
1: Plankton yang makan mikroplastik. Udah gitu, plankton dimakan ikan, ikannya dimakan manusia. Nah, kena deh gangguan sistem saraf, hormon, dan kekebalan tubuh. Lebih cepat kena kanker juga loh.
2: Kalau manusia kena kanker, cepat mati. Nggak ada yang bisa keluarin aku lagi dong. Tidak!
1: Ish, lebay. Cepat sini bantuin pungut sampah plastiknya.
2: Kok jadi disuruh pungut plastik sih?
1: Biar bisa didaur ulang. Nggak mau kan manusia mati gara-gara plastik?
2: Oh, iya ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar masih bersama kami di program Majalah Udara, Ketahanan Pangan Rumah Tangga jadi Fondasi Kemandirian Nasional. Pendengar, pemerintah Provinsi Bali saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan penyuluh pertanian swadaya di saat tantangan alih fungsi lahan dan berkurangnya jumlah penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Dan langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung pembangunan pertanian Bali yang berkelanjutan. Penguatan sinergi ini juga disampaikan dalam pertemuan Persatuan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Kamis 21 Mei lalu. Penyuluh swadaya dinilai punya peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan juga petani karena memahami langsung kondisi pertanian di lapangan serta aktif mendampingi kelompok tani dalam berbagai persoalan pertanian. Dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, menyatakan bahwa penyuluh swadaya memiliki kontribusi yang besar dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan mempertahankan ketahanan pangan daerah. Penyuluh swadaya juga tidak hanya membantu untuk bisa transfer pengetahuan kepada petani, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan usaha tani di masyarakat. Penyuluh swadaya juga memiliki kemampuan untuk memahami kondisi wilayah, kemudian budaya dari bertani masyarakat, dan dinilai punya kemampuan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan petani. Dan sementara itu, Ketua P3SI Bali yang merupakan Persatuan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia, Iketut Kardana, menyatakan kegiatan penyuluh pertanian swadaya memperoleh dukungan dan fasilitas juga dari pemerintah daerah. Sejumlah usulan yang disampaikan antara lain pembaruan data penyuluh swadaya, kemudian pelaksanaan sarasehan rutin, sampai dengan lomba penyuluh pertanian swadaya juga diinisiasi nantinya untuk meningkatkan motivasi dan inovasi di bidang pertanian. Pemerintah Provinsi Bali juga menyambut baik aspirasi sebagai bagian dari penguatan sistem penyuluhan pertanian dan juga menjaga ketahanan pangan di Bali. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, satu informasi penting dari Perum Bulog yang memastikan stok beras di Bali dalam kondisi yang aman ketika Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha yang jatuh pada hari ini 27 Mei dan nanti di bulan Juni, 17 Juni adalah Hari Raya Galungan. Dan kepastian ini juga disampaikan

27 juta ton per 18 Mei 2026 dan ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dari tanggal 21 Mei 2026 data menunjukkan total stok cadangan beras yang dikuasai Bulog Kanwil Bali ada 10.739 ton dengan kompleks pergudangan Taguwisya mencapai simpanannya mencapai 442 ton beras. Dan selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga menerapkan standarisasi perawatan komoditas untuk memastikan kualitas berasnya bisa terjaga sampai ke tangan konsumen. Dan selain pengamanan stok pangan, Bulog juga mempercepat penyaluran bantuan pangan di wilayah Bali. Seperti di Kecamatan Seririt, bantuan pangan sudah disalurkan kepada 10.054 penerima atau 91,33% dari target. Dan sementara di Desa Taguwisya, penyaluran bantuan mencapai 90,20% dan Bulog juga memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan pangan masyarakat Bali. Informasi ini menjadi akhir dari kesempatan saya bersama dengan kru yang bertugas untuk pagi hari ini di program Majalah Udara, Ketahanan Pangan Rumah Tangga Jadi Fondasi Kemandirian Nasional. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan sampai di sini perjumpaan kita juga di Denpasar siang, Denpasar pagi ini ya. Dan saya Indah Widyasari pamit. Setelah ini ada Hapsari Najwa menemani Anda di Denpasar siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi masyarakat Indonesia, sarung atau kain sarung bukan hanya digunakan sebagai pelengkap untuk beribadah, tapi juga dipakai untuk pelengkap berbusana, selimut ketika tidur, bahkan untuk bermain. Sarung merupakan kain lebar yang pada umumnya dipakai dengan cara dibebatkan pada pinggang. Kendati lekat dengan citra sebagai busana yang dipakai saat beribadah, tetapi sarung tidak mengacu pada satu identitas agama tertentu. Namun dimiliki oleh semua kalangan, sifatnya plural dan bisa digunakan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Sarung masuk ke Indonesia pada awalnya sekitar abad ke-14 dari Yaman, dibawa pedagang Arab dan India. Potongan busana ini terbuat dari berbagai macam bahan, seperti katun, polyester, bahkan juga sutra. Sarung juga dikenal punya berbagai jenis motif yang beberapa di antaranya menjadi ciri khas dari daerah tertentu. Sarung juga kerap menjadi pembeda gaya berpakaian di Indonesia dengan negara-negara lain karena motif dan warnanya. Sejak belasan tahun lalu, sejumlah desainer telah mendorong sarung menjadi busana nasional Indonesia. Mereka juga ingin menyetarakan sarung dengan batik yang lebih dulu menjadi wajah kultur Indonesia. Upaya itu kemudian melahirkan kampanye bertajuk Sarung is my denim. Tagline itu bermaksud membuat sarung menjadi bagian tren busana yang nantinya dapat diterima masyarakat internasional. Perlahan penggunaan sarung bergeser, tidak lagi sekedar pelengkap ibadah atau busana di acara adat dan keagamaan resmi, namun juga dikenakan lintas usia dan generasi. Saat ini, sarung sudah menjadi simbol budaya bangsa yang patut dibanggakan.
1: Cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigit, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
2: Siap.
1: Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Arya, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi jelang siang untuk edisi hari ini 27 Mei 2026. Giliran saya Hafsari Najwa di ruang dengar Anda. Ya kalau ngikutin lagunya Coldplay ya, Sky Full of Stars ntar malam. Gitu juga kalau cuaca cerah. Ya kita doain cuaca cerah, ceria. Jadi kita semua juga bisa menikmati malam yang hari ini pada libur ya. Libur menikmati hari libur Idul Adha. Mungkin nanti malam pada bakar-bakar sate biasanya gitu tuh, gitu makan-makan gulai. Kita dapat undangan di mana ya Bayu ya? Kira-kira dia open house nggak sih buat aku sama Bayu? Kita maunya gulai kambing ya, gulai sapi ya. Aduh request. Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hafsari Najwa di ruang dengar Anda. Ada rekan Bayu juga yang mendampingi Anda untuk kali ini. Dan

Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.

0: Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Radio dan Pasar Hayam Buruk 70. Masih saya Hafsar Nacwa di ruang dengar Anda. Ada informasi nih pendengar, menyambut long weekend Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada 27 hingga 31 Mei 2026, Pertamina Patraniaga memastikan nih pasokan BBM dan LPG di Bali dalam kondisi aman ya dan juga tercukupi. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina juga menambahkan penyaluran fakultatif LPG 3 kg sebanyak 212.800 tabung di seluruh Bali. Area Manager Komrel dan CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, seluruh infrastruktur dan distribusi energi telah disiagakan selama libur panjang. Aman nih berarti ya. Dan selain LPG, Pertamina juga melakukan penambahan stok BBM dan pengecekan intensif di SPBU untuk memastikan kualitas dan kelancaran distribusi. Ya, Pertamina juga mengimbau masyarakat tetap tenang nih dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena stok energi dipastikan aman. Ya, masyarakat juga diajak menggunakan LPG sesuai peruntukannya, di mana 3 kg untuk masyarakat kurang mampu. Sementara masyarakat mampu diimbau menggunakan Bright Gas. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu pohon dengan beragam jenis buah, karya James dan Carrie West dari Australia, memberikan kita cara unik dalam menanam sebuah tanaman. Walaupun pohon salad ini terdiri dari banyak jenis buah, ternyata tidak semua jenis tanaman bisa digabung dalam satu pohon. Misalnya, durian dengan mangga, atau jeruk dengan apel. Hanya buah yang berasal dari keluarga yang sama pendengar yang bisa diokulasi. Contohnya bisa dilihat dari pohon salad buah yang dijual oleh James dan Carrie West sejak tahun 1990. Mereka menjual 4 jenis pohon salad buah. Yang pertama, pohon salad buah sitrun. Pohon ini antara lain berbuah jeruk mandarin, jeruk lemon, dan jeruk nipis. Yang kedua, pohon salad buah prunus, di mana pohon ini berbuah antara lain buah peach, plum, apricot, dan peach cone. Yang ketiga, pohon salad buah apel, di mana pohon ini berbuah apel merah, apel kuning, dan apel hijau. Yang terakhir adalah pohon salad buah pir, di mana pohon ini berbuah pir hijau, pir kuning, dan pir rustic.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ada pertanyaan bagus nih untuk jelang siang kali ini ya. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Aduh, yang baru patah hati kayaknya pertanyaannya berat ini dijawab. Tapi untuk yang menjomblo lama mungkin siap sekali gitu ya. Sesiap kita kayaknya hari ini untuk korban. Nah, gimana nih? Sudah selesai sholat Id? Pasti sudah pada rame nih di titik-titik kayak di musola, di masjid, siap-siap nonton kurban kambing, domba, dan juga sapi ya. Gimana nih, sudah korban apa aja selain perasaan? Untuk yang korban hari ini selamat ya, berarti masih dapat rezeki dari Allah nih untuk bisa korban baik itu sapi, domba, ataupun juga kambing. Dan untuk yang belum bisa korban hari ini, saya baru dapat info nih, bukan baru dapat info ya, beberapa waktu lalu dengar ada namanya sedekah daging. Ternyata kalau misalnya gak bisa kurban satu ekor kambing atau patungan sapi, bisa banget nih ikut yang namanya sedekah daging. Sedekah daging ini nilainya dari rata-rata nih ya, biasanya dari 50 ribu, 100 ribu, dan juga kelipatan. Jadi bisa terus bersama ya di merayakan hari raya dimanapun berada. Ini solusi yang menarik untuk yang belum bisa korban tapi bisa berpartisipasi. Dan banyak channel yang pasti bisa dicoba. Untuk Anda yang mungkin baru tahu informasi ini, sabar. Mari kita berdoa semoga tahun depan kita dapat rezeki, umur, jadi bisa kurban. Kalaupun masih belum mampu tahun depan kurban, setidaknya kita masih dimampukan untuk sedekah daging. Terus menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Hargai Cinta Rizky Febian, masih saya Hapsarna Choa di ruang dengar Anda. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi era digital. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Dia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Untuk lebih detailnya, silakan berkunjung ya ke rri.co.id. Informasi lebih jelas semua ada di sana.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1000 rupiah di tahun 1975.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Misi paket!
3: Tunggu, Mas! Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
6: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Perusahaan satu kenal informasi dan inspirasi dari Denpasar. Hayam Wuruk 70. Masih saya Hapsarina Chua di ruang dengar Anda, menemani Anda kali ini. Waduh, luar biasa nih ya. Hari ini rame pasti di tempat-tempat masjid-masjid. Tapi penasaran gak sih sebenarnya hidangan apa aja sih yang bisa kita olah dari daging kurban? Kalau saya sih pasti gak jauh-jauh dari rendang, gulai, sate. Kesannya kayak gak banyak pilihan ya. Tapi sebenarnya ini yang paling dicari loh. Kalau misalnya pendengar punya referensi, mungkin sebenarnya ada nih yang bisa dimasak lebih dari sekedar gulai, sate, atau mungkin opor gitu ya. Itu ayam sih biasanya. Bisa, boleh nih, langsung aja WhatsApp di 0896-7812-3830 kalau punya ide memasak menu lain dari daging hewan kurban ya, selain gulai, sate atau rawon. Kalau saya pernah nyobain sop daging kambing, sampai detik ini penasaran gimana caranya bikin perengus kambingnya hilang.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh Junsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri akan menantang pasangan Chinese Taipei Fang Qinglei, Fang Jinlei. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok Go Jiaxuan Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini, jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Iya, itu dia rasanya cinta. Kalau saya, rasanya cinta di Idul Adha adalah bisa makan sate kambing, sate sapi. Atau mungkin gule. Waduh, itu dia nih. Untuk Anda rasa cinta hari ini apa nih? Apakah bisa mengunjungi keluarga mungkin? Bisa aja ya. Dan kalau butuh referensi makanan selain mungkin rawon, atau mungkin selain gulai, selain sate, bisa coba nih makanan dari Gambia. Nah, masyarakat di sana ini mengolah daging kurban jadi yang namanya afra, yaitu daging panggang berbumbu yang disajikan dengan nasi jolof dan minuman hibiscus. Aduh, kayaknya enak banget nih. Nah, istilah afra sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan juga bawang.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Hendaknya kita menteladani bagaimana bentuk ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses bagaimana bentuk ibadahnya beliau kepada Allah, juga bagaimana hubungan-hubungan.
2: Dengan adanya pariwisata ke desa akan menjadi pemikiran bagaimana mengurangi eksploitasi terhadap penggunaan lahan-lahan yang dimiliki. Demikian juga didukung juga dengan program pemerintah provinsi.
3: Selamat siang. Idul Adha, momentum meneladani keikhlasan dan mempererat kerukunan umat. Desa wisata dinilai mampu tekan alih fungsi lahan di Bali. Dari HM Buruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kami awali soal umat muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Kurban ini mengajarkan umat muslim makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur, solidaritas, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Idul Adha atau Idul Kurban, media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka umat muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berderma, dengan cara peduli kepada sesama.
6: Umat muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Hoiron dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan

0: Bagus serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha di mana Idul Kurban ini menitikberatkan pada semangat berkurban peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Khoiron menjelaskan di era kekinian umat muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian, dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.
1: Idul Adha 1447 Hijriah, kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mencoba untuk memangkas egoisme, semangat berkurban dengan kita menyembelih binatang kurban, kita berupaya untuk memenggal sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita.
0: Haji Khoiron mengungkapkan melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati. Serta penyucian diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah.
1: Jadi setiap ada pelaksanaan hari raya yang ada, tentu ada ajaran-ajaran mulia yang harus terpatri pada diri umat.
0: Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat muslim akan mengawali Idul Kurban ini dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengajarkan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Mendengar, Idul Adha dimaknai sebagai momentum meneladani ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam juga diingatkan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah serta memperkuat toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Semangat Idul Adha diharapkan mampu mempererat hubungan antar sesama dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Khatib Salat Idul Adha, Ustaz Muhammad Taufik.
3: Baik Ustaz Muhammad Taufik, apa makna utama Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam?
4: Memaknai bagaimana ketaatan Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, kemudian bagi kita sebagai umat Rasulullah di zaman sekarang, hendaknya kita menteladani bagaimana bentuk ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses bagaimana bentuk ibadahnya beliau kepada Allah, juga bagaimana hubungan hablum minannasnya kepada sesama manusia.
3: Hikmah apa yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ustaz?
4: Dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bagaimana kita beribadah itu seyogyanya, memang betul-betul harus landasi keikhlasan kepada Allah, juga diikuti dengan kesabaran sehingga timbullah keistiqomahan, sehingga itu menjadi sebab Allah ridha kepada kita dunia atau akhirat.
3: Mengapa nilai keikhlasan dan pengorbanan sangat penting dalam Idul Adha?
4: Sesuatu memang setiap ibadah seyogyanya Allah itu menuntut kita dalam beribadah itu dilandasi dengan ikhlas. Karena Allah sangat benci, sangat murka ketika sesuatu orang itu beribadah bukan karena Allah tapi karena makhluk. Karena kita ini ciptaan Allah. Itulah landasan. Dan setiap ibadah tentunya butuh pengorbanan, butuh tenaga, butuh waktu, butuh pikiran. Semua harus kita korbankan semata-mata untuk tempat kembali kita di akhirat, kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bagaimana umat Islam dapat menerapkan nilai-nilai Idul Adha dalam kehidupan sehari-hari?
4: Oke, baik. Bagaimana kita itu sedikit demi sedikit, tidak kita bisa tidak memforsir bagaimana ibadah kita disesuaikan dengan kemampuan, kemudian dilihat apa-apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bagaimana meniru ajaran hanifnya Ibrahim alaihissalam. Dalam semua hal kita mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah bukan zaman kita, kita contoh para ulama-ulama yang meneruskan dakwahnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
3: Tantangan apa yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Idul Adha saat ini?
4: Dalam beribadah tentunya beberapa faktor itu menjadi penghalang seseorang itu sampai kepada Allah. Yang pertama yang menjadi gangguan itu satu, makhluk. Nomor dua, setan. Nomor tiga, hawa nafsu. Nomor empat, dunia. Ini hal ini, mari kita berkaca kepada diri kita sendiri, bagaimana mana yang lebih dominan itu harus kita hilangkan dalam diri kita, sehingga kita ini murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Apa pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat ini, Ustadz?
4: Bagi kita umat, umat sebagai rahmatan ilamin, tentunya toleransi itu harus kita jaga. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal dakwah, bagaimana pertentangan orang-orang kaum kafir Quraisy itu ketika dakwahnya Rasulullah ditentang habis-habisan. Tapi Rasulullah dengan umatnya bisa menjadi besar karena akhlaknya, karena toleransinya kepada setiap agama yang ada di muka bumi. Seperti itu.
3: Pesan untuk Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini seperti apa, Ustadz?
4: Kita sedikit mengambil pelajaran apa yang dijalankan Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana pengorbanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesabaran anak beliau yaitu Ismail alaihissalam, termasuk keikhlasan istri beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah menjadi titik fokus kita berjalan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik, Khotib dan Imam Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Sekian dan terima kasih.
2: Pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyiapkan satu armada perbantuan untuk memperkuat layanan penyeberangan lintas ke Tapang Gilimanuk selama libur Idul Adha 1447 Hijriah dan rangkaian long weekend. Kapal motor penumpang KMP Rodita yang sebelumnya melayani lintasan Lembar Padang Bai kini disiagakan guna membantu kelancaran arus kendaraan dan penumpang di Selat Bali. Corporate Secretary ASDP Windy Andalie mengatakan, keselamatan penumpang dan kelancaran layanan tetap menjadi prioritas utama di tengah tingginya mobilitas masyarakat serta kondisi cuaca perairan yang dinamis. Sementara General Manager ASDP Ketapang Arief Eko Kurniansyah menyebut antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang mulai terurai dan masyarakat diimbau membeli tiket melalui aplikasi Ferizi sebelum tiba di pelabuhan agar perjalanan lebih nyaman dan tertib. Kita beralih ke informasi lainnya, pengembangan desa wisata dinilai dapat menjadi upaya menjaga penggunaan lahan di Bali agar tidak dieksploitasi berlebihan. Konsep pariwisata berbasis desa disebut mampu mendorong ekonomi masyarakat tanpa banyak mengubah fungsi lahan produktif.
5: Akan menjadi pemikiran bagaimana mengurangi eksploitasi terhadap penggunaan lahan-lahan yang dimiliki.
6: Konsep desa wisata dinilai tidak hanya berdampak pada pariwisata dan ekonomi masyarakat, tetapi juga membantu menjaga lingkungan di Bali. Pengembangan pariwisata berbasis desa disebut mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lokal dibanding pembangunan berskala besar yang berpotensi mengubah fungsi lahan. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali, Imade Mentra Astawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, keberadaan desa wisata dapat menjadi salah satu cara mengurangi eksploitasi penggunaan lahan di Bali. Menurutnya, konsep tersebut juga didukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kawasan jalur hijau di Bali.
5: Dengan adanya pariwisata ke desa, akan menjadi pemikiran bagaimana mengurangi eksploitasi terhadap penggunaan lahan-lahan yang dimiliki. Demikian juga didukung juga dengan program pemerintah Provinsi Bali untuk beberapa lahan jalur hijau tidak bisa dimanfaatkan untuk fasilitas.
6: Mendra Astawa menambahkan, desa wisata pada dasarnya bukan membangun pariwisata baru di desa, melainkan mengembangkan potensi yang telah dimiliki masyarakat setempat. Menurutnya, konsep tersebut memungkinkan masyarakat menggerakkan ekonomi tanpa membutuhkan investasi besar.
5: Desa wisata itu bukan ujuk-ujuk bikin pariwisata di desa, tetapi bangunlah apa yang ada di desa, mengangkat kearifan lokal di desa. Tentu ini perekonomian bisa jalan dan tidak memerlukan investasi yang besar.
6: Pengembangan desa wisata di Bali diharapkan dapat terus diperkuat melalui pendampingan dan keterlibatan masyarakat agar manfaat ekonomi, budaya, dan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Cek kesehatan gratis, CKG, menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi dinilai krusial guna menyukseskan program screening kesehatan tersebut.
7: Jadi dalam tata laksana kegiatan ini atas inisiasi pemerintah, jadi salah satu bentuk paradigma baru pelayanan masyarakat di mana menempatkan pemerintah langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
8: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai penerapan New Public Service menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga fasilitator. CKG menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Dr. Niwayan Widiastini, SOS MSI, menyebut dalam program ini masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam program screening kesehatan tersebut.
7: Satu, antusias masyarakat sendiri, kemudian antusias itu akan dipicu oleh informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat.
8: Widiastini mengatakan informasi yang akurat menjadi hal krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam CKG. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program ini. Ia mengakui keterbatasan akses informasi layanan kesehatan serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
7: Dan ini memang tidak bisa dinas kesehatan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai elemen.
8: Suksesi program Cek Kesehatan Gratis memerlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak. Keterlibatan media serta tokoh masyarakat juga menjadi kunci mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti program ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya hingga sarana-prasarana pendukung. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
2: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng menjadi sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Dia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
9: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu. Harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
10: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Niluh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
9: Mbak Niluh selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
10: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
9: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pak Niluh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi, apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan, Itu pesan buat Niluh kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
10: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Dari dunia olahraga dilaporkan, tim Banteng Denpasar berhasil menundukkan Banteng Badung dengan skor 3-2 pada partai final Soekarno Cup Regional Bali 2026. Kemenangan tersebut memastikan Banteng Denpasar keluar sebagai juara turnamen sekaligus mewakili Bali pada ajang tingkat nasional.
1: Banteng Kota Denpasar sudah mulai gelar kedua kalinya yang berlangsung di Bali ini ya.
2: Banteng Denpasar sukses menjuarai final Soekarno Cup Regional Bali 2026 usai mengalahkan Banteng Badung dengan skor 3-2 di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Banteng Denpasar unggul 2-0 di babak pertama sebelum Banteng Badung memberi perlawanan sengit pada babak kedua hingga laga berakhir dengan skor 3-2. Perwakilan pelatih Banteng Denpasar, An Agung Ketut Pramasastra mengatakan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang telah menjalani persiapan dengan latihan rutin serta pematangan taktikal dan fisik menghadapi partai final. Ia juga mengaku bersyukur atas perjuangan para pemain yang tampil maksimal hingga berhasil meraih gelar juara.
1: Atas perjuangan adik-adik kami, DPC, PDIP, Banteng Kota Denpasar sudah meraih gelar kedua kalinya yang berlangsung di Bali ini ya. Tentunya ini adalah mereka kerja keras karena tim ini kami sudah siapkan 1,5 bulan yang notabenenya kami setiap hari memang jadwalkan untuk latihan secara kontinu lah. Begitu pula dalam pertandingan final kita memang sudah menganalisa bagaimana cara Badung bermain sehingga adik-adik maupun kesiapan daripada tim untuk menyongsong final ini betul-betul siap secara taktikal maupun fisik.
2: Sementara itu, pemain Banteng Denpasar sekaligus top skor turnamen, Kensi Raditya mengaku bangga dapat membawa timnya menjadi juara sekaligus meraih gelar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 11 gol. Ia menyebut pencapaian tidak lepas dari perjuangan dan kerjasama seluruh rekan setimnya selama turnamen berlangsung.
3: Saya sangat senang bisa mendapatkan top skor ini, top skor pertama kali saya, selama saya bermain bola. Itu berkat juga teman-teman perjuangan saya.
2: Pada perebutan tempat ketiga, Banteng Tabanan berhasil menundukkan Banteng Karangasem dengan skor telak 4-0, sehingga berhak meraih posisi ketiga Liga Kampung Soekarno Cup 2026, sementara Banteng Karangasem harus puas di peringkat keempat. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Dan pendengar, Pemkab Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng.
4: Untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian jantra tradisional Bali ke-6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandike. Tahun ini jantra olahraga tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisandike mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
4: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah apa, pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang apa, zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, nah makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga, untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
5: Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi terompah panjang berkelompok putri, dedumplak atau lari patok kelapa berkelompok putra, megale-gale atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya budaya melalui implementasi peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Bali. Wisandika menambahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, KONI, organisasi olahraga tradisional, hingga lembaga pendidikan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
4: Inilah upaya-upaya kita dari pemerintah kabupaten, dari stakeholder yang lain, dari KONI sebagai payung olahraganya, dan juga dari teman-teman yang lain dari akademisi, undiksa, dan lain sebagainya. Kita terus melaksanakan pelestarian-pelestariannya dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dilombakan sekarang ini jantra tradisional Bali.
5: Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. Era di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dan berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Idul Adha, momentum meneladani keikhlasan dan mempererat kerukunan umat. Desa wisata dinilai mampu tekan alih fungsi lahan di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: ni ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantes aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
5: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
4: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
5: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
4: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya.
5: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
4: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
5: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.
6: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Ya gimana kabar siang Anda, Peniar? Semoga sudah makan siang ya. Jangan sampai nih karena sibuk ngurusin Idul Adha, lupa ya namanya sarapan. Lupa ya namanya makan siang. Wah, nanti khawatirnya semua sudah tertangani, pingsan jadinya ya. Jaga kondisi, pastikan juga selalu minum air putih ya, karena ini lagi panas-panasnya, supaya kondisi kesehatan juga selalu on point. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar, Everlast Now.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Inspirasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Wakil Bupati Kelungkung Cokorde Gede Surya Putra memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah deret bagi warga terdampak abrasi Pantai Monggalan Selasa 26 Mei. Rapat dihadiri Sekda Kelungkung dan jajaran OPD terkait sebagai langkah cepat pemerintah memberikan hunian layak dan aman bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan data nih, terdapat 9 kepala keluarga terdampak abrasi. Sebanyak 4 mengajukan bantuan rumah deret, sementara 5 lainnya mengusulkan program bedah rumah. Dalam arahannya, Wabub Cok Surya menegaskan pembangunan rumah deret menjadi prioritas utama pemerintah daerah mengingat kondisi abrasi yang semakin mengkhawatirkan. Dia juga meminta seluruh OPD terkait berkolaborasi mengawal proses pembangunan agar berjalan cepat dan maksimal. Dinas PUPR PKP ditugaskan mulai mengerjakan fisik dengan tetap mengutamakan kualitas pembangunan sehingga warga terdampak dapat segera menempati hunian yang aman dan representatif.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook Nana Wiryo membagikan foto dengan narasi Zulhas menjelaskan rakyat terlalu banyak mengkritik tapi isinya kosong. Rakyat itu aib bagi pemerintah. Netizen, jika rakyat adalah aib pantas, kenapa pada saat pemilu kalian justru saling berlomba mencari simpati rakyat dan suara rakyat? Tim pemeriksa fakta Mafia Turn Back Hoax menemukan klaim serupa pada unggahan akun Threads MyChi dan akun TikTok Mario.Morinawa. Konten tersebut telah mendapat lebih dari 121 tanda suka, menuai 899 komentar dan dibagikan ulang 18 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial mengklaim Zulkifli Hasan menyebut rakyat adalah aib pemerintah? Faktanya, tim pemeriksa fakta Mafindo Turn Back Hoax memasukkan kata kunci Zulhas rakyat itu aib pemerintah di mesin pencarian Google mengarah sebuah pemberitaan yang tidak saling berkaitan. Di jpnn.com catut nama Menko Pangan, akun penyebar kutipan palsu Zulhas dipolisikan. Di berita rmall.id, pasar murah di Monas, pemerintah salurkan ratusan ribu paket sembako. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Zulhas disebut yang menyebutkan rakyat adalah aib pemerintah. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan, unggahan yang mengklaim Zulkifli Hasan menyebut rakyat adalah aib pemerintah merupakan konten palsu atau fabricated content. Dan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan unggahan berisi klaim Zulhas disebut menyebut rakyat adalah aib pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa

0: dosa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila. Pretty woman
2: walking down the street. Cewek, sendiri aja nih, mau ditemenin nggak?
3: Apa sih, Dim? Ganggu tahu?
2: Apaan sih, Ra? Galak banget. Aku kan cuma bercanda.
3: Hah? Bercanda katamu? Emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tahu?
2: Kok pelecehan sih?
3: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Catcalling? Emang catcalling apaan?
3: Gini loh, Dim, catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
2: Oh gitu ya, Ra? Maaf deh kalau gitu ya. Aku janji gak bakal gitu lagi.
3: Nah, Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

apa dengan tiba-tiba Jumat lagi? Aduh, wanita mana yang mematahkan hatimu Mas Nadif, Mas Salama? Tiba-tiba Jumat lagi aja gitu ya. Ya kalau yang namanya patah hati memang proses ya yang harus dilewati. Katanya sih ada beberapa tahap nih untuk kita berduka gitu. Dari sedih, marah, denial dan lain sebagainya. Bisa nih dicari di internet ya lebih detailnya proses-proses dari berduka. Berduka itu juga tidak cuma karena ditinggal, mungkin ya ditinggal meninggal kerabat atau mungkin saudara atau juga mungkin orang tua, tapi kadang-kadang putus cinta termasuk berduka loh. Apapun perasaan duka Anda hari ini, saya harapkan kita bisa dikasih waktu ya untuk bisa menyelesaikannya, dikasih kesempatan untuk menyelesaikannya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Glenn Friendly ada.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Nah, jam-jam segini ini biasanya jam-jam rawan ya. Rasa kantuk sudah mulai menyerang. Apalagi mungkin yang lagi gak gabungan di masjid untuk itu ikutan potong kambing dan bagi-bagi.
1: Rang, semua ada.
0: Pasti bawaannya ngantuk banget. Nah, ada solusinya nih ternyata untuk yang tengah kerja di siang hari atau mungkin lagi belajar gitu ya. Berusaha untuk produktif hariannya, nah tapi ngantuk. Kalau misalnya cuci muka nggak mempan, dengerin musik bisa jadi alternatif nih. Nah, dengerin saya siaran boleh banget. Atau mungkin dengerin rekan saya nanti nih, Santi Hari, yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Karena stimulasi audio dari musik itu terbukti membantu atau mampu merangsang syaraf pusat dan mengubah kondisi mental yang lesu jadi lebih terjaga. Nah, secara alamiah, mendengarkan musik dengan ritme cepat dan ceria dapat memicu pelepasan hormon dopamin di otak. Hormon ini berperan penting meningkatkan suasana hati, fokus, serta memberikan suntikan energi instan pada tubuh. Dentuman nada yang dinamis secara tidak langsung memaksa otak untuk tetap aktif, sehingga menghalau sinyal tidur yang dikirim oleh tubuh. Ya. Informasi untuk lebih jelasnya terkait usir kantuk saat beraktivitas dengan mendengarkan musik yang bisa menjadi solusi bisa langsung dibaca lengkap di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Harry Styles pada sore hari, oh jelang sore ya, kali ini sudah mengisi ruang dengar Anda. Saya hadirkan dalam rangka suasana Idul Adha ya. Semoga senantiasa mengingatkan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Padamu ya Allah, bagetos. Sekaligus lagu penutup untuk sesi saya ya. Tapi masih ada beberapa lagu lagi untuk Anda sebelum nanti bergilir rekan saya Santi Ari yang akan menemani ruang dengar Anda. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Fagetos, padamu ya Allah.

0: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Permisi. Permisi.
3: Ya, masuk aja Bu Dewi. Saya lagi di dapur.
2: Jadi nih, pinjam mixernya. Pasti mau bikin kue viral lagi ya.
4: Tahu aja Bu Ani. Jadi dong minjem mixernya. Ini udah beli bahan loh. Tenang, nanti saya bagi deh kuenya. Sekalian balikin mixer.
2: Wah, rajin ya, coba-coba resep baru. Tapi Bu, kalau misalnya gak sering-sering nih ikutan yang viral, terus uangnya ditabung dikit-dikit, kan bisa buat beli mixer sendiri Bu. Tapi bukan gak mau minjemin lo ya.
4: Iya juga ya. Tapi kan sayang kalau enggak nyoba resep baru lagi. Nanti-nanti deh beli mixernya.
2: Coba dipikir lagi Bu. Kalau kita punya mixer baru, kita bisa bikin kue lebih banyak dan variatif. Kue Ibu kan juga enak, bisa jadi ide jualan dan nambah uang jajan Ibu kan. Lagian, alat-alat dapur yang bagus itu bisa awet bertahun-tahun. Kayak investasi gitu loh Bu, buat kita sama keluarga.
4: Wah, bener juga ya Bu. Kok saya nggak kepikiran selama ini ya untuk jualan dan nambah penghasilan. Ternyata yang namanya investasi itu nggak harus selalu soal uang yang banyak ya.
2: Wah bener Bu, investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak nabung untuk beli barang yang bermanfaat jangka panjang. Selain itu, dengan berinvestasi kita jadi ngajarin anak-anak kita tentang pentingnya menabung dan merencanakan masa depan.
5: Ibu-ibu hebat, investasi itu bukan hanya untuk bapak-bapak loh. Sebagai ibu rumah tangga juga bisa berinvestasi. Yuk, mulai dari hal kecil dan rasakan manfaatnya untuk masa depan keluarga kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani Anda ya di hari Rabu ini tanggal 27 Mei 2026. Tentunya dalam dan pasar sore ini hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ke depan nanti akan ada banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat tentunya untuk Anda dalam dan pasar sore ini. Dan nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ada dialog Indonesia Cerdas dengan informasi ataupun topik yang sangat menarik tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Fajar Wicaksana, Fit Joana, terkagum-kagum akan segera mengudara tentunya untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Masih di 105,2 MHz bersama Sentiari. Pendengar, kita tahu bersama ya bahwa hari ini gitu saudara kita yang muslim ini tengah merayakan hari raya lebaran haji atau juga bisa disebut dengan Idul Adha gitu ya. Nih hari ini saudara-saudara kita memotong hewan kurban, mungkin itu baik sapi ataupun kambing, itu untuk kemudian biasanya dimasak dan juga dinikmati bersama-sama gitu. Tapi bagi Anda yang berkurban kambing, itu pernahkah Anda merasa sedikit kesulitannya untuk mengolahnya? Karena bau dari daging kambing itu cenderung sangat lebih menyengat gitu ya pendengar. Dan memang faktanya mengolah daging kambing itu memerlukan teknik tepat agar hasil masakan itu bisa menjadi empuk dan tidak meninggalkan aroma perengus yang menyengat. Nah, cara pengolahan yang benar ini juga akan membantu untuk menjaga tekstur daging ini tetap lembut juga ketika disajikan bersama dengan dengan berbagai hidangan keluarga gitu. Dilansir dari laman Halo Sehat nih, daging kambing ini ternyata memiliki aroma khas yang sering bertahan meskipun Anda sudah melakukan proses memasak yang cukup panjang. Dan kondisi tersebut juga membuat banyak orang perlu memahami teknik pengolahan yang tepat supaya aroma menyengatnya ini dapat diminimalkan gitu.

Dan untuk itu pendengar, kita akan bahas mengenai beberapa tips untuk memasak daging kambing agar empuk serta aromanya tidak menyengat lagi. Nah, daging kambing mentah ini sebaiknya tidak dicuci dengan air sebelum dimasak, maupun disimpan di dalam kulkas untuk menjaga kebersihan dapur. Langkah tersebut mengikuti anjuran USDA karena bakteri mentah ini ternyata justru dapat menyebar ke peralatan masak dan juga bahan lainnya. Sedangkan cara lain yang bisa Anda lakukan adalah dengan membuat daging kambing lebih empuk, yaitu dengan memotong bagian yang berlawanan arah dengan serat ototnya. Memotong searah serat itu justru akan membuat tekstur daging ini menjadi keras dan juga terasa alot ketika dikonsumsi bersama keluarga. Penggunaan parutan nanas itu juga disebut efektif untuk membantu mengempukkan daging kambing sekaligus juga mengurangi aroma amis yang cukup menyengat. Daging kambing ini juga cukup dilumuri parutan nanas secara merata, kemudian diamkan sekitar 1 jam sebelum mulai dimasak kembali. Selain nanas nih, daun pepaya ternyata juga dipercaya mampu untuk membantu mengurangi bau khas dari kambing dan serta membuat teksturnya menjadi semakin lembut ya ketika dimasak. Itu dia pendengar, sedikit tips tentunya beberapa bahan yang bisa Anda coba untuk nanti mengolah daging kambing Anda supaya bisa menjadi hidangan yang enak, empuk dan tentunya enggak berbau menyengat, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita kembali dengarkan satu lagu dari Adele dengan judul When We Are Young.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Air,
3: cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ika nol semua, sebelah sama kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
5: Bu, air mineralnya 2 ya.
6: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
5: Boleh bu.
6: Ini ya mas.
5: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
7: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
5: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
7: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
5: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
7: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
5: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
6: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
5: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
8: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Semua lagu cinta terdengar sama dari Hindia sedang mengudara tentunya untuk Anda pendengar, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah membahas mengenai tips untuk mengolah daging kambing supaya aromanya tidak menyengat ya, dan juga enak dan empuk untuk dinikmati. Tapi berbicara mengenai hidangan gitu ya, di hari Idul Adha ini mungkin seperti gulai, rendang itu akan sangat sekali menggoda nafsu makan kita ya pendengar. Dan tak dipungkiri juga hal ini pasti banyak pendengar yang sudah excited nih untuk bisa menikmati rendang, gulai, dan berbagai macam olahan daging lainnya tentunya di Hari Raya Idul Adha ini. Tapi pendengar, perlu Anda ketahui bahwa mengontrol makanan itu juga sangat penting dilakukan saat ini, karena menjaga kadar kolesterol setelah perayaan Idul Adha itu juga penting dilakukan agar konsumsi daging kurban Anda tidak memicu gangguan kesehatan yang serius. Konsumsi daging sapi, kambing, maupun domba tetap diperbolehkan pendengar, selama masyarakat bisa mengatur porsi makannya secara bijak. Dan lansir dari laman Halo Sehat, daging kurban tetap dapat dikonsumsi oleh pengidap kolesterol tinggi asalkan tidak dimakan berlebihan setiap harinya. Semua makanan hewani mengandung kolesterol yang sebenarnya dibutuhkan ya tubuh untuk membangun sel dan juga menghasilkan berbagai hormon. Karena tubuh memiliki kolesterol baik dan juga kolesterol jahat yang perlu dijaga keseimbangannya. Konsumsi daging berlebihan dapat meningkatkan kadar LDL sehingga memicu penumpukan plak pada pembuluh darah tubuh. Penumpukan plak akibat kolesterol tinggi ini berpotensi untuk menghambat aliran darah hingga meningkatkan resiko tekanan darah tinggi maupun stroke. Kondisi tersebut juga dapat semakin berbahaya pendengar apabila masyarakat tidak mengatur pola makan setelah menikmati hidangan daging kurban di Hari Raya Idul Adha ya. Kadar kolesterol setiap jenis hewan ini juga berbeda-beda pendengar, sehingga masyarakat juga perlu cermat nih untuk memilih bagian daging yang rendah lemak gitu. Jadi boleh Anda untuk menikmati daging kurban di hari ini, tapi juga perhatikan seperti porsi Anda untuk memakannya, kemudian juga pilih bagian daging yang mengandung lemak yang lebih rendah gitu ya, untuk kesehatan Anda tentunya pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Hozier berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo.
4: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
6: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
7: Warna yang ini lebih bagus.
6: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
7: Percaya deh, ini lebih bagus.
6: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
8: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Pendengar Anda masih bersama kami di 105,2 MHz bersama Santi Ari di Pro 1 RRI dan pasarkan informasi dan inspirasi. Beralih dari informasi terkait Idul Adha, pendengar, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan hiburan nih. Biasanya di long weekend ini, long weekend ya, libur nasional, kemudian juga dirapel dengan weekend nanti gitu ya. Itu Anda punya banyak sekali waktu tentunya untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih atau sekedar self reward nih untuk diri Anda sendiri. Dan bagi Anda yang ingin ataupun suka menghabiskan waktu dengan menonton film di bioskop, apalagi jika Anda menyukai film dengan genre horor gitu ya, satu rekomendasi film ini pastinya mungkin akan menarik untuk Anda. Nah, film ini berjudul Badut Gendong, ini rilis pada tayang pada 27 Mei 2026, hari ini tentunya pendengar. Dan film terbaru berjudul Badut Gendong ini menghadirkan kisah duka, kutukan dan juga teror penuh misteri. Cerita film ini mengikuti perjalanan seorang pengamen jalan yang terjebak dalam kuasa gelap yang mengerikan. Nah, diceritakan bahwa Darso hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum badut gendong. Demi menghidupi keluarganya, ia menyimpan harapan sederhana untuk hidup bahagia bersama sang istri tercinta. Kebahagiaan itu sirna pendengar ketika Darcy menjadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Darcy kemudian meninggal saat sedang mengandung bayi pertama yang telah lama mereka nantikan bersama. Dan tentunya kelanjutannya, jika Anda penasaran, bisa tentunya Anda baca secara lengkap sinopsisnya di rri.co.id ya, terkait dengan film Badut Gendong, horor kelam dari cinta dan kehilangan. Selengkapnya mari kita lanjut dengarkan lagu dari John Neyman dengan judul Oleh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jam biologis tubuh yang tidak sesuai dengan jadwal aktivitas kehidupan yang makin sibuk masa kini memunculkan berbagai gejala gangguan tidur. Panduan para ahli berikut ini akan membantu Anda agar tetap bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Saking otomatisnya aktivitas tidur, kita cenderung mengabaikannya sampai suatu ketika kita mengalami gangguan tidur. Dalam keadaan demikian, barulah kita merasakan betapa pentingnya tidur. Ketika tidur, tubuh sejatinya memusatkan sebagian besar energinya untuk proses penyerapan dan asimilasi zat makanan, regenerasi sel, juga detoksifikasi. Jadi kurang tidur akan menghambat proses tersebut dan mengganggu metabolisme tubuh. Tidur juga, menurut para pakar tidur, sangat penting untuk memulihkan kondisi mental. Kurang tidur bisa membuat orang linglung. Begitu menurut peneliti ilmu kedokteran tidur dari University of California, USA. Jika seseorang terjaga sepanjang 21 jam tanpa tidur, kemampuan berpikirnya anjlok, ia pun bisa sempoyongan seperti mabuk. Tetapi berita baiknya, kondisi itu bisa berlaku sebaliknya, bahwa beberapa jam tambahan tidur nyenyak pada malam hari atau siang hari bisa memperbaiki konsentrasi yang menjadi dasar kemampuan berpikir seseorang. Jadi hanya dalam keadaan tidur nyenyaklah tubuh mampu menyembuhkan dan mempertahankan kesehatannya.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini tentunya kita dapat berjumpa kembali dalam sesi Dialog Indonesia Bercerdas, tentunya bersama dengan saya Santi Ari yang akan memandu dalam dialog di sore hari ini. Pendengar, kalau kita mendengar kata hipertensi gitu ya, atau tekanan darah tinggi, apa yang terlintas pertama kali di benak Anda pendengar? Apakah orang yang sering marah-marah gitu, kemudian juga stres, atau justru kondisi ketika pusing ataupun kaku di bagian leher belakang ya? Faktanya memang hipertensi itu sering dianggap melalui tanda-tanda seperti itu ya pendengar. Dan faktanya hipertensi ini juga sering dijuluki sebagai the silent killer atau pembunuh senyap, karena dia bisa datang tanpa gejala tapi dampaknya bisa sangat fatal tentunya bagi kesehatan Anda apabila itu diabaikan. Banyak orang juga berpikir pendengar, kalau sudah kena hipertensi, obatnya itu adalah cuman meminum obat dari dokter seumur hidup gitu ya. Padahal ada hal lain juga yang bisa Anda perhatikan untuk mencegah maupun mengendalikan adanya hipertensi ini, yakni adalah apa yang Anda masukkan ke dalam piring makan Anda sehari-hari. Untuk itu pendengar, kita kali ini akan membahas terkait dengan penata laksanaan diet untuk penderita hipertensi ya. Bagi Anda yang tertarik dengan topik ini, bisa bergabung bersama kami tentunya. Dan pendengar, tentunya untuk membedah topik ini saya tidak sendiri pendengar, sudah hadir narasumber saya di studio, Bu Nimade Sri Partini Supartika SKM. Selamat sore Ibu.
4: Selamat sore Mbak Santi.
3: Iya, cerah sekali senyumnya Ibu di sore hari ini.
4: Terima kasih.
3: Oke, Ibu dari DPD Persagi Bali, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Ibu ke pendengar setia Pro 1.
4: Baik, terima kasih pendengar setia RRI. Perkenalkan nama saya Madi.

0: Istri saya ahli gizi yang kebetulan hari ini mendapatkan tugas untuk memberikan sedikit sharing-sharing ilmu mengenai hipertensi dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia. Jadi saya dari DPC Persagi Gianyar, kebetulan saya bertugas di RSUD Sanjiwani Gianyar, seperti itu.
1: Oke, jadi Ibu Sri ini jauh-jauh dari Gianyar ya, pendengar Setia Pro 1.
0: Sambil jalan-jalan,
1: Mbak. Oke, benar-benar ya, sambil jalan-jalan di Denpasar gitu ya. Dan juga di Pro 1 kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik ini, penata laksanaan diet untuk penderita hipertensi. Ibu Sri, sebelum kita ke hal yang utama gitu ya, terkait dengan dietnya ini gitu, kalau berbicara mengenai hipertensi seperti yang sudah saya bilang tadi itu, menurut Ibu sendiri itu hipertensi itu kondisi seperti apa, Bu? Dan kalau kita melihatnya dari sudut faktor pola makannya sendiri, itu seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap hal ini?
0: Baik, jadi seperti tadi Mbak Santinya bilang, hipertensi itu seperti the silent killer, betul. Yeah. Jadi satu dari tiga orang Indonesia ini bisa terkena hipertensi.
1: Okay.
0: Dan mereka merasa tidak ada rasa apa-apa, seperti itu. Jadi merasa saya baik-baik aja tuh, gak ada apa-apa. Malah ada yang dengan bangganya, wah saya tensi saya biasa 200, tapi saya gak apa-apa, saya gak pusing, gak apa. Padahal yang kondisi yang merasa diri biasa-biasa aja itu yang bahaya. Karena kita gak tahu bagaimana di dalam tubuhnya. Bayangkan bagaimana kayak tekanan darahnya yang tinggi, yang terus memacu dalam tubuhnya dengan lebih cepat, seperti itu dalam jangka waktu yang lama, tidak diobati, akhirnya jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, seperti itu. Semua organ tubuh bisa kena. Jadi kalau dari Mbak tadi nanya bagaimana mengenai makanan, pola makan. Sekarang ini kalau dulu umur 40 tahun baru kita biasanya orang-orang terkena sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu misalnya tensi meningkat, kemudian kolesterol naik, asam urat naik, kemudian gula darah naik. Itu semua faktor karena faktor degeneratif, karena pola makan salah satunya. Kalau sekarang saya pribadi, karena saya bekerja di rumah sakit, saya sering menemukan umur 20-an, bahkan ada yang belasan, sudah ada yang kena hipertensi.
1: Wow, ini
0: seperti itu, ada. Jadi salah satunya ya karena sekarang kita sangat gampang, sangat dan murah menemukan makanan yang dijual di street food itu, yang dengan berbagai macam topping, dengan berbagai macam rasa, seperti itu. Sangat murah, sangat gampang. Orang bahkan sekarang pola hidup yang, kalau dulu kita ke sekolah jalan, kemudian kemana-mana jalan, sekarang makanan kita tinggal pesan datang. Jadi hidup kita sekarang itu agak-agak lebih malas lah dibandingkan
1: karena
0: kita
1: terlalu banyak hal yang dipermudah,
0: banyak kemudahan yang mau makan malas, tinggal
1: buka
0: dateng,
1: HP
0: buka HP, kemudian mau kemana-mana malas. Jadi lebih pola hidupnya yang kurang bagus, seperti itu. Jadi mungkin bukan kurang bagus ya, jadi dibandingkan yang kita dulu lebih suka berolahraga, suka ini, sekarang anak-anak sekarang lebih suka dalam kamar, nyalain nasi, hidupin main gadget seharian. Tidurnya yang kurang, aktivitasnya kurang, kemudian bangun siang, seperti itu salah satu pola hidup yang seperti itu juga pencetus hipertensi, kalau kita tidurnya kurang.
1: Pergeseran dari pola hidup, pola makan gitu. Betul. Ya, zaman sekarang ini ternyata itu juga menjadi salah satu faktor penting itu ya, salah satu faktor yang cukup besar. Untuk membuat seseorang bisa terkena hipertensi, bahkan di usia yang seharusnya dulu tuh belum terkena gitu ya,
0: belum
1: Ibu ya.
0: Terkena, iya betul. Banyak yang kejadian seperti itu. Jadi ketika tiba-tiba kita mengalami pusing berlebih, baru sadar, aduh kenapa kayak gini, baru ke dokter ternyata tensinya udah 160, 180, seperti itu. okay. baru akhirnya mau berobat seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay. Ya ini yang menjadi hal yang mulai kita harus rubah gitu ya, Bu, terkait dengan pola makan, pola hidup seperti ini. Nah, kalau berkaitan dengan topik kita ini tentang diet, nah kalau dari Ibu Sri sendiri, seberapa besar dan krusial sebenarnya metode diet ini untuk kita, baik yang mau mencegah ataupun orang yang sudah terkena hipertensi dan ingin mengendalikan itu sendiri, Bu?
0: Jadi di dalam pilar kita mengenal ada 4 pilar. Pertama yang pertama adalah edukasi.
1: Okay.
0: Jadi edukasi, kemudian yang kedua pengaturan makan, yang ketiga aktivitas fisik seperti itu. Salah satunya adalah pengaturan makan. Jadi penting banget sih kita mengatur pola makan kita, okay. untuk kita menghindari agar tidak terkena namanya tidak mengalami hipertensi. Seperti itu. Jadi di samping pola makan seperti tadi, olahraga itu juga penting. Karena ternyata ada yang ketika mengalami peningkatan tensi, ketika dia rutin berjalan, dia rutin jogging, malah tensinya akan menjadi bagus seperti itu, karena metabolisme tubuhnya membaik. Jadi metabolisme tubuhnya membaik, jadi selama ini tensinya yang mulai di atas 140 ada sudah mulai namanya normal tinggi, akhirnya menjadi bagus tensinya seperti itu. Dan banyak sudah seperti kami ahli gizi ini, selain untuk memberikan konsultasi gizi, juga selalu menyarankan untuk berolahraga.
1: Selalu dibarengi dengan olahraga.
0: Malah untuk penderita diabetes itu akan, kalau dia rajin berolahraga, jadi nanti pankreasnya itu akan bagus mengeluarkan insulin, dia akan lebih aktif mengeluarkan insulin sehingga salah satunya gula darahnya akan lebih terkontrol seperti itu. Pada penderita hipertensi pun kalau dia hipertensi primer, Mbak, ya. Jadi hipertensi tanpa umpamanya kalau tidak dengan sakit jantung atau sakit ginjal, kita biasanya ngasih tahu tanya dulu ke dokternya untuk berolahraga seperti itu. Jadi biasanya kalau dia hipertensi primer, salah satu pilar yang kita selalu dalam edukasi kita adalah berolahraga seperti itu sih, samping berdiet. Jadi diet ini kalau biasanya orang mengenal kata diet itu serem, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Diet itu misalnya kayak nurunin berat badan nih, kayak gitu. Enggak, diet itu adalah pengaturan makan.
1: Pengaturan makan.
0: Jadi di dalam hipertensi itu salah satu yang kita diet yang kita sarankan kepada penderita itu adalah diet DAS. Diet DAS itu adalah Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi bagaimana pemberian makanan ini untuk ditujukan untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol maupun meningkatkan kesehatan jantung. Meskipun fokus utamanya adalah mencegah hipertensi, namun diet DAS ini juga memberikan manfaat kesehatan secara keseluruhan. Jadi nggak mesti orang kena hipertensi baru diet DAS ini. Kita pun yang tidak hipertensi untuk menjaga kesehatan bisa mengikuti diet DAS ini seperti itu.
1: Kalau perbedaan dengan diet yang lain itu seperti apa, diet DAS ini?
0: Sebenarnya kalau diet DAS ini lebih kepada makanannya itu lebih ke makanan yang kayak sekarang lagi digaung-gaungkan pola hidup sehat itu sebenarnya termasuk salah satunya. Misalnya makan rebusan, kan sekarang lagi ngetren tuh, Mbak, sarapannya pakai rebusan, kukus-kukusan gitu. Itu termasuk. Jadi diet DAS itu tinggi serat, kemudian perbanyak seratnya itu dari buah dan sayur, mengurangi makanan yang digoreng, mengurangi makanan yang bersantan-santan, kemudian perbanyak proteinnya itu diutamakan dipilih dari protein yang berwarna putih, misalnya kayak ayam, ikan, kemudian telur. Kurangi yang berwarna merah seperti daging-dagingan itu dikurangi. Minum susu misalnya bisa susu almond, kemudian susu yang rendah lemak seperti itu. Jadi lebih ke makanan yang lebih sehat, kemudian rendah lemak, seratnya tinggi seperti itu.
1: Oke, gitu ya. Salah satu yang diajarkan adalah diet DASH ini. Menarik sekali. Tentunya kita akan semakin memperdalam terkait dengan diet DASH ini, Bu. Tapi kita akan ada beberapa pesan-pesan terlebih dahulu ya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banyak studi mengungkapkan tentang bahaya kesehatan tidur dengan ponsel atau gadget. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan tidur dekat ponsel yang sedang di-charge bisa mengakibatkan kegemukan. Tubuh kita sejatinya membutuhkan ruangan yang gelap ketika sedang tidur. Ruang gelap ini mampu membuat hormon melatonin atau yang dikenal dengan hormon tidur bisa bekerja dengan optimal sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat bahkan menunjukkan penggunaan komputer atau smartphone pada malam hari bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena meningkatkan rasa lapar meskipun kita sudah makan. Keberadaan cahaya yang berasal dari ponsel atau alat elektronik bisa mengganggu produksi hormon tidur. Padahal kualitas tidur lebih baik membantu tubuh mengubah asupan makanan dan minuman menjadi energi. Jika kadar hormon tidur terganggu dan menurun, maka pengolahan makanan dalam tubuh pun ikut terganggu. Di sisi lain, seorang peneliti dari University School of Psychological Sciences, Dr. Simon Kiley mengatakan, cahaya biru atau cahaya lain yang terpancar saat mengisi ulang baterai ponsel juga bisa mengganggu metabolisme tubuh. Karenanya, ia menyarankan untuk selalu mematikan sumber cahaya saat tidur dan menghindari pemakaian gadget atau alat elektronik sebelum tidur.
6: Hai tetangga.
7: Bayu, jogging juga?
6: Iya, kamu sendirian?
7: Sama mama, tuh di taman ujung.
6: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
7: Apaan?
6: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
7: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
6: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
7: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
6: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
8: Vina, kita pulang yuk.
6: Tante.
8: Hai, Bayu.
6: Salim dulu, Teh.
8: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
6: Iya, Teh.

0: Pendengar Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Indonesia Cerdas dengan topik penata laksanaan diet untuk penderita hipertensi. Bersama saya Santi Ari dan juga narasumber kita Ibu Sri. Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita, Ibu.
1: Ayo, siap.
0: Oke, tadi kita sudah sedikit membahas ya Ibu terkait dengan diet DAS ini. Nah, ada beberapa hal yang cukup menarik juga untuk saya tanyakan tadi. Dari segi buah-buahan, sayuran, juga ada protein. Itu protein yang putih gitu ya, kayak telur, kemudian juga ayam dan juga ikan gitu. Kalau dari buah-buahannya sendiri Ibu, apakah ada jenis buah-buahan yang memang lebih dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi ini Bu?
1: Kalau dari segi buah sih enggak Mbak ya. Jadi pada penderita hipertensi atau kita yang ingin hidup lebih sehat, jadi semua buah dan sayur itu baik untuk dikonsumsi.
0: Semuanya baik.
1: Iya, karena untuk penderita hipertensi baik kita banyak makan buah dan sayur karena ada kandungan kalium magnesium dalam buah itu yang bisa membantu menurunkan kadar tensi kita seperti itu. Jadi kalau buah sih semua buah saya rasa
0: semua buah bisa,
1: tapi tetap aja mungkin kita jangan sering mengkonsumsi kayak durian gitu kan ya. Samping kantongnya juga bolong Mbak ya, karena harganya mahal. Iya. Dan apa namanya, kalau lemaknya sih nggak masalah. Jadi kalau kita tuh mungkin memilih buah itu lebih utamakan yang berbagai macam warna. Karena ada kandungan warna pun itu ada kandungannya tersendiri yang maksudnya kayak antioksidannya, ada ada likopennya, likopen itu anti kankernya. Misalnya kayak buah naga tuh termasuk likopennya tinggi. Ada buah yang kayak buah alpukat itu malah lemaknya itu bagus untuk jantung. Jadi termasuk lemak tidak jenuh yang sangat bagus untuk jantung. Jadi semacam orang bilang sih kayak peluruh lemak kayak begitu ya. Untuk sebenarnya dia itu mengandung lemak tidak jenuh yang bagus untuk jantung. Jadi bisa kita pakai untuk sarapan seperti itu. Tapi kalau kita makan buah, sebaiknya buahnya dipotong dimakan langsung gitu Mbak.
0: Jangan
1: di jus.
0: Jadikan es buah gitu Bu.
1: Apalagi kalau jangan es buah Mbak ya.
0: Tadi jadikan es teler ya Bu.
1: Es teler ditambah santan, wah nikmat tapi ya. Ya itulah.
0: Oke. Baiknya memang jadi, dipotong langsung dimakan.
1: Jadi dan juga kalau habis dipotong langsung kita makan karena dia kan belum sempat mengalami proses oksidasi gitu. Jadi lebih baik buahnya berbagai macam kita pilih buah berbagai macam untuk kesehatan kita.
0: Oke. Kalau dari karbohidratnya sendiri Bu, apakah ada yang lebih dianjurkan, mungkin lebih diganti ke ubi-ubian gitu ya? Atau gandum kah atau seperti apa?
1: Jadi karbohidrat itu pada dasarnya sih sama Mbak ya.
0: Sama
1: jadi
0: juga.
1: Sama-sama sumber karbohidrat, sama-sama sumber tenaga. Cuma memang ada namanya indeks glikemik. Jadi nasi indeks glikemiknya dengan umpamanya kentang, mungkin kentang lebih rendah itu indeks glikemik. Tapi kalau kita orang Indonesia Mbak ya, jadi kalau kita belum makan nasi kayaknya belum makan gitu.
0: Gak kenyang.
1: Jadi
0: gitu.
1: Gak kenyang. Ntar dikira kentang itu kayak camilan jadinya, atau makan roti makan camilan. Jadi tapi kalau kita memang tidak sudah biasa tidak mengkonsumsi karbohidrat, kemudian tapi kita ganti umpamanya dengan lebih banyak protein, umpamanya sarapan pakai telur ya silahkan, silahkan dengan pola diet sendiri. Tapi kalau mengkonsumsi umbi-umbian, kukus-kukusan itu sama-sama sumber karbohidrat sih ya. Jadi sama-sama sumber tenaga seperti itu. Kalau kita papanya nasi 100 gram itu kita ada daftar penukar namanya. Jadi nasi 100 gram sama dengan umbi-umbian papanya 2 potong atau kentang 2 biji, roti 3 lapis seperti itu. Jadi sama-sama per 100 gram itu sama-sama kalorinya seperti itu. Jadi kalau memang tidak biasa mengkonsumsi kukusan, jangan berkecil hati. Silakan makan nasi tapi dengan umpamanya porsinya lebih kecil. Umpamanya pagi ya cukup 100 gram nasinya tapi sayurnya yang banyak. Atau kalau memang sudah biasa makan kukus-kukusan, silakan ditambahin telur, ditambahin buah, itu sama aja sih sebenarnya. Kalorinya pun juga sama. Cuma memang kita mengurangi yang digoreng, mengurangi yang makanan di bersantan, karena digoreng itu yang akan kalorinya banyak. Karena penyumbang kalori terbanyak itu pada minyaknya. Jadi seperti itu. Jadi Kalau memang mau sehatnya, umpamanya menurunkan tensi apa, tetap sarapan dengan nasi, cuma mungkin sekarang dipilih beras merah seperti itu, karena beras merah itu kan seratnya lebih tinggi, indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi umpamanya telur rebus ditambah sayur ditambah dengan nasi beras merah seperti itu udah kenyang. Jadi otomatis kita juga tenaga ada, tapi tensi kita juga nggak akan naik-naik banget karena garamnya juga kita akan batasi. Jadi pada penderita hipertensi salah satunya yang tadi mungkin saya lupa sebutin,
0: garam.
1: Kurangi garam, Mbak. Garam dan makanan yang tinggi natrium, misalnya kayak roti itu kan ada soda kuenya tuh, itu salah satunya juga ada kandungan natriumnya. Kemudian makanan yang diasinkan, makanan yang diawet-awetkan, kemudian junk food, misalnya kayak kita makanan sekarang fast food itu kan banyak itu garamnya, pasti natriumnya kita berasa banget garamnya.
0: Micinnya gitu.
1: Penyedapnya seperti itu gitu. Juga termasuk makanan yang tinggi natrium yang sebaiknya kita kurangi.
0: Gitu. Kalau misalnya teh atau kopi gimana nih, Bu? Karena biasanya orang Indonesia dua itu suka nih, Bu. Itu masih bisa dikonsumsi atau enggak?
1: Bisa, kenapa tidak? Jadi teh dan kita itu malah ada yang penelitian yang mengatakan bahwa mengkonsumsi kopi, tapi kopinya kopi hitam loh, Mbak, ya. Jadi kopi hitam, kemudian kopi sekarang itu yang sekarang itu orang ngopi tapi ternyata cuma perasa. Karena ini susunya banyak, krimnya banyak seperti itu.
0: Aromanya aja yang kopi gitu ya, rasanya
1: yang
0: gitu.
1: Yang bagus itu yang kopi hitam, itu bisa membuat kita menghindari kita untuk terkena demensia seperti itu. Tapi kalau kopi, teh, kalau kafeinnya itu terlalu tinggi, terlalu kalau cuma sekali, maksimal 3 kali itu masih aman. Tapi kalau dia terlalu tinggi, terlalu sering dikonsumsi, itu juga kafeinnya itu membuat detak jantung kita lebih tinggi nanti, seperti itu. Jadi kalau memang sudah biasa ngopi, silahkan, tapi kopinya diencerkan, kemudian maksimal lah 1-2 kali dalam sehari.
0: Gitu, masih boleh tapi tetap harus dikontrol, Ibu, ya gitu.
1: Jangan kopinya mungkin kita beli yang rasa ini itu cuma perasa doang. Jadi yang lebih banyak itu ya ada krimnya, ada macam-macam, malah nanti lemaknya tinggi itu, seperti itu.
0: Bu Sri, tadi juga sempat disinggung ya mengenai pemorsian gitu. Kalau secara keseluruhan nih terkait dengan karbohidrat, sayur, kemudian juga buah-buahan dan juga protein, dalam satu hari sendiri apakah ada porsi tertentu itu yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita dia hipertensi sendiri, Bu?
1: Kalau porsi itu kita kan tetap ada porsi makan sehat, Mbak, ya. Jadi misalnya per 100 gram kalau pagi umpamanya 100 gram nasi, kemudian semua sayur dikonsumsi tapi maksimal minimal ya 50 sampai 75 gram, kemudian semua lauk boleh dimakan tapi mungkin porsinya 50 gram seperti itu, tahu tempe juga. Jadi itu kalau kami kan mengenal kalau di gizi kita ada istilah gizi seimbang. Jadi porsi makan itu kita ada piramida makanan, mungkin nanti kapan-kapan silahkan searching mengenai piramida makanan. Jadi ada yang paling atas paling rucut itu yang kita garam, gula seperti itu. Jadi ada piramida makanan. Jadi tetap kita porsi makannya yang untuk tubuh kita itu ya perbanyak, yang paling banyak adalah serat. Ada piringku, Mbak, ya, lupa saya. Jadi ada piringku, jadi setengah itu adalah serat dari buah dan sayur, kemudian nanti nasi, kemudian baru sepertiganya lauk. Seperti itu. Jadi tetap utamakan serat yang lebih banyak seperti itu.
0: Itu adalah yang dianjurkan gitu ya.
1: Dianjurkan.
0: Kalau yang benar-benar dilarang dalam diet DASH ini tuh apa-apa saja, Ibu, jenis makanannya ataupun kandungannya yang dalamnya?
1: Jadi kalau kita sebenarnya dilarang-larang, maksudnya istilahnya itu yang kita hindarkan.
0: Dihindarkan,
1: kita hindarkan. Jadi yang kita hindarkan adalah makanan yang tinggi lemak. misalnya daging yang lemaknya tinggi, mm-hmm. kemudian makanan yang diasinkan, makanan yang diawetkan, mm-hmm. Kemudian garam sendiri ya jangan terlalu banyak konsumsinya. Nanti ada yang mengenal diet DAS 2 hanya boleh setengah sendok teh, kemudian ada yang mengenal yang dihindari itu makanan yang junk food seperti yeah. itu, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi lebih mm-hmm. ke hidup sehat lah Mbak, makanannya yang mm-hmm. lebih disediakan, dimasak dengan masakan rumah. Jadi kalau kita umpama ibu-ibu tuh ya suka eman sama makanan. Eman. Kita tuh suka eman, suka kasihan.
0: Oh, yeah.
1: Makanan tuh dimasak banyak, uh-huh. kemudian didiem, masih sisa nih. Uh-huh. Besoknya diangetin lagi.
0: Nah,
1: 2 hari, 3 hari makin enak uh-huh. tuh. Ternyata dalam proses untuk dipanaskan itu yeah. ada namanya lemaknya berubah.
0: Okay.
1: Sifatnya menjadi lemak trans.
0: Uh-huh.
1: Jadi itu sebaiknya jangan. Jadi kita itu semakin dia dihangatkan berkali-kali, lemaknya itu berubah sifat menjadi lemak trans yang ternyata tidak bagus untuk tubuh,
0: okay.
1: tidak bagus untuk jantung, tidak bagus untuk tubuh. Kemudian mm-hmm. Sebaiknya kalau kita di rumah masak, masakannya habis. Mm-hmm. Dalam artian kita ibu-ibu umpamanya pagi, siang masaknya untuk sekali, karena kan mm-hmm. gak mungkin masak pagi, siangnya masak lagi, kan gak mungkin. Jadi kita usahakan mm-hmm. pagi sama siang masak, malamnya masak. Jadi
0: okay.
1: Perbanyaklah makanan-makanan kayak kita makanan lalapan itu Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa selalu dibilang makanan yang makanan mentah itu bagus, karena ternyata dia dalam makanan itu enzimnya, seratnya, hmm. kemudian vitaminnya belum rusak dia. Jadi kayak kita dikasih makan, dah dikasih sayur bening, hmm. ditambahin lagi dengan lalapan timun, lalapan terong, ternyata itu bagus.
0: Oh, okay.
1: Bisa menurunkan juga tensi, kemudian bisa menurunkan juga tekanan gula darah seperti hmm. itu. Jadi ternyata seratnya itu masih bagus, masih utuh. Jadi bagus untuk tubuh kita.
0: Oke. Mm-hmm. Pengolahannya ternyata juga penting ya,
1: penting.
0: Untuk diperhatikan
1: iya.
0: Ibu ya. Pemanasan makanan berulang-ulang ternyata mm-hmm. juga tidak dianjurkan karena kurang baik ya
1: iya.
0: untuk kesehatan. Nah, pendengar bagi Anda yang tertarik tentunya ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan apapun itu ya yang Anda ingin tanyakan, bisa menghubungi kami di 0361222161 atau juga melalui WhatsApp kami di 0896781233. Nah, Ibu, kita masih membahas ya tentang diet DAS ini, tapi mungkin nanti kita akan lebih membahas mengenai cara melakukan diet DAS ini ya untuk pendengar Setia Pro 1. Tapi kita akan membahasnya selengkapnya, Ibu, setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pendengar, Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Indonesia Cerdas dengan topik penata laksanaan diet untuk penderita hipertensi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781233 atau juga bisa langsung berkomentar karena kami juga live streaming di Facebook Pro Satu Denpasar. Dari Ibu Sri, kita lanjutkan perbincangan kita, Ibu. Oke, tadi kita sudah membahas ya beberapa lebih rinci lagi terkait dengan makanan-makanan yang bisa dianjurkan dan juga perlu dihindari dalam diet DAS ini sendiri, Bu. Kalau dari segi orang yang bisa melakukan diet DAS ini sendiri, apakah semua golongan usia ini bisa dan cocok untuk melakukan diet ini? Atau justru ada yang perlu dihindari kah? Atau dari anak-anak, usia muda dan juga lansia nih, Ibu, apakah memang contoh untuk melakukan diet ini?
7: Baik. Jadi kalau untuk diet DAS ini, kita untuk lansia pun enggak masalah, aman.
6: Aman.
7: Cuma memang mungkin masalah gigi-geligi ya. Jadi kalau lansianya giginya ini mungkin ya buahnya dipotong kecil, kemudian sayurnya dimasak lebih lunak seperti itu. Cuma untuk penderita ginjal.
6: Oke.
7: Kami mungkin lebih apa namanya? Dietnya ada diet khusus seperti itu karena pada penderita ginjal ada beberapa kasus yang sudah mengalami apa namanya? Hiperkalemia atau jadi kaliumnya tinggi. Jadi kami akan nanti malah membatasi beberapa jenis buah sayur, kemudian ada cara pemasakannya seperti itu. Jadi kalau untuk penderita hipertensi primer yang memang masih hipertensi aja itu bahasa biasanya, jadi belum ada umpamanya penderita belum apa namanya gena ginjal seperti itu. Jadi kita malah menganjurkan diet DAS. Tapi kalau sudah ada komplikasi ginjal, kemudian ada jantung, kemudian ada hiperkalemia, jadi mungkin nanti akan konsultasi dulu dengan dokter. Jadi nanti dietnya nanti menyusul seperti itu, menyesuaikan. Jadi kalau untuk yang untuk kesehatan aja sih saya malah aman, malah lebih bagus seperti itu.
6: Lebih bagus.
7: Jadi kalau hipertensi primer seperti saya bilang. Jadi kalau lansia sih aman.
6: Aman ya.
7: Jadi ada beberapa tips ya Mbak ya. Jadi berapa tips untuk biar kita berhasil mengikuti diet DAS ini. Misalnya kita mulai dengan porsi kecil, jadi makannya porsi kecil tapi sering. Kemudian kemudian kita merencanakan menu makan. Jadi sekarang orang biasa sudah kita ibu-ibu udah biasa namanya food prep kan. Jadi menyiapkan makanan dalam seminggu, kita belanja dalam seminggu, kita udah siapin, jadi kita udah biasa prepare bahan itu dalam seminggu. Jadi kita berbelanja sendiri, kemudian kita menyiapkan kira-kira menu apa sih yang kita mau masak, kemudian perbanyak sayur buahnya seperti itu. Jadi kita membiasakan merencanakan menu makan, kemudian pilih sumber protein yang sehat. Jadi dada ayam mungkin lebih banyak porsinya, kemudian ikan laut, ikan air tawar, kemudian telur, tahu, tempe, kacang-kacangan. Jadi kita siapkan dalam seminggu seperti itu. Kemudian jadi sayur buahnya, jadi dalam seminggu kita udah nyiapin nih menunya apa. Kemudian kita kira-kira apa yang kita udah dalam bentuk kotak-kotak gitu, Mbak. Jadi yeah, kita food prep kan seperti itu. Jadi biasanya kalau saya tanya ke pasien itu gimana, setelah biasa meal plan-nya udah jalan, kemudian biasa ke pasar kita udah food prep, ternyata berhasil, banyak yang berhasil.
6: Okay.
7: Bu, tensi ya sekarang udah bagus. Ternyata makanan rumahan yang kita masak itu lebih jauh, lebih sehat, dan bisa di samping bonusnya berat badannya turun, ternyata tensinya bagus, udah mulai turun. Karena kita kalau kita beli makanan di luar, kita nggak tahu seberapa banyak tambahan penyedapnya.
6: Kita nggak bisa ngaturnya jadinya.
7: Kadang-kadang kalau kita habis makan di luar, tenggorokan kita rasa kering, aduh pasti ini penyedapnya banyak kayak gitu. Jadi ketika di rumah sudah mulai biasa meal plan, kemudian mulai menyiapkan bahan, sudah mulai masak sendiri, ternyata banyak banyak kasus hipertensi yang anak-anak muda atau ibu-ibu yang kemarin tensinya tinggi, berat badannya mengalami kegemukan, obesitas, ternyata setelah dibantu dengan pola makan yang bagus, kemudian olahraga yang bagus, bonusnya selain berat badan yang turun, tensinya bagus. Jadi seperti itu. Malah belum sempat berobat, belum sempat minum obat, tapi ternyata tensinya, kita kan bilang orang hipertensi itu tidak dengan sekali tensi naik kita bilang tinggi, ternyata berkali-kali ke dokter atau kita berobat ke tempat kesehatan dan tensinya di atas normal, ternyata setelah dia rajin pola hidupnya lebih sehat lah, ternyata bagus tensinya seperti itu.
6: Jadi memang pemorsian menu, kemudian juga pemilihan sumber-sumber protein yang sehat ya,
7: yang
6: ibu
7: sehat
6: ya.
7: Kemudian pemilihan bahan makanan yang lebih sehat ternyata menjadi kunci suksesnya kita bisa menjalani diet DAS ini seperti itu.
6: Dan tentunya harus konsisten juga ya, Bu.
7: Betul. Kunci dari semuanya adalah satu, konsisten.
6: Tapi dari pengalaman Ibu, apakah pernah memang ada pasien atau apa yang memang kesulitan nih untuk bisa konsisten dalam menjalankan program diet ini?
7: Godaannya banyak, Mbak.
6: Banyak soalnya.
7: Karena apalagi kita sekarang lihat sosial media itu iklan makanannya banyak, kemudian godaannya banyak. Tapi memang intinya adalah seperti tadi, kunci dari semuanya adalah konsisten. Jadi kalau ada yang hangat-hangat, nantar kambuh lagi ada, maksudnya tobat, habis itu kumat lagi. Nah begitu ternyata mulai rasanya nggak enak, nah naik lagi tensinya, lagi dikejar seperti itu. Kalau kita kan selalu kepada pasien itu tidak dalam artian ini nggak boleh, ini nggak boleh, kita selalu mencari celah, mencari cara gimana sih makannya itu, gimana ibunya senangnya apa, gimana. Jadi kita mencari celahnya, yang ayo kita sama-sama lah mana yang enaknya, yang mana, seperti itu. Jadi ternyata ada cheat day juga, Mbak. Jangan sampai dalam seminggu kita udah menghajar diri keras nih, kita cheat day. Saya nggak apa-apa, silahkan ibu kalau mau cheat day, mungkin dalam seminggu ibu mau makan apa silahkan. Jadi nanti jangan lupa setelah ibu makan, usahakan kalau mau makan enak itu siang. Jadi kita makan enak siang, sorenya kita bisa olahraga nih. Jangan bahamanya malam jam 10 kita mau makan enak,
6: habis itu tidur.
7: Makan satu porsi enak, kemudian kalorinya tinggi, minumnya juga esteler satu gelas, habis itu udah habis makan, habis makan ngantuk, bobok langsung. Nah itu wassalam kalau yang begitu. Jadi kalau kita usahakan lah kalau mau makan enak, saya selalu menganjurkan ibu kalau umpamanya pingin banget makan apa silahkan, jadi ibu makan tapi usahakan siang. Nanti sorenya ibu balas olahraga. Jadi begitu kita bergerak lah, ketika kita bergerak aktif, Mudah-mudahan sih tidak naik-naik banget tensinya. Seperti itu.
6: Oke, ya. Jadi ya itu konsisten dan juga enggak apa-apa cheat day sekali gitu,
7: iya,
6: ya.
7: Dalam
6: supaya
7: seminggu boleh lah.
6: Enggak terlalu memaksakan diri gitu, ya, Ibu ya. Oke. Ibu, kita sudah membahas terkait dengan triknya tadi. Nah, kalau misalnya diet DASH ini kan tadi dia bilang juga general ya, bisa dilakukan oleh orang yang penderita hipertensi maupun yang tidak, yang sehat-sehat seperti
7: betul,
6: kita juga
7: betul,
6: bisa gitu. Mm-hmm. Kalau manfaat secara keseluruhan dari diet DASH ini itu sebenarnya apa saja, Bu, yang bisa kita dapatkan? Jadi,
7: kalau manfaat keseluruhannya adalah ya tubuh kita lebih bugar, Mbak. Mm-hmm. Metabolisme tubuh kita lebih baik. Jadi kita yang kita khawatirkan ketika kita di atas umur 50 tahun kita mengalami namanya sindrom metabolik. Mm-hmm. Yang seperti saya jelasin di awal, mm-hmm, tensi naik, kemudian kolesterol naik, asam urat naik, gula darah naik. Mm-hmm. Itu sudah, dia itu sudah kayak cincin, dia sudah kayak beriketan, jadi dia udah itu friend-nya, Mbak. Dia kan udah bestian mereka itu. Yeah. Jadi jadi istilahnya itu sindrom metabolik kita terganggu. Jadi ketika kita melakukan diet DASH ini, jadi kita bisa menjaga jantung kita, menjaga ginjal kita, menjaga tensi kita, gula darah kita, semuanya kita bisa jaga seperti itu. Jadi tubuh kita lebih bugar, kita lebih sehat, dan tentunya kita lebih produktif jadinya.
6: Oke, gitu ya. Jadi banyak sekali ya yang manfaat yang bisa kita dapatkan dari diet DASH ini sendiri,
7: betul,
6: gitu. Jadi pendengar, bagi Anda yang baik, Anda yang merasa masih sehat gitu ya, sangat bisa juga untuk mengikuti diet DASH ini gitu, untuk perubahan pola makan kita dan juga pola hidup kita gitu. Ibu, kita masih ada waktu 5 menit, mungkin nanti kita akan lanjutkan terkait dengan hal-hal yang bisa diperdalam lagi di sini. Kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
11: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
12: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
11: Hey.
12: Sana kau, cuy!
11: Wow!
13: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
14: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
12: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Rosa Pendengar Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Indonesia Cerdas terkait dengan penata laksanaan diet untuk penderita hipertensi. Ibu Sri, kita sudah masuk ke segmen yang ketiga ini Ibu. Kita ada waktu 2 menit mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan ini untuk seluruh pendengar, khususnya juga bagi penderita hipertensi yang baru mulai ini mau melakukan diet DAS ini untuk kesehatannya, supaya tadi bisa konsisten Ibu, nggak mandek-mandek gitu. Boleh silakan Ibu pesannya.
7: Baik, jadi pesannya di sini adalah bijaklah kita untuk makan. Dari dalam artian bijak itu dalam artian begini, pola hidup kita harus bagus, kemudian pola makan kita juga harus bagus. Dalam artian sekarang apa namanya, kita itu yang mengatur hidup kita. Jadi baiknya kita atur makanan kita, kemudian untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat, yang lebih produktif. Bijak memilih bahan makanan, dan bijak membiasakan diri untuk label makanan, melihat label makanan, apakah makanan ini tinggi natrium apa tidak. Jadi untuk penderita hipertensi, jangan berkecil hati, karena dengan pola hidup sehat, salah satunya mengikuti diet DAS ini, jadi kita masih bisa mengatur tensi kita dengan baik. Jangan lupa atur makan, olahraga yang teratur, kemudian hindari stres, karena semuanya apabila kita stres, kembali ke metabolisme tubuh kita terganggu. Jadi tetap semangat dan tetap menjalani pola makan dengan baik, seperti itu. Kalau capek silakan cheat day, besoknya hajar olahraga.
6: Siap
7: itu. Ya, Bu. Semangat. Yang penting semangat aja.
6: Benar harus semangat
7: aja dulu,
6: ya.
7: Seperti itu. Okay. Iya.
6: Iya, terima kasih Ibu Sri tentunya sudah hadir bersama kami berdialog di sore hari ini. Banyak sekali ya pengetahuan yang bisa kita dapat, Ibu.
7: Terima kasih banyak Mbak Santi atas waktunya.
6: Kami
7: dari DPD Persagi Bali, terima kasih atas waktu dan kesempatannya seperti sekarang ini.
6: Iya. Siap Ibu. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia Prosatu yang sudah membersamai kami. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa bermanfaat ya Ibu ya, untuk seluruh pendengar tentunya. Dan itulah pendengar dialog kita pada sore hari ini. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri dalam dialog ini juga bersama dengan Ibu Sri. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Untuk itu saya tutup dengan selamat sore.
7: Selamat sore.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sore. Idul Adha ajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Dari Hemuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Santi Ari.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar lintas Dewata Lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait memaknai perayaan Idul Adha. Umat Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Kurban ini mengajarkan umat Muslim makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur, solidaritas, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Idul Adha atau Idul Kurban, media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka umat Muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berderma, dengan cara peduli kepada sesama.
3: Umat Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Hoiron dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha, di mana Idul Kurban ini menitikberatkan pada semangat berkurban peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Khoiron menjelaskan di era kekinian umat Muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian, dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.
2: Idul Adha 1447 Hijriah, kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, mencoba untuk memangkas egoisme, semangat berkurban dengan kita menyembelih binatang kurban, kita berupaya untuk memenggal sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita.
3: Haji Khoiron mengungkapkan melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul Kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati, serta penyucian diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah.
2: Jadi setiap ada pelaksanaan hari raya yang ada, tentu ada ajaran-ajaran mulia yang harus terpatri pada diri umat.
3: Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat Muslim akan mengawali Idul Kurban ini dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengajarkan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Umat Islam hari ini merayakan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan banyak hal, salah satunya semangat berkurban.

Idul Adha adalah sebuah hari raya bagi umat Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari Tashrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan.

sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Penetapan hari Idul Adha dilaksanakan ketika ibadah haji sedang berlangsung. Pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan hari pelaksanaan wukuf dikenal sebagai hari Arafah. Hari Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari Idul Adha selalu sama setiap tahunnya. Hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan atau kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari atau kalender Surya. Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Adha selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya.

0: Berikut suara masyarakat terkait memaknai perayaan Idul Adha.
1: Saya Rika dari Singaraja. Menurut saya, makna Idul Adha itu lebih dari sekedar perayaan tahunan. Karena menurut saya pribadi, Idul Adha mengajarkan bagaimana tentang rasa syukur, keikhlasan, dan pentingnya saling membantu satu sama lain. Jadi dalam momen ini tuh, kita kembali lagi diingatkan untuk lebih peduli gitu.
2: Saya Aitia dari Denpasar. Kalau saya pribadi, momen Idul Adha itu terasa hangat karena biasanya bisa berkumpul dan berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi ada rasa kebersamaan juga di sana.
3: Kenalkan, saya Eko dari Singaraja. Menurut saya itu Idul Adha adalah kegiatan yang bukan hanya berfokus tentang kurban. Nah, tapi kegiatan ini juga memiliki arti bagaimana kita sebagai manusia belajar ikhlas dan peduli sesama orang lain. Jadi, lewat perayaan ini, kita diingatkan untuk bisa saling berbagi, terutama kepada yang membutuhkan.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI mengajak umat Islam memaknai Idul Adha dengan melaksanakan puasa Arafah, salat Id, serta ibadah kurban bagi yang mampu. Nilai keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dinilai penting dalam memperkuat keimanan, kesabaran, dan kepedulian sosial. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama pelaksanaan Idul Adha. Semangat berbagi melalui pembagian daging kurban diharapkan mampu mempererat kerukunan antar umat di Bali. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Ketua MUI Provinsi Bali, KH Mahrusun Hadyono.
4: Baik Pak Mahrusun, bagaimana MUI memaknai hakikat perayaan Idul Adha bagi umat Islam saat ini Pak?
5: Pertama, MUI mengajak kepada masyarakat supaya melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam Idul Adha itu, atau yang terkait dengan itu. Pertama, yaitu mengajak masyarakat supaya melaksanakan salah satu ibadah penting dalam bulan ini, yaitu yang namanya puasa Arafah. Kemudian yang kedua, untuk pagi kita juga mengimbau, mengajak kepada masyarakat untuk merayakan Idul Adha tersebut dengan pergi ke masjid atau ke musola dan sebagainya untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang merupakan perintah yang penting bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, mengajak kepada masyarakat terutama yang mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban ya, dan kemudian dagingnya dibagikan kepada para fakir miskin. Itu barangkali yang penting diantaranya memaknai Idul Kurban ini gitu.
4: Apa nilai utama dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Pak?
5: Jadi salah satu yang harus kita jadikan keteladanan sekarang adalah keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim sendiri dan anaknya Ismail. Mereka lah orang-orang yang patut dicontoh, diteladani di dalam kesabarannya, terutama ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Yang ini tentu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tetapi yang jelas adalah bahwa dengan perintah itu sebenarnya kita sedang diuji ya, seberapa jauh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Apa yang perlu dijaga masyarakat agar pelaksanaan Idul Adha tetap berjalan hikmat dan penuh makna?
5: Iya, yang perlu dijaga adalah supaya masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha ini, pertama menjaga ketertiban di masyarakat ya, sehingga pelaksanaan ibadah itu bisa berjalan dengan lancar, sudah tahu harus sholat di mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah kurban itu supaya tetap menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan sehingga ibadah kurban itu kemudian tidak menimbulkan kesan kok menjadi kotor dan sebagainya. Ini perlu dijaga sehingga bagaimana walaupun ibadah kurban dilaksanakan semuanya dalam kondisi yang bersih dan terawat itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kotoran di sana sini, apalagi pemerintah kita sedang menggalakkan mengenai masalah itu, yaitu supaya masyarakat menjaga kebersihan di wilayah masing-masing, termasuk dalam rangkaian Idul Kurban ini, bagaimana supaya masyarakat juga tetap menjaga dan merawat kebersihan dengan sebaik-baiknya.
4: Untuk pelaksanaan sholat id, ada berapa jumlah tempat, Pak, yang akan dijadikan sholat id, Pak?
5: Tidak kurang dari 40 sampai 45 tempat masjid, musola, dan lain-lain di lapangan dan sebagainya dipergunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayahnya masing-masing gitu.
4: Apa harapan MUI agar nilai-nilai Idul Adha terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat?
5: Pertama, pengalaman selama ini, pengalaman yang buruk misalnya itu jangan sampai diulang gitu. Misalnya melaksanakan ibadah kurban tapi tidak memikirkan kebersihan. Itu harus dihindari. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dalam makna pelaksanaan sholat Idul Adha, demikian juga dengan ibadah kurban, tetap menjaga ketertiban, ya, dan keamanan dalam masyarakat. Katakanlah bapak itu misalnya ini daging kurbannya tidak saja diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam, tapi bisa juga dibagikan kepada saudara-saudaranya yang beragama Hindu itu.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kiai Haji Mahrusun Hadiono, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban keluar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
8: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan, keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
7: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Dibelikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah, kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini, Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
8: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
7: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak, dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur ini sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah, dari provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
8: Pemprov NTB berharap kelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
0: Sementara itu, pendengar, Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmaspres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Keres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Yan Mukdar melaporkan.
9: Di tahun ini, kita kembali dapat sapi dari Banmas.
10: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban Presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg.
9: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental Cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
10: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
0: Pendengar kita beralih ke informasi lainnya. Cek kesehatan gratis menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi dinilai krusial guna menyukseskan program screening kesehatan tersebut.
11: Jadi dalam tata laksana kegiatan ini atas inisiasi pemerintah, jadi salah satu bentuk paradigma baru pelayanan masyarakat di mana menempatkan pemerintah langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
12: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai penerapan New Public Service menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga fasilitator. CGK menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Niwayan Widiastini, SOS MSI, menyebut dalam program ini masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam program screening kesehatan tersebut.
11: Satu, antusias masyarakat sendiri, kemudian antusias itu akan dipicu oleh informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat.
12: Widiastini mengatakan informasi yang akurat menjadi hal krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam CKG. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program ini. Ia mengakui keterbatasan akses informasi layanan kesehatan serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
11: Dan ini memang tidak bisa dinas kesehatan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai elemen.
12: Suksesi program Cek Kesehatan Gratis memerlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak. Keterlibatan media serta tokoh masyarakat juga menjadi kunci mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti program ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya hingga sarana-prasarana pendukung. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
0: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan PMK Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng.
13: Untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian jantra tradisional Bali ke-6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike. Tahun ini jantra olahraga tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisandike mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
13: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah apa, pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang apa, zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, nah makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga, untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
14: Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi terompah panjang berkelompok putri, dedumplak atau lari patok kelapa berkelompok putra, menggale-gale atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya daya melalui implementasi peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Bali. Wisandike menambahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, KONI, organisasi olahraga tradisional, hingga lembaga pendidikan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
13: Inilah upaya-upaya kita dari pemerintah kabupaten, dari stakeholder yang lain, dari KONI sebagai payung olahraganya, dan juga dari teman-teman yang lain, dari akademisi, Undiksa dan lain sebagainya. Kita terus melaksanakan pelestarian-pelestarian dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dilombakan sekarang ini jantra tradisional Bali.
14: Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Ya, mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Idul Adha ajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Denpasar sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kidenana akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

0: Denpasar sore ini.
1: Belajarlah karena ilmu akan menghiasi ahlinya. Dia keunggulan dan pertanda semua pujian. Berenanglah ke tengah samudra pengetahuan.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih di 105,2 MHz tentunya bersama Santi Aris. Saya masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih dalam suasana perayaan Idul Adha ya, bagi orang-orang yang mungkin mendapatkan bagian daging kurban yang cukup banyak gitu ya, biasanya akan disimpan terlebih dahulu jika tidak dimasak dengan segera gitu. Penyimpanan di dalam freezer ataupun lemari pembeku gitu biasanya akan membuat daging kurban ini menjadi lebih awet dan juga bisa dimasak untuk keesokan harinya. Namun yang menjadi PR kadang-kadang adalah ketika mencairkan daging kurban itu yang berasal dari freezer gitu. Ternyata mencairkan daging kurban dengan cara yang tepat itu adalah sangat penting, pendengar, untuk menjaga kualitas, kebersihan, serta keamanan sebelum proses memasak dilakukan. Karena kesalahan dalam mencairkan daging kurban beku itu dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi keluarga. Dan dilansir dari Halo Dok, pengolahan daging tidak hanya penting saat proses memasaknya saja, tapi juga ketika tahap pencairan dilakukan. Cara mencairkan daging yang benar itu akan membantu memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga dan aman dikonsumsi setelah dimasak dengan sempurna ya. Dan daging yang beku yang disimpan dalam freezer ini juga perlu melalui proses pencairan secara perlahan sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan memasak. Langkah pertama yang dianjurkan yaitu dengan memindahkan daging dari freezer menuju bagian paling dingin dari kulkas tanpa membuka kemasannya. Nah, kemasan atau plastik membungkus sebaiknya tetap digunakan selama proses pencairan berlangsung untuk mengurangi resiko paparan bakteri dari lingkungan. Proses pencairan perlahan dilakukan dalam kulkas membantu suhu daging meningkat secara stabil tanpa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya. Pencairan daging juga menggunakan kulkas sebaiknya dilakukan sejak malam hari sebelum daging diolah menjadi berbagai jenis hidangan keluarga. Lama pencairan biasanya berbeda nih, tergantung dari ukuran dan juga ketebalan dari daging. Mulai dari beberapa jam hingga benar-benar tidak membeku lagi. Mencairkan daging juga langsung pada suhu ruang itu tidak disarankan karena dapat mempercepat pertumbuhan bakteri yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Penggunaan air panas untuk mempercepat pencairan juga sebaiknya dihindari karena berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan daging konsumsi. Sebagai alternatif cepat nih, daging beku itu bisa dicairkan menggunakan air dingin mengalir tanpa membuka plastik pembungkusnya terlebih dahulu selama proses berlangsung. Metode tersebut juga membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk ukuran kecil hingga 2 jam pada ukuran besar. Itulah pendengar sedikit cara sehat tentunya untuk mencairkan daging kurban agar tidak ada bakteri jahat gitu ya yang masuk ke dalam daging dan juga merusak daging kurban Anda. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Lengkapnya kita dengarkan lagu berikut ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
4: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
5: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
4: Panas, Mah.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Mah.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Masih di 105 kabar WMK harus bersama Santiari. Pergar satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Idul Adha ini memang menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan oleh umat muslim di berbagai penjuru dunia ya. Hari raya yang dikenal sebagai hari raya kurban ini juga melahirkan berbagai tradisi kuliner khas di setiap negara. Di berbagai negara muslim, daging kurban ini telah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Dan diantaranya yang pertama ada Zigerika. Di Bosnia, masyarakat biasanya menikmati Zigerika ini, yakni hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Kemudian ada fatah juga nih di Mesir. Hidangan khas Idul Adha ini adalah fatah terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang, dan saus tomat bawang putih. Lalu juga ada afra. Di Gambia, masyarakat mengolah daging kurban menjadi afra, yakni daging panggang berbumbu yang disajikan bersama nasi jollof dan minuman hibiscus. Nah, istilah afra ini sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan bawang. Dan tentunya masih ada lagi beberapa makanan hidangan khas Idul Adha dari berbagai negara di penjuru dunia. Kita akan membahasnya selengkapnya tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta umat Islam mentransfer uang kurban ke rekening Kementerian Agama sempat beredar luas di media sosial Facebook. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa berkurban

0: meminta umat Islam mentransfer uang kurban ke rekening Kemenag. Kementerian Agama menjelaskan bahwa masyarakat dapat mentransfer kurban, melaksanakan kurban maksudnya di lingkungan masing-masing ataupun melalui lembaga filantropi dan lembaga penyalur kurban yang terpercaya secara profesional. Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. Kesimpulannya, narasi yang menyebut Nasaruddin Umar meminta umat Islam mentransfer uang kurban ke rekening Kementerian Agama adalah hoax. Tidak ada kebijakan maupun imbauan resmi dari Kemenag terkait hal tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Masih di 105,2 MHz bersama Sentiari. Padahal kita tadi masih membahas ya mengenai beragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai negara di penjuru dunia. Selanjutnya ini ada maklouba. Ini kawasan Levant seperti Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania itu memiliki hidangan khas bernama maklouba. Hidangan ini terdiri dari lapisan nasi, daging, dan sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya akan berlapis-lapis. Kemudian yang kedua ada kabsa, mandi, dan lem taret. Dari Qatar dan Arab Saudi, hidangan seperti kabsa, mandi, dan lem ini menjadi menu utama saat Idul Adha. Kabsa ini dikenal sebagai nasi berbumbu dengan daging yang dimasak dalam kaldu rempah. Selain itu juga ada saya, ini di Sudan. Masyarakat menikmati saya, yakni daging kambing yang dimarinasi lalu dibakar. Saya ini disantap bersama salad, kemudian juga ada falafel dari Kasundan dan juga dengan nama Tamea. Lalu juga ada kafurma di Turki. Hampir seluruh bagian hewan kurban ini dimanfaatkan termasuk hati, ginjal, dan juga jantung yang diolah menjadi kafurma. Daging umumnya dipotong dadu dan dimasak perlahan dalam lemaknya sendiri bersama dengan garam hingga empuk, dan prosesnya ini dikenal dengan nama kafurma. Nah itu mendengar beberapa hidangan khas dari berbagai negara ya di penjuru dunia, yang ini hidangan khas Idul Adha gitu. Mungkin ada yang dari pendengar sudah pernah mencoba hidangan-hidangan tersebut yang sudah saya bacakan. Tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari. Pendengar, sudah semakin gelap tentunya bagi Anda yang masih di perjalanan untuk pulang gitu, harap berhati-hati. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Mungkin ada yang baru pulang dari kegiatan apapun gitu ya yang dilakukan di hari ini, atau mungkin masih ada yang mengerjakan tugas-tugas, entah itu tugas sekolah ataupun kantor di rumah, walaupun ini masukannya udah hari libur gitu ya. Di malam hari ini tentunya semangat terus apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan di malam hari ini. Dan pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda yang datang dari dunia hiburan, di mana Bisono Jumawan ini musisi berbakat lulusan Australian Institute of Music Sydney ini kembali mewarnai industri musik tanah air dengan karya terbarunya. Setelah meniti karir profesional di Australia dan menjadi pengajar musik di Jakarta, penyanyi yang lahir pada 31 Oktober 1980 ini kini berada di bawah naungan 6 manajemen untuk merilis single berjudul Bilang Sayang pada Mei 2026. Ya, lagu Bilang Sayang ini menggambarkan kedalaman perasaan cinta yang masih sangat kuat terhadap seseorang dari masa lalu. Kisah di dalam lagu ini juga menyoroti bagaimana kenangan indah yang pernah dilalui bersama terus teringat dan membuat perasaan terukir tetap lekat di hati dan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilupakan begitu saja. Selain itu juga rasa rindu itu menjadi emosi utama yang mendominasi keseluruhan lagu ini, pendengar. Di mana emosi tersebut dicerminkan terasa semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Melalui bait-bait liriknya, Wisono tersirat ingin mengajak pendengar untuk lebih jujur dalam mengungkapkan apa yang dirasa tanpa perlu merasa malu untuk mengakui rindu yang masih ada. Waduh, ini kayaknya cocok banget ya untuk orang yang masih belum move on nih sama masa lalunya. Tertarikkah Anda untuk kemudian mendengarkan lagu dengan judul Bilang Sayang ini? Mungkin boleh ya didengarkan ya, sambil galau-galau gitu, meluapkan emosi dan juga kerinduan yang ada. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Kita lanjut mendengarkan lagu dari Run dengan judul Karena Aku Suka Dirimu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seseorang yang memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan melakukan hobi mereka, walau mendapat gaji sedikit, dinilai lebih bahagia ketimbang mereka yang lebih banyak berada di kantor demi sebuah gaji besar. Begitu hasil penemuan terbaru. Menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan, baik dengan keluarga atau kerabat untuk berolahraga, bersenang-senang, dan liburan, ternyata bisa mengarahkan seseorang ke perasaan yang lebih memuaskan dari kekayaan. Peneliti utama Ashley Williams, seorang psikolog dari University of British Columbia, melakukan 6 studi yang melibatkan mahasiswa dan pengunjung di Museum Ilmu Pengetahuan di Vancouver. Responden diminta menjawab pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, seperti, apakah Anda akan lebih bahagia saat bekerja seharian, namun memiliki gaji yang lebih tinggi, atau hanya bekerja sebentar namun dengan gaji yang lebih rendah? Peneliti menemukan, orang yang lebih memprioritaskan waktu di atas uang dilaporkan mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Pandangan bahwa Anda tidak bisa membeli kebahagiaan nampaknya memang betul dan tepat. Namun peneliti mengatakan, peneliti lebih lanjut masih diperlukan untuk menyelidiki apakah kebahagiaan dari memprioritaskan waktu ketimbang uang muncul setelah kebutuhan keuangan seseorang terpenuhi, atau ini berlaku untuk semua kondisi ekonomi.

Masih di 105 kabar buah PK harus bersama Santi Ari. Pendengar, tren clean eating ini kini semakin berkembang ya di berbagai negara, termasuk di Indonesia nih. Pola makan yang mengutamakan bahan alami dan minim proses ini tidak hanya dianggap baik bagi kesehatan tubuh pendengar, tapi juga mulai dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Ya, clean eating ini mendorong masyarakat untuk mengonsumsi bahan pangan utuh, mengurangi makanan ultra proses, serta lebih mendukung penggunaan produk lokal yang berkelanjutan. Sejumlah penelitian internasional itu juga menunjukkan bahwa pola konsumsi berbasis bahan alami memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Studi dalam jurnal Nature Food menyebutkan bahwa pola makan rendah karbon dan lebih banyak menggunakan pangan alami ini dapat membantu mengurangi dampak ekologis sekaligus menekan biaya kesehatan global. Selain itu juga, itu sistem pangan berkelanjutan berbasis bahan lokal ini juga dinilai mampu mendukung rantai pasok pangan yang lebih sehat dan juga efisien. Di Indonesia sendiri, meningkatnya minat masyarakat terhadap clean eating ini turut mempengaruhi pilihan bahan makanan sehari-hari, termasuk juga penggunaan pemanis alternatif seperti gula aren dan juga gula kelapa. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai clean eating yang dorong tren pemanis alami semakin populer gini. Informasi selengkapnya bisa Anda kutip di rri.co.id. Dan itulah pendengar informasi terakhir yang akan mengakhiri sesi kita dalam Denpasar sore hingga ke malam hari ini. Usai sudah ya perjumpaan saya dengan Anda tentunya pendengar selama 5 jam di hari ini, dari pukul 3 sore hingga sekarang 2 menit lagi kita akan mengarah ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda, dan kita akan bertemu kembali pendengar di esok hari masih di jam yang sama dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam. Dan di studio juga sudah bersedia rekan saya Wandi yang akan menemani Anda dalam Senandung Malam di malam hari ini. Jadi boleh langsung untuk menyiapkan lagu-lagu yang akan di request nanti di Senandung Malam ya pendengar. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha

0: Langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Kalau Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya. Beliau akan sholat di mana ya? Saya yakin persis. Insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
2: Ya kan tahun lalu di sini. Ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit. Ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini. Dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
0: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan Alhamdulillah lancar. Cuman sesampai apa setelah

0: pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jamaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
1: Artinya memang
2: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
5: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
6: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
1: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
6: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
7: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
8: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
7: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
9: Sapi Pak Presiden.
10: Penasaran ya?
9: Iya.
10: Besar nggak ukurannya tadi?
9: Besar banget.
7: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
12: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
11: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
12: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
13: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
12: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
14: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
15: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
16: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kanjati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
14: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar

0: dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Wandi Aziz kembali menemui Anda malam hari ini, hari Rabu ya, bertepatan dengan hari raya kurban atau Idul Adha. Selamat merayakan dan selamat memotong hewan kurban tadi. Mungkin besok kita lanjut lagi ya potong kurban 3 hari ke depan ya, hari Tasrik ya. Dan yang pasti saya akan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu. Nanti ada Senandung Malam, tapi jangan lupa nanti Ruang Rindu ada bintang tamunya senada lagu-lagu Islami ya, karena berkaitan dengan Idul Adha. Dan sebelum masa Ruang Rindu Nasional, kita akan hadirkan buat Anda Mimbar Agama Hindu, kemudian Sandiwara Radio. Ini produksi dari RRI Pro 1 Denpasar. Anda harus mendengarkan cerita ini. Cerita ini berkaitan dengan Idul Adha ya, bukan Idul Adha ya. Haji ya. Judulnya Sujud yang Tertunda. Dan yang pasti Senandung Malam akan hadir pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, setelah Ruang Rindu Nasional. Jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz dan juga Pak Wayan Switra.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolek suara.
3: Denpasar, malam ini.

Selamat berjumpa kembali dalam radio kesayangan kita RRI Pro 1 Denpasar. Bertemu kembali dengan Titiang Tidak Bagus Made Putra. Dalam kesempatan kali ini saya membawakan materi penerapan moderasi beragama melalui pendidikan Trihita Karana. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan pengasunggara Om Swastiastu. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan tindakan beragama yang tidak terlalu ekstrim. Ekstrim maupun ekstrim kiri, ekstrim kanan, dalam arti bahwa beragama harus seimbang. Jadi kalau kita ambil, kalau kita lihat bahwasannya apapun yang kita lakukan sudah barang tentu sudah harus boleh dikatakan harus ada keseimbangan. Jika tidak seimbang, apalah jadinya? Jadi antara atas, bawah, kanan, kiri itu harus ada keseimbangan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi ketimpangan dalam beragama, di mana agama hanya dijadikan suatu alat untuk memprovokasi. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Jadi banyak provokasi-provokasi dalam artian ada yang menyatakan agama A kurang baik, agama B kurang baik dan segala macamnya. Memang di setiap agama mereka mengagungkan agama yang mereka miliki atau yang mereka punya. Tapi di dalam kebinekaan, di dalam kita sebagai manusia yang bermasyarakat, sudah barang tentu seharusnya kita harus saling rangkul untuk dapat menghindari tindakan-tindakan yang memprovokasi. Sikap moderasi beragama perlu diterapkan, dan alternatif yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan Trihita Karana, di mana realisasi yang dihasilkan dari pendidikan ini adalah mengharmoniskan antara manusia dengan sesama manusia, alam semesta dan sang pencipta. Yang dikatakan di sini bahwasannya sesama manusia, sudah barang tentu antara manusia A dan manusia B itu sudah barang tentu harus saling ketergantungan. Apabila manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri. Coba seperti contoh halnya jika manusia dilepas sendirian di hutan, apakah manusia tersebut akan bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain? Nah, begitu juga alam semesta. Alam semesta dan sang pencipta, istilahnya alam semesta ini tanpa adanya torehan atau bantuan-bantuan dari manusia, dan sudah barang tentu alam ini juga tidak akan bisa lestari. Alam ini juga tidak akan bisa tidak akan bisa sejuk kita pandang apabila tidak ada bantuan-bantuan atau istilahnya dari manusia itu sendiri. Manusia juga seharusnya saling menjaga, dalam artian jika alam ini sedikit demi sedikit kita rusak, dia mereka juga pasti akan kurang baik seperti Nico. Ini juga sang pencipta ini boleh dikatakan harus ada keharmonisan, dalam artian apa yang kita dapatkan sedikit kita sedekahkan atau sedikit kita sisihkan untuk sang pencipta, sang pemberi. Walaupun sang pemberi tersebut, ada sila sang pencipta tersebut tidak meminta apa yang kita dapatkan, tetapi kitalah yang seharusnya mengerti, kitalah yang seharusnya bisa memberikan sedikit apa yang kita miliki. Dewasa ini permasalahan tentang agama semakin menjadi kasus yang pelik dan terus menjadi problematika. Munculnya berbagai macam aliran kepercayaan seperti yang tadi Hindu ada Sampradaya, golongan-golongan tertentu telah membuat keragaman agama Nusantara menjadi pecah.
Di sini pecah belah adanya doktrin-doktrin yang ekstrim, menyebabkan banyak masyarakat menjadi goyah dengan pondasi agamanya sendiri. Dalam artian, setiap sesuatu yang masuk, apabila kita sebagai manusia yang diberikan akal, diberikan budi, diberikan kepercayaan, apabila kita tidak bisa memilah, memilih, nah disinilah biasanya kita bisa digoyahkan, atau istilahnya kita bisa dihancurkan apabila pondasi-pondasi kita tidak kuat. Sedikit diberikan iming-iming, sudah barang tentu itulah yang menjadi penyebab goyahnya setiap manusia. Ajaran baru yang diciptakan oleh segelintir kelompok dengan mengatasnamakan kitab suci dan mengatasnamakan Tuhan telah mendatangkan pemikiran yang ambigu, sehingga masyarakat bingung dengan keyakinan apa yang dianggap benar dan mesti diikuti. Jadi kita pentingnya kita diberikan pemahaman dari sejak dini. Dalam artian dari sejak kecil kita harus diberikan pendidikan-pendidikan agama yang sesuai. Apabila ini tidak diterapkan atau sila tidak diberikan dari sejak dini, nah ini biasanya begitu anak tersebut memasuki era-era baru, dalam artian era-era perubahan, sudah barang tentu disinilah biasanya anak tersebut pasti akan goyah imannya disilanya. Di sini fenomena yang dari berbagai kelompok aliran atau organisasi keagamaan yang semakin eksklusif dan tidak ramah terhadap kelompok lain di luarnya sangat menyebabkan kekhawatiran di negeri ini. Hal ini tidaklah menjadi secara natural, akan tetapi melalui proses indoktrinisasi yang intens. Jadi boleh dikatakan disinilah terjadi biasanya pencucian-pencucian otak, dalam bahasa ininya brainwash lah istilahnya. Apabila seorang tersebut sudah dicuci otaknya, kemanapun orang tersebut digiring, kemanapun orang tersebut diajak, sudah barang tentu dia pasti akan mengikuti. Apabila pondasi-pondasi yang dia miliki tidak kokoh. Hal ini tidaklah terjadi secara natural. Nah, natural dalam artian alami, kan, tapi melalui proses yang proses yang panjang. Dari kelompok-kelompok tertentu, kepentingan tertentu, fenomena seperti ini jika dibiarkan bergerak liar akan menjadi ancaman serius bagi negara yang multikultural ini. Negara-negara kita, negara yang multikultur ini, istilahnya negara yang banyak penganut, banyak budaya-budaya yang dimiliki, apabila sudah dimasuki oleh hal-hal yang baru, nah manusia inilah biasanya manusia ingin mencoba hal-hal yang baru. Padahal hal-hal yang lama pun masih banyak yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita kembangkan. Kenyataannya hal ini berdampak besar terhadap keyakinan umat beragama di Indonesia. Lalu bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Nah, inilah yang perlu kita yang perlu kita pahami, bagaimana menyikapi hal-hal yang yang kurang baik. Akankah beragama dalam kesatuan sebagaimana yang dinyatakan dalam pilar kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, menjadi bercerai-berai? Disinilah pentingnya peranan moderasi beragama guna terciptanya pemahaman umat beragama yang moderat. Jadi apabila kita sudah bisa memahami Bhinneka Tunggal Ika, jadi walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu kesatuan. Apabila kita bisa memahami hal tersebut, alangkah indahnya dunia ini. Di sini juga dari kalangan-kalangan peneliti menyatakan bahwa pondasi beragama adalah sikap beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman.
bersifat dinamis serta menghargai tradisi masa silam sambil direkulturisasikan dalam konteks kekinian. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya di yang diberikan, yang diwariskan oleh generasi-generasi kita yang terdahulu, itu akan diperbaiki pada generasi kita nantinya. Pendahulu-pendahulu kita sudah memberikan sesuatu yang baik, sudah barang tentu kita sebagai regenerasi atau sebagai yang akan melanjutkan, sudah barang tentu kita harus bisa menyikapi hal-hal tersebut. Di sini juga ya bersifat dinamis di sini serta menghargai tradisi-tradisi yang silam. Jadi apapun tradisi yang terjadi, tradisi yang kita miliki pada saat zaman-zaman dahulu, sudah barang tentu harus kita perbaiki-perbaiki kembali. Jadi moderasi beragama sangat penting dan tepat guna apabila diterapkan pada zaman milenial ini, di mana marak terjadi tafsir-tafsir agama dan keyakinan yang sangat ekstrim. Jadi antara agama A, agama B itu mempunyai doktrin-doktrin tersendiri. Doktrin-doktrin ini istilah yang sangat ekstrim sekali yang terjadi. Jadi agama Hindu yang merupakan agama universal memiliki sebuah keyakinan bahwa beragama tidak harus terlalu berlebihan, tetapi harus disesuaikan dengan kepercayaan umat masing-masing. Dibaratkan seperti kalau kita Hindu ngadonang lawar, istilahnya mencampur racikan-racikan dengan menggunakan bumbu rajang. Racikan bumbu harus pas, dalam arti bahwa bumbu yang digunakan tidak boleh terlalu pedas, terlalu asin ataupun terlalu manis. Jadi semua rasa harus disesuaikan dengan penyatuan dengan baik. Penyatuan-penyatuan inilah yang istilahnya seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya agama A, agama B, agama C, apabila kita satukan atau kita padukan, kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang selaras atau istilahnya seimbang, sudah barang tentu inilah yang akan menjadi sesuatu kebaikan-kebaikan untuk kita nantinya. Ajaran agama Hindu didasarkan atas Shraddha dan Bhakti. Shraddha dapat diartikan keyakinan atau kepercayaan sebagai cikal bakal dari penguatan beragama. Sedangkan bhakti adalah hormat dan tunduk. Jika umat Hindu tidak memiliki Shraddha dan bhakti sebagai landasan utama, tentu terjadi kerapuhan akan ajaran agamanya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menjaga kemurnian ajaran suatu agama yang dianut. Seperti di dalam agama Hindu, kita mengenal dengan adanya lontar, kita mengenal dengan adanya kitab-kitab suci. Apabila itu yang kita ikuti, itu kita terapkan. Karena dari zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang, isi-isi lontar tersebut itulah yang kita jadikan pedoman kehidupan kita. Tetapi pada saat ini memang banyak sekali penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda, dalam artian si A menafsirkan ke kanan, si B menafsirkan ke kiri. Nah inilah biasanya menjadi bumerang bagi kita. Di sini moderasi beragama adalah aktivitas manusia beragama yang memerankan tindakan kedamaian dalam persentuhannya dengan manusia lain. Dengan kata lain, bahwa umat beragama diharapkan menghindari perilaku, pengungkapan serta tindakan yang ekstrim. Jadi setiap manusia atau setiap umatnya tidak memberikan pemahaman-pemahaman seperti halnya memberikan dharma wacana, memberikan khotbah-khotbah yang ekstrim, khotbah-khotbah yang istilahnya memprovokasi. Itu jangan sampai terjadi. Apabila tindakan ekstrim cenderung berada di jalan tengah,
Ini yang apa namanya, yang menjadi polemik-polemik nantinya untuk diri kita dan untuk orang lain. Di sini juga Chandrawan juga menjelaskan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modertino, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata moderasi juga berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jadi moderasi dapat diartikan sebagai tindakan mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak. Untuk keyakinan itu sendiri, setiap manusia sudah barang tentu mereka menganut agama. Jika ditanya, seorang anak ditanya, "Nak, agamamu agama apa?" Mungkin agama Hindu. "Kenapa kamu memeluk agama Hindu?" "Karena itu yang diwariskan oleh orang tua saya." Berarti kebebasan untuk dirimu, kebebasan untuk memeluk agama yang sesuai dengan keinginanmu, itu tidak akan bisa terwujud. Karena kita sebagai umat yang apa namanya, umat yang beragama, silah umat yang lahir mengikuti garis-garis keturunan, sudah barang tentu anak tersebut tidak akan bisa memilih sesuai dengan keinginan sendiri. Tetapi itulah yang apa namanya, yang terjadi, atau silahnya terjadi di, boleh dikatakan reinkarnasinya dia harus lahir di agama A, ada juga yang lahir di agama B, ada juga lahir di agama C dan sebagainya. Di sini juga untuk masalah moral tersebut bisa terjadi sesuai dengan lingkungan di mana dia berada. Kita ambil contoh saja seekor burung beo. Apabila burung beo tersebut lahir di kalangan pemburu, sudah barang tentu dia pasti akan mengikuti bahasa-bahasa yang dimiliki oleh pemiliknya. Bahasanya ada yang kejar, bunuh, dan segala macamnya. Tetapi apabila dia berada di lingkungan-lingkungan yang baik, sudah barang tentu seekor burung beo tersebut juga akan bisa berkata, bertutur yang baik juga. Begitu juga manusia. Apabila manusia tersebut berada di lingkungan-lingkungan yang kurang tepat, sudah barang tentu dia akan menjadi manusia yang kurang tepat juga. Dan watak. Watak di sini sebenarnya masih bisa kita perbaiki apabila lingkungannya mendukung. Memang ada yang wataknya keras, ada yang wataknya lembut, ada yang wataknya tidak bisa diberitahu. Tetapi tergantung dari lingkungan yang membentuknya. Lingkunganlah yang sangat berperan, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sahabat budaya, berpijak dari pengertian di atas satu sila yang saya paparkan tadi, praktek moderasi dalam agama adalah bagaimana cara umat beragama maupun menjaga keseimbangan antara pemeluk agama itu sendiri, istilahnya suatu dengan yang lainnya, terutama pemeluk agama yang lainnya. Dalam ajaran masyarakat Hindu Bali, konsep keseimbangan serta keharmonisan disebut dengan falsafah Trihita Karana itu sendiri. Keharmonisan dan keseimbangan ini tidak hanya ditujukan kepada umat beragama semesta, namun juga ditujukan kepada Sang Pencipta, Tilas Ide Sang Yang Widiwase, dan juga alam semesta. Jadi setiap manusia, istilahnya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, itu harus sesuai dengan falsafah-falsafah dari kehidupan kita. Di sini juga falsafah Trihita Karana sebagai kearifan sistem religi lokal dan integrasi umat Hindu dengan agama lainnya. Sila agama Hindu, agama Buddha, dan agama Kristen dan agama yang lainnya itu harus saling berkesinambungan.
Di sini juga, di Bali, merupakan wujud nyata dari pelaksanaan moderasi beragama yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Oleh leluhur orang Bali, umat dapat memupuk keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, alam semesta, trihita karana secara keseimbangan. Alternatif terbaik adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan adalah dasar untuk memupuk rasa persaudaraan, karena capaian dari suatu pendidikan ialah dapat memanusiakan manusia sebagai manusia. Dalam pendidikan Trihita Karana, capaiannya tidak saja sebatas memanusiakan manusia, namun memanusiakan alam semesta dan sang pencipta. Melalui pendidikan Trihita Karana yang berorientasi pada keharmonisan dan keseimbangan kehidupan, penerapan moderasi beragama akan dapat dijalankan, karena dengan memahami inti dari falsafah Trihita Karana melalui jenjang pendidikan, maka praktek moderasi beragama secara lebih lanjut bisa berkembang. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Moderasi beragama dapat diterapkan melalui pendidikan Trihita Karana yang merupakan cikal bakal dari falsafah agama Hindu di Bali. Falsafah Trihita Karana mengajarkan tentang cara manusia untuk mengharmoniskan dan menyeimbangkan kehidupan manusia dengan sesamanya, alam, lingkungannya, dan penciptanya. Tujuan dari praktek moderasi beragama adalah terciptanya keseimbangan dan keharmonisan antara umat beragama dan sesamanya dengan tidak terlalu melebihkan ajaran kepercayaan. Kadar itu, jenjang pendidikan adalah alternatif yang terbaik untuk mengembangkan dan menerapkan sikap moderasi beragama. Melalui pendidikan, sikap moderasi beragama akan dapat memupuk sehingga tercipta benih keharmonisan yang akan membawa perubahan secara besar nantinya. Itu semua tergantung dari diri kita. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2025 menjadi catatan yang tak pernah pupus dalam ingatan kamu. Di bawah langit dan pasar yang membara, Bapak, Ibu, aku dan istriku bersiap menyambut tanah impian. Ya, tanah suci. Namun takdir memiliki skenario yang tak terbaca oleh logika manusia.

0: Mas, Mas Galih, ibu dinyatakan tidak layak berangkat haji, Mas. Tim medis bilang ibu mengalami demensia. Bayangin, Mas, ibu lupa bahwa hari ini adalah hari yang ia nantikan selama puluhan tahun.
1: Istighfar, Ayu. Ayu, tenangkan diri. Kita bicarakan ini baik-baik dengan petugas haji.
0: Gimana aku bisa tenang, Mas? Tetangga kan sudah melepas keberangkatan ibu dan bapak beberapa hari lalu. Sekarang malah harus bawa ibu ke rumah sakit jiwa. Rasanya bumi yang kupijak ini runtuh seketika, Mas.

0: Mbak Ayu, tensi ibu saat ini sangat tinggi. Beliau terus berjalan tanpa henti di halaman rumah sakit, seolah sedang melakukan tawaf. Kadang berlarian di koridor seperti sedang sa'i. Mengingat kondisinya, beliau harus mendapat observasi khusus, Mbak, di bangsal ini.
1: Tapi dokter, haruskah di sini? Di rumah sakit Bangli ini? Hati saya hancur melihat ibu di tempat ini. Di waktu yang sama, impian haji kami pun harus kandas. Uang muka hangus, bisnis kami sedang jatuh. Bahkan mobil satu-satunya sudah kami relakan. Kenapa ujian tuh datang bertubi-tubi, dokter?
0: Mbak, memang gak mudah menghadapi semua ini. Wajar kalau Mbak Ayu merasa sedih dan putus asa. Bisa jadi saat ini Ka'bah Mbak Ayu adalah ibu. Menjaganya dengan sabar adalah ibadah yang tidak kalah mulia.

0: Bulan-bulan berikutnya adalah masa sunyi. Ayu, istriku, menghabiskan malam-malamnya di sudut rumah sakit, memberikan materi daring demi menyambung hidup. Di tengah depresi yang menderu, ia mencoba satu hal yang dianggap orang sebagai khayalan.
1: Mei 2026, aku akan menuliskan tanggal ini di dinding hatiku. Foto pasangan di depan Baitullah ini akan menjadi saksi. Biarlah orang berkata aku hanya bermimpi, tapi aku percaya Allah memanggil mereka yang merindu.
0: Ayu, kamu masih menatap foto itu? Saldo rekening kita bahkan belum cukup untuk membayar cicilan bulan depan.
1: Mas, aku sedang belajar percaya pada kuasanya. Kalaupun saat ini hanya halu, setidaknya merindukan rumah Allah itu gratis. Aku tidak akan pernah berhenti berharap, Mas.

0: Mas Galih, tadi ada admin yang ngabarin ada pesanan batik seragam untuk jamaah haji satu kecamatan.
1: Hah? Oh ya? Alhamdulillah.
0: Bayangkan mas, saat ibu belum bisa menginjakkan kaki di sana, Allah justru memilih karya tangan kita untuk dipakai oleh 1000 jamaah menuju Baitullah. Aku merasa sangat kecil di hadapanmu ya Allah.

Ustaz. Ka'bah nyata di depan mata kita. Air mata ini bukan lagi karena sesak kehilangan, tapi karena rasa syukur yang tak bertepi. Ternyata benar ya Mas, setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran akan diganti dengan senyuman yang paling indah. Terima kasih ya Rob, ampun, ampuni hamba yang tidak bersabar ini. Innal hamda wan ni'mata.

Kini kami tunaikan dengan sempurna. Terima kasih Allah, Engkau berikan di saat yang tepat. Ya, haji tahun ini, bismillah, terimalah ibadah haji kami ya Rob. Demikianlah Sandiwara Radio, produksi dari RRI Pro 1 Denpasar.

0: dan pasar malam ini.
1: Ya, nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
2: Dialog Dua Hati.
1: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
2: Oh, baik.
1: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
2: Yeah. Oh, ya. Nah.
3: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
1: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
2: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
1: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
2: Sambut Panggilannya, oke.
3: Okay.
1: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu dua lagu itu.
3: Yeah,
1: gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh. Mm-hmm. Bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
2: Oke.
1: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
2: Siap.
3: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Enggak kedengaran.
2: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat ini ya, karena faktor ini. Apa
3: teknis,
2: ya gitu ya?
3: Faktor teknis
2: ya. Sebentar. Oke. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
3: Dari Manado. Selamat
2: dari mana Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Siap. Langsung Bang dengan Senada, Bang Benny Jo.
3: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
4: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
3: Bang Erwin,
4: ya. Bang Erwin.
1: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
2: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
1: Mekah
4: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
2: Senada.
3: Senada.
4: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
2: Oh, okay. Siap.
3: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
4: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
2: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan Senada.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
5: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
3: Sehat, alhamdulillah. Baik, Ahmad.
5: Sudah sehat tuh, Mas Erwin Senada.
3: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
2: Iya itu.
5: Apa?
2: Iya, silakan.
3: Silakan langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya berdakwah ini apa saja tantangannya?
2: Tantangannya ya?
3: Tantangannya.
5: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
2: Siap.
5: Boleh salam-salam Mas Yudi.
2: Silakan.
5: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak
5: Ahmad. Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
3: Kota Padang ada Bang Hanafi.
2: Selamat malam Bang Hanafi.
3: Udah Hanafi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
3: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu.
2: Siap Pak Hanafi, silakan.
6: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Kali yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
2: Kenapa?
3: Pak Hanafi,
6: lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
3: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
2: Oke.
6: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih yang
2: Kaki Putih.
3: Oh, Kaki Putih.
6: Ita Purnama Kali.
2: Iya.
3: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
2: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
6: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
3: Oh, proses kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
2: Oke.
6: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
3: Oh, Neo
6: Selawat.
2: Oke.
6: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
2: Oke. Okay.
6: Selawatnya.
3: Siap.
2: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
6: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam
3: Pak Hanafi.
2: Kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
2: Bang Albert.
3: Selamat malam, Mbak.
2: Bang Albert.
7: Halo, testing.
2: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
3: Kang Teddy, nah.
2: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ini?
8: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
3: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
8: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
3: Iya.
8: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
2: Apa tuh?
8: Kabupaten.
2: Siapa? Oh, kabupaten.
3: Ngerti. Silakan.
8: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Siap
8: ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
2: Kan ini kita lagi sama senada, Pak.
8: Oh iya.
2: Iya.
8: Ya maksudnya ya, bertanya
2: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
8: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
2: saya
8: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
2: Terima kasih.
8: Salam persaudaraan, salam kesatuan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
3: Mas Erwin.
2: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana nih?
3: Boleh dijawab.
2: Silakan dijawab.
3: Kang Teddy atau Mas Erwin?
1: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
3: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
9: Iya. Bismillah.
2: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
9: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita
10: nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia kepada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
2: Siap.
10: Ragu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
10: Banyak.
3: Pastinya ya.
1: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya lah, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
3: Ya pasti.
1: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
3: Iya selisih pendapat tuh biasa.
1: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
2: Siap.
1: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
3: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
2: Banyak ya.
3: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
10: Pernah mau dilaporkan polisi.
3: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
10: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
3: Iya, gimana?
10: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke. Okay.
10: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
3: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
10: Iya begitu.
3: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
1: Mandarin.
3: Ya Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
2: Oke, jadi gitu ya.
1: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
3: Paling seru
1: selain
3: itu ya.
1: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
10: ada lagi Wi.
3: Apa tuh?
1: Oh apa tuh Bang?
10: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya.
3: Oh.
10: Tapi Tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
10: ya.
2: Amin.
10: Karena kita umroh bareng.
3: Nah, itu dia, haji Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
10: Langkah ya. Ke depan tetap berkarya yang Wia. Ya.
3: Pastinya tetap ya. Berkarya.
10: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
2: Wah, dekat Mbak Ita kita.
3: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Iya. Masjid Raya Bintaro.
3: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
2: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
1: Wing to wing. Ini lagu itu diberikan sangat... oleh A.A. Gim. Mm-hmm. Jadi waktu tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Mm-hmm. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
2: Oke.
1: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau. Kenangin kita nyanyi dengan latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
2: Siap.
1: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
3: Viral banget.
1: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
1: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
2: Iya. Oke.
1: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard.
3: Sama dong.
1: Iya, double platinum.
2: Iwan
1: dong.
2: Oke.
3: Okay. Masya Allah.
2: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
3: lagu religi
2: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
1: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
3: Kang Teddy, mangga.
10: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
3: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
10: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
3: Ya.
2: Baik kalau begitu.
3: Mantap.
2: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
3: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
3: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Iya. Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: ya,
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, mm-hmm. dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Nah, jadi kangen, rindu Baitullah.
1: Betul, betul.
3: Ya,
1: rindu sekali, betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Dan kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, mm-hmm. dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa Baita ingat aduh
1: iya.
4: gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Pernah kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang Teddy sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Dan kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
0: Kang
1: dan,
0: Teddy dan Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Silakan Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima
6: kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Tari, Gunar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: jadi
1: Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah itu royaltinya dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih juga.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya, Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang diajari, yang diri.
2: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: bintang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang paling.
8: Gagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burung nana.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Brunei,
1: Singapura.
8: Ya.
0: Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
0: Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya. Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: Pak? Boleh
0: silakan.
1: Boleh.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan, iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada,
1: betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi.
0: Wah,
1: luar biasa ya. Parabi.
9: 3 bulan itu kita latih vokal.
1: Iya, latih vokal betul.
9: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yuki melihat Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: ya. Gitu ya. Oke. Okay.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul, bakat
9: aja nggak cukup. Gitu. Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Iya.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia diafragma dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa? Sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
9: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Keren banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kang itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek,
0: film pendek ya.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
9: betul,
1: ya
9: betul
1: untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya. Itu
9: yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa VP di
1: apa di bank di, ya sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
9: musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi dia. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya apa? Saya atau syairnya? Oh, Kang Teddy.
1: Oh, iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan.
9: Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
9: Ya. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
9: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pasti ya, banyak lah.
9: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
1: Mas Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman ya. Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan, ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu tuh yang kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia
1: ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya. Sama
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-Woman Tian An. Senang dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya betul.
6: Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga
2: Kang Teddy
6: dan nanti

0: di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
2: Boleh dong.
0: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
2: Teman sejati.
0: Kita dengerin ya.
1: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
0: Ini enggak tahu ini ya. Di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
2: Kita dengerin aja deh.
0: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo, Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
1: Teman.
4: Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: dan Senada. Ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Oke,
1: Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Idul Adha, atau Hari Raya Kurban, diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai bentuk puncak ibadah haji dan simbol ketaatan serta pengorbanan. Ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, Nabi Ismail, demi menaati perintah Allah. Pada hari mulia ini, umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dagingnya dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Idul Adha bukan hanya tentang ibadah, tapi juga momentum untuk berbagi, bersyukur, dan memperkuat keimanan. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat akan pentingnya ketaatan, keikhlasan, dan kasih sayang sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
7: Kiu-kiu. Kiu-kiu dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Pukul 11 malam lebih dari 2 menit. Kembali saya Wandi Aziz akan menemani Anda di Senandung Malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Untuk Anda yang sudah menunggu dari tadi ya, boleh bergabung dengan kami, sapa-sapa dan juga request lagu. Untuk malam hari ini ada lagu-lagu pilihannya, lagu-lagu Manca Oldies ya, dan juga Manca ya, enggak terlalu oldies ya. Apa aja lah pokoknya Manca ya, silakan nanti di koleksi kita, mudah-mudahan Anda bisa memilih salah satunya. Oke, kita angkat penelpon pertama yang buka pintu gerbangnya. Siapakah beliau? Halo, selamat malam Senandung Malam. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Bung Benny Joe.
8: Ya, benar, tentu.
7: Suaranya kenceng banget. Sehat, Bung Benny Joe, sehat ya?
8: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, sehat ini walaupun ya.
7: Jangan banyak-banyak makan kambing hari ini ya.
8: Iya, selamat. Iya, sebelumnya ucapan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
7: Siap, sama-sama. Jawabnya sama-sama aja dah.
8: Sami-sami aja deh.
7: Iya. Gimana Bung Billy Joe? Hari ini sudah ikut motong atau hanya ini ikut menguliti atau apa sih?
8: Enggak juga sih. Enggak juga, itu ya. Kami ya, apa namanya, tidak wajib menerima, kasihan kan ada yang lebih dari itu. Jadi ya cuma lihat-lihat aja sih.
7: Oke. Berarti sudah habis dong ya. Daging kurbannya dimasak rendang atau apa? Kalau masakan khas mana? Makassar atau
8: Manado?
7: Manado, nah, itu apa? Kalau untuk sapi biasanya?
8: Pasti ya, kalau itu ada kan, dibilang sate garo itu kan masakannya. Kalau itu kan sate garo itu pakai bumbu. Kalau sate bakar itu kan pakai bumbu juga, tapi beda sih bumbunya.
7: Saya taunya itu biasanya rica-rica gitu aja taunya.
8: Nah iya, itu garo rica.
7: Garo rica, oh oke. Okay. Kalau di Bali ada sih rica-rica gitu.
8: Ya, rica-rica.
7: Rica-rica atau apa gitu.
8: Iya, benar-benar.
7: Siap. Oke, okay. Mau lagu apa malam hari ini? Ini Manca Oldies.
8: Manca Oldies, kita coba dari ini aja. Tunggu sebentar saya gitu. Banyak lagu mancanya ini. Heart Alone.
7: Siapa?
8: Heart, vokalisnya Heart, judul lagunya Alone. Sendiri. Kan tidak sendiri, kan ada Pro 1 dan Pasar.
7: Iya. Alone.
8: Okay. Heart vokalisnya
7: Heart, coba. Heart keras atau gimana?
8: Gimana?
7: Heart hati atau keras? Penyanyinya
8: maksudnya. Dia tulisannya maksudnya.
7: Heeh.
8: Heart itu biasa HART kalau nggak salah, HART.
7: HART.
8: Iya, HART.
7: HART alone. Oh, HART alone. Oke.
8: Okay. Ada?
7: Ada.
8: Oh, mantap tuh lah. Ini kita mau kasih special songs, ini lagu special songs buat Ibu Farida, Ibu Ayu di Maluku Tengah tentunya. Terus ada kalau Ayu tadi gabung di berjaringan, Ibu Farida kalah cepat, Ibu Farida enggak gabung.
7: Ya, saya dengar kok Bung Benijo nyanyi. Masuk maksudnya.
8: Masuk sepasti kalau Benijo pendapat pertama kalau berjaringan.
7: Ini kan lagunya yang penyanyinya cewek ya, dua orang ya.
8: Iya betul. Okay. Iya kolaborasi itu.
7: Oke, siap. Oke.
8: Terus ada Pak Widi Mades di Tokyo Jepang, Pak Andi Adi di Batam, Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Kartika juga, Ibu Gemas ya. Terus ada siapa lagi? Ken Arok. Dan seluruh pekerja tanpa terkecuali, soalnya waktu singkat buat yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
7: Oke, selamat malam. Terima kasih Bung Benijo dari Manado. Oke, masih dengan Wandi di sini. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya yang pengen bergabung di line telepon 0361-222-161 atau juga di WhatsApp ya. Tumben WhatsAppnya sepi. Silakan, Bu Indi. Bu Indi dari tadi katanya menaik. Oke, kita angkat ya penelpon berikutnya. Halo, Senandung Malam.
9: Halo juga.
7: Hai. Ini kayaknya yang masuk ya, waalaikumsalam. Yang masuk di Ruang Rindu Nasional nih semuanya.
9: Ya. Cuman miskomunikasi kalau modelnya seperti tadi Bu Wandi.
7: Gimana?
9: Kalau malah panggilan bintang tamunya melalui via Zoom ya begitu, kita jadi miskomunikasi dengan bintang tamunya gitu. Jadi kalau pertanyaan itu melalui paralel aja gitu dari hoaxnya gitu.
7: Oh iya benar sih.
9: Iya.
7: Tapi seru-seru juga ya bintang tamunya. Lumayan. Oke, Bung Andi Yustira, gimana? Idul Adha-nya. Saya pasti harus nanya dulu lah, Idul Adha-nya gimana?
9: Alhamdulillah biasa-biasa aja kalau di sini, di tempat ini gitu. Perlu beradaptasi juga gitu. Jadi biasa-biasa aja kalau menurut saya gitu.
7: Oke, siap. Mau dengerin lagu apa sekarang?
9: Yang ramenya itu nanti kalau jamaah haji sudah pulang gitu.
7: Oh iya benar, nah, itu. Ya, berarti ini.
9: Ini cuma ramai makan opor aja ini.
7: Iya, makan opor atau sate gitu ya, biasa nyati gitu. Siap, mau lagu apa?
9: Masih ini Mas Umi Kawamoto ya.
7: Mas Umi judulnya?
9: Judulnya Masugiru atau terlalu manis ya kalau slang.
7: Matsumi
9: Kawamoto.
7: Kawamoto.
9: Yes. Masafumi Kawamoto.
7: Masafumi Kawamoto.
9: Ya, yang dulu itu lah Bu Haji. Masafumi Kawamoto.
7: Nah. Oh, judulnya apa tadi?
9: Lagunya itu yang terlalu manis dari slang itu di versi Jepang. Kalau judul lagunya kan Masugiru. Tapi kalau mau cepat ditemukan ya klik aja terlalu manis dari slang versi Masafumi Kawamoto.
7: Oh gitu.
9: Ya.
7: Coba saya cari. Yang mana ya? Ini baru. Coba.
9: Ya lagunya kan terlalu manis itu kan lagu slang itu kan lama itu tahun 90-an.
7: Iya nah, tapi ya. Lagu cover ya benar.
9: Ya lagu bentar, cover bentar. Jadi ada gak ya? Makanya jadi. Nah.

0: Iya, itu masuk itu namanya.
1: Oke, okay, siap. Keren-keren.
0: Keren lah, apa yang gak bisa kalau
1: pilihan lagunya mantap ya.
0: Tadi bingung juga kalau penelpon pertama bilang hard.
1: Iya, makanya tadi saya nyarinya mana gitu. Pemben hijau apa? Pasti beliau beliau seru banget kalau udah ini, semangat banget suaranya. Halo gitu.
0: Oke, salam semuanya.
1: Oke, okay, silakan.
0: Bung Andi.
1: Aha.
0: Bung Andi, salam sehat ya.
1: Oke, okay, terima kasih. Nah, baik, terima kasih Bung Andi Yudhistira. Ini sepertinya sepi-sepi banget malam hari ini, tumben. Oke, okay, saya akan langsung ke lagu aja ya. Kalau begitu, ada Heart dengan Alone. Ini spesial untuk Bung Benny Joe yang request malam hari ini. Penelpon pertama juga di Senandung Malam di Bali ya, Denpasar. Oke, okay, saya angkat penelpon ketiga. Oke, okay. Halo, selamat malam Bu Janura.
2: Bang Wandi, tidak sepi, masih menunggu jam 23 nya tadi.
1: Masih menunggu ya, jangan-jangan menunggu sambil tidur.
2: Habis merindu dari Bu.
1: Bener ya Bu ya.
2: Berjaringan.
1: Jangan-jangan nunggunya sambil tidur, jadi kelupaan gitu. Bu Janura, sehat Bu Janura?
2: Sehat, selamat hari okay. Idul Adha.
1: Siap Bu Janura.
2: Semoga sehat walafiat ya.
1: Amin.
2: Iya. Okay. Sudah berapa?
1: Baru dua orang.
2: Manajer dengan Pak Ida.
1: Bung Andi Yudhistira.
2: Iya, oke. Okay. Ya tunggu nanti Bang Sandi naik juga.
1: Mudah-mudahan ya. Kayaknya udah tidur kalo, deh karena kalo banyak motong.
2: Kalau Mbak Indi belum, mungkin Mbak Indi kalau masih
1: tadi ya. Sempat ini monitor di WhatsApp. Terus iya, kayaknya sekarang apa ketidur atau lagi ngulek sambal buat ini rujak.
2: Ketiduran mungkin karena ada acara tadi ya.
1: Oh iya.
2: Atau payah ya.
1: Benar mulai payah.
2: Mungkin bisa naiknya nanti sebentar ya, sudah habis tidur. Ya, lagi sudah seger rasanya langsung kedengaran suaranya Bang Wandi Perdiana. Iya. Tunggu suaranya Bang Wandi. Iya, benar Pak Indi.
1: Iya, oke.
2: Lagunya lagu apa sekarang?
1: Manca Oldies.
2: Iya.
1: Tahunnya bebas.
2: Bebas ya. Kalau ini apa? All for Love bisa. Ada Don't Want to Talk About bisa juga.
1: All for Love.
2: I don't want to talk about itu kan Rod Stewart ya penyanyinya.
1: Stewart, huh? Terus tadi yeah. All for Love itu
2: all
1: siapa?
2: All for Love bisa gitu.
1: Siapa penyanyinya?
2: Sama juga penyanyinya itu sama.
1: Oh.
2: Ya.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Ya kena. Salam aja. Ya. Para pecinta Senandung Malam yang masih monitor, mungkin kenapa ya anak tahu juga yang masih monitor ya, semoga silakan dengar lagu yang telah diputar oleh operatornya siapa Bang?
1: Operatornya Pak Wayan.
2: Pak Wayan ya. Selamat bertugas Pak Wayan, saya tunggu lagunya supaya didengar sama para pecinta yang masih monitor ya. Yang mungkin ya menunggu jam tidurnya saja. Sudah jam 11 lebih nih dah. 11 lebih. Berapa lebih. Menit? 5 menit ya.
1: 15 menit.
2: Iya 15 menit. Ya oke okay, ya. Saya tunggu ya Bang Wani ya.
1: Oke okay, saya pilih yang ini aja Bu ya.
2: All for Love.
1: All for Love.
2: Atau Sailing.
1: Ya. Oh Sailing. Sailing juga ya, oke okay, ya. Coba bentar.
2: Nah ya sedang berlayar bisa juga. Cinta semuanya bisa aja.
1: Ya, boleh. Ya, pokoknya ya, Rod Stewart ya.
2: Iya, itu ya saya dengar lagunya lebih oke, terima kasih saya tunggu okay. Bang Wani.
1: Iya, dengan senang hati. Terima kasih Bu Janura. Silakan untuk yang pengen bergabung saya tunggu line teleponnya di 0361222161 dan juga line WhatsApp di 0896781233830. Ada WhatsAppnya? Oh, oke, langsung kita angkat ya. Halo, selamat malam, Bu Rosmi.
3: Malam Bang Wandi, mati dolanda ya Bang Wandi ya.
1: Siap Bu Rosmi.
3: Bawa opor Bang Wandi.
1: Udah habis kali siang tadi, lapar.
3: Ih, baru mau minta sudah habis.
1: Iya, malah opornya opor ayam.
3: Opor ayam, enggak ini yang enggak kambing. Kambing ya.
1: Oh, belum dimasak dia.
3: Belum kan, dimasak.
1: Udah dapat langsung apa? Taruh di freezer dulu, besok kayaknya nyate aja dah.
3: Iya, enak dong ya. Gelak-gelak pose ini.
1: Besok masih potong lagi sampai 2 hari loh. 3 hari, 3 hari.
3: Oh, sampai 2 hari ya.
1: 3 hari, 3 hari dari.
3: Makan enak terus.
1: Iya, gimana ditawarin. Iya.
3: Ditawarin ya mau dong.
1: Ya mau, apalagi yang jarang-jarang. Maksudnya jarang-jarang itu kemarin saya nyobain ini loh. Kambing betutu. Apa? Wih, enaknya.
3: Betutu ayam?
1: Kambing dong.
3: Oh, kambing. Aduh, enak dong ya.
1: Udah pernah kan? Bu Resmi. Apa? Kambing betutu.
3: Enggak, paling gulai-gulai kambing, sate kambing kan betutunya belum.
1: Malah
3: pernah
1: jarang ya. Enak-enaknya.
3: Aduh, jangan ngomong yang enak-enak,
1: bang,
3: lapar ini.
1: Aduh, biar ngerjain Bu Resmi dah.
3: Bang, ini udah lama ini ya. Soalnya tadi dengerin Dut Panji, ada di Gema Merdeka, ada di Pro Dua Singaraja, tadi Monar Mandir.
1: Iya.
3: Tak tinggal Dut Panji tadi.
1: Siap, oke. Okay. Mau request lagu apa?
3: Lagunya apa?
1: Lagunya ya? Lagu barat.
3: Terus tahunnya tahun berapa?
1: Manca oldies. Tahunnya tahun berapa aja yang penting manca. Oldies dan oldies ya.
3: Oh, 90-an dong ya.
1: Boleh, 90-an, boleh 2000-an, itu boleh. Yang penting enggak 2024.
3: Ya. Kalau ini ya Black or White Michael Jackson?
1: Black or White ada.
3: Ada ya. Ya udah. Salam dulu tadi Bu Janura, Pak Sandi ya. Bu Gemas, Bu Diawati, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Ani Gunung Talang ya. Terus Bunda Yos. Terus Teteh Dinda, Bu Iga, sama Bu Ayu, Pak Widi, udah semuanya pada masuk belum ya Bang Wandi?
1: Belum.
3: Oh belum. Terus Anwar, siapa lagi yang sudah masuk? Sepi ya yang masuk ya Bang Wandi?
1: Iya. Tadi, ini Pak Widi udah komen. Tadi Bu Indi juga komen, tapi kayaknya ketidur nih.
3: Oh iya, paling ini kali apa? Ya. Huh? Ikutan ini kali Idul Adha.
1: Tapi kayaknya Ibu Indi katanya ke ini pura tuh. Ah ya, itulah.
3: Oh iya.
1: Ditunggu lagunya Bu Rosmi.
3: Ya udah, selamat malam. Makasih ya Bang Wandi.
1: Ya, tadi judulnya apa?
3: Black or White, Michael Jackson.
1: Michael Jackson, okay. Siap, ditunggu lagunya. Suka ini ya? Suka lagu-lagu agak ngebeat kayaknya ini Bu Rosmi nih?
3: Iya, biar nggak ngantuk gitu. Terus bagus mana sama Waka Waka?
1: Jangan Waka Waka itu nanti kita joget. Oke. Ditunggu ya lagunya.
3: Iya, kayak lagunya ini siapa? Waka-waka Shakira ya.
1: Shakira. Gitu.
3: Iya.
1: Terus ditunggulah.
3: Sebelum Shakira kan ada itu
1: apa?
3: Ale-ale ya. Ricky Martin ya.
1: Iya,
3: itu juga bagus ya, Ale-ale.
1: Ale-ale juga. Go go go, ale ale ale gitu.
3: Iya. Ya udah, yang mana yang bagus ya, yang enak ya, kayak guli kambing. Gitu.
1: Oke, siap, ditunggu lagunya.
3: Oke, makasih, good night ya.
1: Nyapa-nyapanya besok aja. Amin.
3: Iya, oke.
1: Oke.
3: Sedikit waktunya sekarang
1: ya. Sedikit waktunya ya, ditunggu ya Bu.
3: Oh. Ya udah, thank you.
1: Oke.
3: Thank you.
1: Oke, terima kasih Bu Resmi. Kita angkat penelpon berikutnya. Ini banyak sekali. Mudah-mudahan lagunya bisa keputar semua nih. Halo, selamat malam.
4: Malam kembali, selanjung malam.
1: Perasaan tadi saya ngelihat di HP ini.
4: Enggak usah pakai perasaan gitu.
1: Kenyataannya tadi saya lihat apa kenyataan.
4: Gak usah pakai perasaan, langsung aja gitu.
1: Iya, kalau saya angkat dari HP nggak keluar suaranya nanti, cuma menggema
4: betul.
1: Kecil. Nah, kalau di PC, kebetulan di PC kan dipakai. Bu Resmi. Itu. Teh Dinda mau lagu apa?
4: Lagu apa malam ini?
1: Lagu Manca Oldies.
4: Manca Oldies. Tahunnya?
1: Tahunnya tidak ada ketetapan tahun.
4: Sadis banget ya.
1: Ketetapan pemerintah nggak ada.
4: Oh nggak ada ya?
1: Nggak ada. Nggak perlu deh.
4: Dari Michael Lansurok.
1: Oke.
4: Love Will Never Lie.
1: Michael Lansurok, Love.
4: Love Will Never Lie.
1: Coba, bentar. Love Will Never Lie. Oke.
4: Ada?
1: Iya ya, syaratnya saya lupa.
4: Iya, syarat utama.
1: Saya lupa, no, bahasa Balinya. Saya lupa, no, gitu. Kalau di Bali, no, ada no-nya.
4: Oh gitu.
1: Iya,
4: oh.
1: Saya lupa, no, gitu.
4: Oh, gitu. Ya.
1: Yang ini.
4: Oh, bentar. Itu syarat utama itu. Iya.
1: Oke. Nanti keputar semua. Oke.
4: Bu Mandi, tetap jaga kesehatan. Dan dari Tete di Idol Asa ini, mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Siap, sama-sama.
4: Udah nyampe belum tadi?
1: Belum, kan baru selesai siang terus tak tinggal ke sini.
4: Di sini juga di apa pembagiannya dari rumah ke rumah tuh pakai mobil bak dia keliling. Wow. Gitu ya, dari rumah ke rumah pakai mobil bak, dan itu dari Karang Taruna gitu habis ini habis asar itu mbak.
1: Nah itu masih di freezer dong sekarang, tapi besok baru kita motong di dekat rumah gitu.
4: Oh gitu ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Yang berkurban mudah-mudahan diterima. Amin. Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya. Mandi dengan keluarga bahagia lahir batin ya.
1: Oke.
4: Dari itu aja, salam buat semuanya. Salam santun dari Bogor buat semua. Mandi. Kasih banyak. Selamat malam,
1: bye-bye. Baik, terima kasih Teh Dinda ya sudah bergabung. Saya akan bacakan WhatsApp ya. WhatsApp yang masuk ada Pak Widi di Tokyo. Selamat pagi Bang Wandi, Tokyo Monitor request lagu The Way I Host. Coba saya cari dari siapa ini? Pak Widi. Kirim salam buat Bu Farida. Kemudian di Palu ya. Bu Ayu Masohi di Pulau Seram, Bung Beni Jo, Bu Janura, Pak Mangko, dan Bu Kartika, dan salam dirangkul dari A sampai Z. Makasih Bang Wandi Arigato. Ini lagunya dari siapa Pak Widi? Penyanyinya maksudnya. Nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi. Nanti ditunggu ya penyanyinya siapa. Kemudian Bu Ani di Gunung Talang. Selamat malam Bung Wandi, selamat bertugas dan selamat Hari Raya Idul Adha. Juga pendengar Senandung Malam Malam Muslim. Terima kasih Bu Ani, sehat selalu. Kita akan segera ke lagu yang pertama. Ini di request oleh Bung Benny Ju ya. Ditunggu juga untuk Bung Andi Yudhistira ya. Ini spesial nih. Amasugiro Omoi. Wis Amasugiro Omoi judulnya ya. Oke, kita akan hadirkan ada Alone dari Heart.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Denpasar.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sri Jelena Muruk nomor 70 Denpasar. Ada Christina Aguilera. Dan dari lagu ini kita fahami beberapa kata ya. Seringkali kita membiarkan kata-kata dunia mendikti siapa diri kita hingga kita lupa cara melihat ke cermin dengan rasa bangga. Dan ingatlah apa yang orang lain katakan kepada kita, dan kata-kata itu tidak bisa mengubah esensi diri kita. Kita tidak perlu sempurna untuk terlihat memukau validasi dari orang lain ya. Dan setiap luka dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari cerita unik untukmu. Jadi jangan biarkan suara bising di luar sana memadamkan cahaya dari hatimu ya. Dan tetaplah dirimu tersenyum dan katakan pada dirimu sendiri, aku indah padanya dan tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkanku. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Ada 6 penelpon malam hari ini. Bung Benny Jo, Bung Andi Yudhistira, Bu Janura, Bu Resmi, Teh Dinda, Pak Widi, ada juga Bu Ani tadi ya. Bu Ani berarti 8 dong. 7. Kita ketemu lagi besok ya di Senandung Malam. Saya pamit. Jangan lupa tutup pintu, gerbang, jendela dan lainnya. Sampai jumpa. Bye bye.

tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: impiannya itu sendiri. Jadi kalau realitanya kita lihat kadang-kadang konteks yadnya itu tidak pernah bisa lepas dari konsep bergaya kan Kenten. Jadi kita di sini hadir untuk menjembatani bagaimana sih agar umat kita paham apa sih yadnya itu yang sebenarnya. Nah, dalam kehidupan beragama tentu kita sebagai manusia hendaknya sadar dulu sebenarnya yadnya itu korelasinya seperti apa. Nah, kata yadnya itu sebenarnya berasal dari urat kata yad dalam bahasa Sanskerta yang artinya memelihara, artinya menjaga. Jadi yadnya itu sebenarnya bagaimana bentuk tujuan dari umat manusia untuk menjaga nilai yang paling terpenting. Karena yadnya yang berarti persembahan suci, kalau dulu sejak SD kita kan selalu diberikan pemahaman yadnya itu korban suci, tulus ikhlas kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau pencipta alam semesta beserta isinya. Ternyata korban suci itu luas sekali artinya Bu Ayu. Nah, dari korban suci itu ternyata yang dikorbankan itu yang pertama adalah nilai ketulusan. Jadi ketulusan yang bagaimana sih ketika kita melaksanakan yadnya sehingga konteksnya tidak bergaya kan? Jadi ketika kita paham bahwa yadnya itu artinya persembahan yang suci, korban suci yang tulus ikhlas ke hadapan beliau, ternyata Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia saja. Tuhan menciptakan banyak sekali, bahkan alam semesta beserta isinya diciptakan oleh beliau. Jadi persembahan kita yang ikhlas itu ternyata untuk membantu bagaimana ciptaan-ciptaan yang lainnya itu mampu naik derajat. Nah, ketika kita sadar akan konsep tersebut, maka dalam diri kita akan selalu menumbuhkan, oh ternyata ketika kita beriannya kita tidak dituntut mewah seperti itu. Nah, terkadang realitanya karena yang namanya manusia Bu Ayunya yang subuh sing mewah nanti takut digunjingkan kan seperti Nike, takut dibilang tidak punya, bahkan rela sampai berhutang. Dan pada akhirnya ketika manusia mulai mengambil tatanan mulai berhutang, kan psikologisnya mulai rusak. Ya kita di uber-uber nih sama hutang, sedangkan konteksnya Tuhan Maha memiliki. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa melihat Tuhan secara nyata, sehingga Hindu memakai simbol untuk memuja beliau, hingga ada gambar dewa kayak begitu, hingga kita maknai persembahan pada Tuhan dengan teknik bebantenan. Karena hanya dengan simbol kita mampu untuk mencapai beliau, karena sifat beliau yang acintiyek, sifat beliau yang tidak terbasahkan oleh air, tidak ternodai, tidak terbakar oleh api, kan susah kita menjamahnya. Sehingga itulah kenapa Hindu ada teknik upacara upakara. Ketika kita paham esensi ini, maka secara berproses mari kita tumbuhkan bahwa beriannya itu tidak dilihat dari segi bagaimana harus mempersembahkan yang begitu wah kepada Tuhan. Karena di Hindu kita mengenal konsep nista madya utama. Nah, bagaimana sih konsep itu relevan di era digital seperti sekarang? Nah, konsep nista madya utama, ambillah contoh kita di paling sederhana nista. Berarti konotasinya nista itu bukan berarti tidak ada apa-apanya, tetapi nista itu dalam tatanan Hindu mengajarkan umat bahwa itulah hal yang paling sederhana. Nista itu bukan berarti jelek, utama itu bukan berarti wah, tetapi nista madya utama adalah bagaimana kita beriannya sesuai kemampuan. Kalau kemampuan kita satu, jangan kita beriannya 10. Kalau kemampuan kita 10, jangan kita beriannya 1. Disanalah kecerdasan manusia diuji. Dengan apa kecerdasan manusia diuji? Dengan intelektualnya. Ketika intelektualnya nyambung nih antara intelektual, emosional, spiritual, maka disanalah konsep lascarya itu benar-benar ada dalam diri setiap manusia. Makanya ketika konteks Beriadnya bukan bergaya, sebenarnya adalah konsep sederhana yang penting sekali kita tumbuhkan hingga nantinya kita mampu menciptakan iadnya yang satwika. Nah, di era digital seperti sekarang, kadang-kadang kan kita sering dihadapkan dengan nilai validasi seperti itu, Bu Ayu. Kadang-kadang kita melihat umat yang kepura, seolah-olah hanya sekedar membuat konten sebenarnya. Apakah itu salah? Nah, tanda kutip, sebenarnya hal tersebut tidak mutlak salah. Tetapi ketika kita mengambil sebuah inisiatif untuk mempublikasikan, maka kita juga harus paham ranahnya kemana. Kan sekarang banyak nih video-video tentang keagamaan, tetapi video-video tersebut ketika tidak didasari oleh sastra yang kuat, itu akan menjadi pisau bermata dua. Nah, bisa menjerumuskan, bisa juga menjadi acuan kepada umat yang notabene tidak paham dia, itu dijadikan tolak ukur. Maka secara tidak langsung si pembuat video ini juga sedang beriadnya yang tidak satwika, karena dia menyebar berita-berita atau info-info penting terkait ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran sastra kita. Nah, Bu Ayu, mungkin demikian. Jadi Tiang berikan kesempatan kepada rekan Titiang yang di dunia seni itu sangat luar biasa. Nah, di dunia seni kan bondresnya Niki secara tidak langsung edukasi untuk pembelajaran tentang agama itu main di sana. Jadi umat itu ketika diajak seni berbondresan itu, mereka memahami ajaran agama itu lebih cepat, Ayu, karena ada seni, kemudian ada edukasi, ada spiritual. Jadi yang sangat berterima kasih kesempatan ini bisa gabung nih dengan Mang Repot. Gitu, silakan Mang.
1: Silakan dapat tambahannya.
2: Bu Ayu, siksama Niki, siksama juga Mbok Irma, Mbok yang cantik dan juga selalu semangat. Jadi sedikit juga menambahkan terkait dengan tema pada hari ini, yaitu beriadnya bukan bergaya gitu. Nah, mungkin kalau dari Tiang sendiri, bahwasanya memang sekarang ini sebenarnya udah banyak anak-anak dan juga generasi muda, apalagi orang-orang tua Gen Z ya, yang mungkin yang udah menikah, atau orang tua gen milenial yang udah menikah dan mulai melek tentang upacara dan upacara iadnya di Bali. Salah satu contohnya mungkin kalau dari Tiang pribadi, dari Tiang sendiri yang kebetulan juga sedang ada acara gitu ya, ada acara di rumah. Ternyata ketika kita berusaha ataupun belajar membuat banten, ternyata kita tidak terlalu banyak kehabisan uangnya gitu. Karena yang mahal selama ini kan ketika kita beli banten, nah belum lagi beli banten, dan yang paling banyak sebenarnya menghabiskan uang ketika beriadnya itu adalah ketika kita mengadakan acara yang lebih besar, contoh misalnya mengundang orang lain ataupun keluarga besar kita gitu. Nah, mungkin kalau dari Tiang dalam melaksanakan upacara iadnya, mungkin Tiang bisa mengambil langkah yang lebih sederhana gitu. Mungkin tidak semua yang harus kita undang gitu, mungkin orang-orang yang lebih pentingnya saja gitu, orang-orang terdekat kita gitu, sehingga lebih acaranya lebih sederhana dan juga biaya yang kita keluarkan itu lebih cukup lah istilahnya gitu. Jadi bukan berarti kita ini istilah balinya nemitang gating lah gaya gitu, tapi kita ini masih ada kehidupan yang selanjutnya gitu yang harus kita jalani. Nah, terkait dengan ketika kita melaksanakan upacara iadnya, contoh yang sering terjadi itu adalah ketika seseorang mau ke pura. Biasanya misalnya piodalan, piodalan ataupun ada persembahyangan. Nah, yang pernah Tiang temui adalah ketika ketika Tiang mesolah ataupun nari di salah satu tempat, ketemu salah satu masyarakat, ia dekat rumahnya dengan pura tersebut, kemudian dia nggak pakai kamen. Tiang tanya, "Bu, kenapa di aditen maturan, Bu?" Kenten, "Wih, Tiang mau pamit dumun ten wenten jinah niki angin karya kenten aturan." Nah, ternyata masih ada beberapa orang itu yang menganggap bahwa mungkin saja dia menggunakan patokan tersendiri untuk biar bisa dia itu masuk ke pura kan. Misalnya mungkin saja karena mungkin menurut keyakinan saya karena melihat sing ke pura karena tidak punya uang, padahal ketika ingin ke pura cukup dengan canang aja udah bisa kan itu. Mungkin dia seperti di dalam lingkungan sekitarnya itu ada sebuah seolah-olah standarisasi gitu. Jadi dari dirinya sendiri membuat sebuah standar bahwa pangai Banten amune pangidang matran kepure, seolah-olah seperti itu. Nah, artinya mungkin saja di masyarakat itu masih ada orang yang berpikir bahwasanya oh pangidang Banten amune pangidang mare kepure, padahal kan kita dengan sesederhana pun kita masih bisa melakukan menunjukkan rasa bakti kita kepada Tuhan. Dengan kita mungkin bantennya ini cerikan gaik, dan karena di dalam lontar Yanyi Prakerti dijelaskan bahwasanya sahananing bebanten pinake ragan tetui, yang artinya bahwa Banten itu lambang diri kita. Jadi apa yang kita haturkan itu memperlambang diri kita. Jadi dapat saya analogikan bahwasanya seperti orang yang sedang ditugaskan untuk menggambar oleh gurunya kan ya, dan ketika kita tidak bisa ngambar, besing bisa ngambar ya ini nak len orang ngambarang beperiksa ngajak guru ini, guru seorang guru pasti tahu oh ini sing bisa ngambar adi melah gambarannya ya. Begitu juga ketika kita menghaturkan Banten kita kepada Ide Sang Hyang Widi, kepada Tuhan, kita sih ngelah pipis bertawangnya aja Ide Sang Hyang Widi, bertawangnya aja Ide Betari, ngelah pipis berdek maksa sampai ngalih istilahnya mas, sampai ngalih hutang gitu, sampai ngutangin dagang untuk ngaturang Banten gitu, pasti bertawangnya karena betul katanya bahwa sahananing bebanten pindah keragaan tetui, dan itu terbukti bisa kita lihat bahwasanya Banten itu perlambang diri kita dan juga mewujudkan diri kita. Coba ya nak ngai pajegan, amu nak berag besi berag pajegane. Gitu. Artinya kan benar apa yang ada di dalam slok di dalam kutipan lontar Yanyi Prakerti itu. Amu nak moko ngai pajegan pasti mau ujuk gede, ujuk beg-beg pajegane. Tidak bisa dipungkiri itu sudah pasti itu yang terjadi di masyarakat. Artinya itu terbukti bahwa Banten itu memang melambangkan diri kita, dan juga di dalam lontar tersebut juga dijelaskan bahwasanya tidak boleh kita mengurangi upakara ataupun Bantennya, dan juga tidak boleh melebih-lebihkan.
1: Sederhana saja.
2: Apa yang sudah ada itu yang kita atur. Karena misalnya, misalnya ngai pajegan, amun ceu niragengelah, amun tuh bangun sikuti. Nah artinya ketika kita orangnya tidak mampu gitu. Makanya ada pernah ada kata istilah irage sugih demet irage lacur demet apa sugih yang besugih demet apa lacur gitu. Kita enggak punya, jangan pura-pura kita seperti sok menjadi orang kaya gitu.
1: Iya,
2: milu timpali
1: pangena sugih gitu.
2: Timpali ngaon sutra jemputan pang milu padahal sing ngidam
1: beli gitu
2: kalau
1: jodah.
2: Pamaksa ngaon kene. Artinya kalau zaman sekarang sih, di era sekarang ini, titik pencapaian kesuksesan orang bukan lagi tentang itu. Ya memang kalau kita punya silakan. Ya namanya
1: haknya
2: orang kan
1: hak
2: kita semua. Semua boleh pengen beli kamen ini boleh. Beli kalung ini boleh. Itu semua adalah hak, dan juga artinya kalau zaman sekarang itu self reward-nya gitu. Dia ingin, tapi jangan sampai itu sampai kita tuh memberatkan gitu. Kalau dia yang punya nak silakan karena dia punya uang gitu. Jangan sampai kita yang enggak punya maksa pang mendong-dongan gitu, menyaingi sehingga timbullah kata bergaya dalam beriannya gitu.
1: Terbalik jadinya ya, bukan beria.
2: Itu jadinya bergaya dalam beriannya, lebihan gaya ya.
1: Lebihan gaya. Jadi bergaya tapi jangan sampai berlebihan
2: ya, menyesuaikan dengan isi kantong kita.
1: Itu
2: sih. Mungkin,
1: berarti selama ini seperti itu ya realitanya ya Bu Irma ya.
2: Ya, mungkin tidak semua gitu ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum bisa mengontrol dirinya untuk menjalankan konsep beragama yang lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang maksang diri kan, padahal kita itu tujuannya beriannya apa sih kan gitu. Jadi bukan beriannya itu kan tujuannya untuk kepuasan kita dan juga kepuasan alam semesta gitu. Makanya bagaimana agar alam semesta itu seimbang, dibuatlah yadnya gitu. Makanya justru dengan yadnya lah semua kehidupan yang ada di Bali ini kita berjalan. Karena Yadni megang dan berjalan dagang busung payu, dagang bunga payu, ya, ya semuanya betul, berjalan gitu. Betul. Ya itu sih dari Tiang.
1: Jadi semangat beriatnya lebih tinggi mestinya daripada semangat bergaya. Oke, kita juga beri kesempatan ya kepada pendengar untuk sharing-sharing bersama kita hari ini dalam Renungan Pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Topiknya beriatnya bukan bergaya pendengar ya. Bagus sekali tadi dan cukup menarik pemaparan dari kedua narasumber, dari Ibu Luh Irma Susanti Esos MPD dan Bapak Komang Ari Warmita Udayana Esos. Kita masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Dan Niki sudah ada sharing dari Pak Jero Maliarse Niki. Sebelum saya bacakan sharing Pak Jero, kita sapa dulu Niki, ada Bunda Janura di Bangli ya. Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Mbak Ayu, sarang Bu Komang, Pak Komang narasumber.
1: Ibu Lo.
3: Topiknya kon beriatnya bukan bergaya. Ini makin dengan ada seseorang maturan gopura, dia lengkap bawa bokoran berisi canang tubungan berisi dupe dengan hiasan yang sederhana, ya pakai coba di kupingnya berisi sumpel aja. Tetapi dia setelah dia di pura maturan aturan dana punya kinten mungkin pun api ni ke kalau kita melihat orang itu beriatnya yang nista napi madian api utama penilaian kita seseorang itu. Nah, jika pun tiang pakai yang niko pun api ni ke Pak Komang sedang Bu Komang sup semang. Santi
1: Om G. Matur suk semen iki Bunda Janura atas atensinya. Tiang bacakan untuk sharing dari Pak Jero Maliarse. Rajang semeng niki Pak Jero, dumugi rahayu sarang keluarga nggih. Topik ini hendaknya berkaitan erat dengan tiga kerangka agama Hindu, yaitu upakara, etika, dan filsafat atau falsafahnya. Yatnya kalau menurut sastra adalah korban suci yang didasari dengan hati dan pikiran yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Hal ini sering disebut persembahan suci yang juga hendaknya dilandasi dengan ajaran agama Hindu Tritekarana, yaitu beriatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya. Perahyangan beriatnya kepada sesama makhluk hidup, pawongan, dan juga beriatnya dengan cara merawat dan melestarikan alam semesta beserta isinya pelemahan. Di samping juga hendak beriatnya juga menerapkan tingkatannya sesuai dengan kemampuan, bukan dengan keinginan, yaitu memperhatikan konsep niste, madya, dan utama. Ketiganya ini hendaknya sebagai landasan itu untuk beriatnya sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dan beriatnya tidak didasari pada gaya atau jor-joran agar kelihatan wah. Hal ini sia-sia beriatnya setelah beriatnya pusing karena beriatnya mautang. Ini sangat menyalahi dari konsep iatnya sebenarnya. Tuhan tidak pernah meminta, tetapi persembahan suci yang diharapkan dengan dasar dan sadar yang sesuai dengan kemampuan agar mencapai tujuan agama Hindu Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran ya. Itu sharingnya dari Pak Jero Maliarse. Luar biasa Niki sharing-sharingnya dari pendengar tadi. Yang lain pendengar, kita masih menantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang harus disampaikan pendapatnya terkait topik beriatnya bukan bergaya. Berhubung masih kosong, ditanggapi dulu Niki, Ibu Irma silakan.
4: Terima kasih Bu Ayu, terima kasih juga untuk Bu Janura di Bangli. Niki memang pendengar yang selalu antusias nggih. Setiap
1: selalu aktif
4: dapat,
1: ya.
4: Giliran di Jagruwinungu pasti beliau ikut andil. Nah, terkait dengan umat yang kepure, sederhana, bawa bokoran, mungkin isinya canang sari aja tapi dia berdanu punye kan kenten. Apakah di mana dia dimasukkan niste madya utama? Nah, Bu Janura dan umat sedharma dimanapun berada dalam konteks niste madya utama tidak relevan bisa kita lihat dari fisik.
0: Nah, dalam kategori niste madya utama tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Ketika umat beriadnya dalam tatanan nista, bukan berarti mereka itu tidak bagus, bukan. Arti nista dalam konsep ajaran agama Hindu adalah arti yang sederhana, sesederhana sekali disebut nistaning niste. Makanya dalam konsep nista ada tiga juga, Bu Ayu. Nistaning niste, nistaning madya, nistaning utama. Nah, ketika kita melihat fenomena orang dengan canang sehari saja, tapi dia berdana punya dimasukkan kemana? Ketika dia ke pura dengan tatanan sederhana, bisa dia dimasukkan ke konsep nista. Itu dulu yang pertama. Kemudian dia membawa canang sari secara visual ini, kita bisa masukkan ke konsep madya. Kenapa? Karena dia sudah membawa persembahan. Kemudian ketika kita masukkan ke utama, apa yang kita bisa lihat? Karena dia sudah mampu untuk memberikan apa yang menjadi haknya. Uang atau dana itu kan hak mereka. Tapi ketika mereka mengorbankan untuk kepentingan orang banyak, itu bisa dikategorikan utama. Karena dia sudah menekan egonya. Setiap manusia pasti punya kebutuhan yang lain, tapi ketika manusia mampu menyelaraskan antara kebutuhan, keinginan, dan mampu untuk berbagi kepada sesama, itu bisa dikategorikan utama. Nah, utamanya yang bagaimana? Kalau dia dengan paksaan berdana punia, tanda kutip ingin validasi, kan ini yang ngetrend sekarang. Kadang-kadang orang berdana punya, seksi dana punya, belum punya, belum siap nih untuk mencatat. Kadang ada yang marah, yang tidak satu dua melihat seperti demikian. Jadi harus dicatat nih. Padahal konsep dana punya itu kita harus ikhlas. Tercatat atau tidak, Tuhan yang Maha mencatat. Kalau kita pahami konsep tersebut, apalah artinya kita berpunya ke pura, sedangkan ketika kita sampai di lokasi dana punya kita mencak-mencak nih, kan sudah Sabtu Timire kita sudah jalan itu, sadripu kita, validasi kita. Tapi ketika kita berpunya, entah tercatat entah tidak, keikhlasan itulah yang menjadi utama. Jadi walaupun kita tidak secara nyata melihat Tuhan, energi Tuhan ada dimanapun. Dan energi itulah yang mengakses diri kita untuk sadar bahwa kita terlahir sebagai manusia yang utama. Nah, konsep ini diperkuat dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiyaya 17 sloka 12. Dalam kitab suci ini, sloka ini menjabarkan bahwa ketika yadnya didasari oleh keinginan, didasari oleh keakuan, dan ingin mendapatkan lebih dari yadnya tersebut, maka yadnya tersebut disebut rajasik. Jadi ketika kita secara visual melihat umat kita sembahyang ke pura dengan hanya membawa canang sari, kemudian kita yang bisa membawa banten megah seperti itu, jangan kita menggunjingkan. Karena ketika kita membawa aturan yang utama pun, tetapi ketika kita menghina orang tersebut, sama artinya yadnya yang kita persembahkan rajasika. Kenten Bu Ayu, mungkin Komang bisa menambahkan.
1: Baik, sebelum ditanggapi lagi atau ditambahkan dari Pak Komang, kita terima dulu niki nggih. Atensi pendengar, Om Swastiastu, Pak Sume.
5: Ya, selamat pagi. Om Swastiastu untuk Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber. Ya, tadi sudah
1: sebentar. Iya. Bagaimana Pak Sume?
5: Tadi sudah dijelaskan bahwa ada syarat-syarat suatu kegiatan itu bisa dikategorikan yadnya. Ada tulus ikhlas, cinta kasih, kemudian tanpa pamrih, apa semua ada syarat-syaratnya. Namun yadnya itu tadi juga sudah dijelaskan ada kategorinya, niste madya utama. Bagaimana kita menilai nistenya itu, dari segi fisiknya atau dari pemenuhan syarat-syarat ini. Karena kalau pemenuhan syarat-syarat ini kan subjektif sekali, yang kita nggak bisa lihat apakah niatnya itu tulus atau tidak, apakah berdasarkan cinta kasih atau tidak, apakah ada pamrihnya atau tidak, kan subjektif sekali karena semua di dalam pikiran. Tapi akhirnya yang nistema dia utama itu dari sisi fisik, dari diri yang kita lihat, berarti itu gaya aja, bukan yang dinilai nistema dia utama itu berarti gayanya aja, bukan yatnyanya gitu. Kalau menurut syarat-syaratnya tadi, susah menentukan apakah seseorang itu beriatnya atau bergaya kalau dari sisi fisiknya. Karena kalau nilaiannya itu kan sifatnya subjektif, nggak bisa kita lihat. Itu aja, terima kasih. Okay. Om Santi Om.
1: Iya, terima kasih untuk Pak Soma atas atensinya. Baik, Ibu Irma disambung kembali, ditanggapi lagi atau mungkin ada tadi tambahan ya dari Pak Komang, silakan.
2: Baik, terima kasih Bayu. Dan juga terima kasih para pendengar semuanya yang sudah Bapak Ibu Sinarang Sami, Niki, tadi Pak Somo juga, Ibu Janura, dan juga tadi ada Pak Jero ya, mm-hmm. yang ikut juga memberikan masukan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan juga tadi dari Ibu Janura, sudah banyak juga dijelaskan dengan Bu Irma. Mungkin dari Tiang tekankan lagi bahwasanya ada dua hal dalam konsep kita beriatnya, secara kualitas dan secara kuantitas. Kalau secara kuantitas itu kita diatur dalam konsep nistema dia utama. Jadi kuantitas itu seberapa banyak bantan yang akan kita aturkan. Sehingga nyambung juga dengan apa yang saya katakan tadi, bahwasanya kita harus menggunakan ukuran dalam menghaturkan niatnya. Jadi dengan adanya ukuran itu, ketika kita punya sedikit, ya tingkatan mana yang kita ambil, mungkin tingkatan madie, sehingga kuantitas bantennya seberapa. Nah, secara nyata banten yang dikategorikan proses upacara yang kita nilai dari bentuk kuantitasnya, memang itu bisa kita lihat. Akan tetapi sukses ataupun tidaknya sebuah yadnya itu bisa dilihat dari nilai kualitasnya. Kalau dalam kita beriatnya, dalam prosesnya itu ada tujuan tersendiri atau tujuan yang terselubung itu dalam proses yadnya yang dilaksanakan. Nah, itu termasuk ke yadnya Rajasika, Rajasika, Tamasika, atau yadnya yang Satwika. Kalau kita memang atas dasar yang tulus, maka ya Satwika yadnya kita itu memang untuk tujuan yang baik gitu. Kalau mungkin tujuan kita tidak baik, ya tergolong ke dalam yadnya yang Rajasika dan juga Tamasika. Nah, siapa yang bisa menentukan itu? Ya, kita tidak bisa menentukan dan juga menilai. Memang kalau di masyarakat, netizen kadang-kadang yang berbicara ketika ada nak ngelah gaya, tinggalin itu ke gaya ini kini, iya menggenap gati gaya ini gitu, kini gaya ini gitu gaya ini, kan itu netizen yang menilai kan. Tapi sejatinya yang berhak memberikan nilai adalah dan juga memberikan nilai dan juga punishment atas apa yang kita lakukan kan hanya Tuhan gitu. Jadi netizen hanya bisa mengomentari saja, gitu, tapi ya tidak bisa memberikan ya, tidak bisa memberikan sanksi atas apa yang sudah kita lakukan, gitu. Nah, kemudian tadi juga dari Pak Sume juga menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa menilai secara nyata tentang konsep beriatnya. Jadi nistema dia utamanya itu. Jadi memang betul bahwasanya konsep nistema dia utama itu kita tidak bisa menganggap bahwa itu adalah akan mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan yadnya itu menjadi ujung-ujungnya adalah bergaya gitu. Nah, kembali lagi ke konteks orang yang melaksanakan yadnya itu sendiri. Makanya tujuan beryadnya itu kembali lagi kita tarik ke awal, apa sih yang menjadi tujuan itu dulu. Kalau misalnya tujuan kita itu jadi masing-masing yadnya itu kan ada tujuannya. Ketika kita ingin melaksanakan pembersihan diri, proses melukat, proses membayuh, kemudian ada upacara metatah. Nah, tujuannya apa? Itu yang harus kita pahami. Makanya ada istilahnya ikse sakti desa kale tatwa gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya. Ikse apa sih tujuannya itu? Sakti kemampuan kita bagaimana? Lihat kemampuan kita. Jadi ikse sakti desa kale tatwa gitu. Nah, sesuaikan dengan desa kita

0: Dengan sangat dewasa ia mengatakan bahwa kepada Bibi Tiang yang juga seorang tukang martir, "Bi, men, kalau di sini bagaimana Bantennya?" Jadi dia tidak membawa keyakinan dia sendiri tentang Banten yang sudah dia pahami, tapi dia melihat dan juga menyesuaikan dengan bagaimana sih Banten di sini, Bi, gitu. Menyesuaikan dengan di skala patri yang ada gitu. Jadi kemudian didasari juga dengan tatwa. Nah, kalau berbicara dengan tentang tatwa, bahwasanya kadang-kadang kan ada yang menganggap bahwa, "Bi, ini nak sing manut tatwa nih Bantennya." Nah, tapi kalau orang dari keyakinan saya, bahwasanya yang dari literasi yang saya pernah baca juga, bahwasanya ketika orang yang sudah bisa membuat Banten itu sudah dasarnya tatwa, sudah dasarnya pengetahuan. Karena apa? Banten itu adalah sarana untuk memohon kepada Tuhan. Artinya bahasa, sebuah ungkapan bahasa untuk kita memohon kepada Tuhan. Makanya kalau dulu sempat yang membaca salah satu buku bahwasanya sebelum ada Banten itu ada yang istilahnya bahasa Daiwiwak. Bahasa Daiwiwak itu untuk mengungkapkan rasa keyakinan kita pada Tuhan. Nah, karena keterbatasan manusia dibuatlah yang namanya Banten. Jadi melalui Banten itu orang itu mengungkapkan rasanya itu melalui Banten, sehingga ada dalam Banten-Banten itu yang mungkin namanya itu menyesuaikan dengan maksud dan tujuan. Misalnya ada ulap-ulap, tujuannya untuk apa? Ulap-ulap, ulap-ulapin memanggil, kan gitu. Nah, jadi menyesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dalam proses beriatnya itu. Mungkin itu dari dia.
1: Oke, bagus sekali ya tanggapannya. Ibu Irma, silakan.
2: Mungkin yang meluruskan atau mencoba menanggapi dari Bapak Soman. Sebelumnya terima kasih rekan yang sudah memaparkan sesuai dengan realita di zaman sekarang, kan Kenten. Nah, mungkin ini analogi sederhana, Bu Ayu. Memang kalau tatanan niste madya utama itu kita tidak bisa menjas satu persatu, karena benar sekali rekan Titiang, antara kualitas dan kuantitas harus seimbang. Nah, ini adalah analogi sederhana tentang bagaimana kita menumbuhkan konsep niste madya utama tanpa menjas siapapun. Jadi esensi dari topik kita hari ini sebenarnya untuk mengedukasi agar ke depan kita sebagai umat Hindu tidak merasa terbebani dengan yadnya, dan kita sebagai umat Hindu mampu merefleksikan yadnya sesuai dengan tujuan kelahiran kita untuk menuntaskan hutang karma. Nah, dalam konsep beriadnya bukan bergaya, sebenarnya ada nilai spirit yang kita tekankan di era validasi seperti sekarang. Jadi nilai spiritual yang perlu kita pelajari dari sekarang adalah bagaimana kita memandang kalau beriadnya itu ada 3 poinnya. Tetap tulus meskipun tidak dipuji. Kemudian tetap ngayah meskipun tidak dilihat. Nah, dan yang ketiga, tetap berbuat baik meskipun tidak viral. Inilah yang disebut dengan nilai spiritualitas sejati. Jadi ketika 3 konsep ini selalu ada dalam benak kita, maka kita yang bisa memanage diri kita. Biarnya kita kemana sih arahnya. Jadi kita tidak sibuk menilai orang lain. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjas satu sama lain. Makanya ada konsep tatuam asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ketika kita menghina orang lain, sama halnya kita menghina Tuhan yang ada dalam atma orang tersebut. Makanya konsep wasudewa kutum bakam adalah konsep sederhana yang mengajak kita untuk sadar bahwa kita semua adalah bersaudara. Nah, ketika kita mampu merefleksikan nilai spiritualitas sejati, maka kita analogikan niste madya utama dalam satu contoh sederhana. Dalam tatanan kita memberikan asupan makanan kepada tubuh. Dalam konsep niste, mungkin makanan yang penting untuk tubuh itu bisa nasi dengan garam aja. Kemudian dalam konsep madya, ada lauk sederhana, nasi plus lauk sederhana. Kemudian dalam konsep utama hidangan lengkap. Tapi dari ketiganya itu nasi plus garam, lauk sederhana, lengkap, tujuannya sama, mengenyangkan perut. Nah,

0: Siapa yang bisa menilai pikiran kita sendiri? Dan siapa yang menerima? Tuhan yang menerimanya. Kemudian penting kita tekankan juga bahwa sederhana bukan berarti tidak suci. Kemudian besar bukan berarti paling benar. Kemudian utama bukan soal kemewahan, tetapi nilai kemuliaan. Jadi dalam Bhagavad Gita ajaya 9 sloka 26 jelas ditekankan bahwa kemuliaan yadnya bukan terletak pada apa yang dipersembahkan, tetapi pada hati yang mempersembahkan. Mungkin demikian Bu Ayu, topik ini mungkin Komang
1: silakan, masih ada waktu kurang lebih 3 menit ke depan Niki, Pak Komang.
2: Ya, mungkin dari Tiang, dalam melaksanakan upacara yadnya, masyarakat juga harus paham bahwasanya mungkin tadi Pak Ibu Janura juga mungkin sudah tahu, dan juga Pak Jero tadi sudah paham. Mungkin ini Ki untuk masyarakat pendengar yang lain mungkin yang masih awam terkait dengan konsep bagaimana kita melakukan yadnya itu, mungkin harus dengan dasar yang jelas, seperti ada pedoman dalam kita melaksanakan upacara yadnya nike sruti semerti sila acara atmanastuti. Itu yang menjadi penekanan bahwasanya dalam pelaksanaan yadnya itu harus ada keseimbangan. Sruti semerti bahwasanya harus ada dasar yadnya yang jelas. Bahwasanya jangan sampai, biasanya ketika kita tidak tahu dan juga dalam proses pelaksanaan yadnya itu kita tidak didasari dengan sastra dan juga tatwa yang jelas, pasti akan ujung-ujungnya pelaksanaannya nike akan melakukan proses yadnya yang milu-milu gitu. Artinya milu-milu itu karena kita tidak paham, oh iya nu nak kini waktu melas pasin rumah kan seperti itu.
1: Dipakai perbandingan.
2: Iya, itu yang terjadi.
1: Banding-bandingkan.
2: Karena ia tidak paham bahwasanya ada dasar pelaksanaan yadnya gitu. Karena dia tidak tahu tatuanya seruti semertinya, ia tidak paham. Oh iya nu aku ini nak melas pasin rumah kini bandene. Ah iya nu melas pasin rumah misi kini. Contoh seperti sekarang, kalau dulu mungkin nggak ada sistem resepsi orang pernikahan mungkin. Nah karena sekarang sudah latah orang tuh mah pamsi resepsi itu. Nah sehingga ke depan itu udah mulai berjalan bahwasanya mungkin itu yang terjadi dulu kan. Oh ya nu nak kini nak misi kini di awal nak misi kini gitu. Nah kedua mungkin apalagi tingkat upacara. Nah kalau dari di tempat Tiang, di desa Tiang itu dalam proses upacara pernikahan itu jarang yang bisa ditemui dalam proses pernikahannya bersih metegen-tegenan. Jadi kalau di daerah Tiang, di desa Tiang ini ke diambil lebih sederhana. Nah kalau misalnya masyarakat yang nggak paham, oh ya nun konsep yadnya isi gini bantennya begini, sehingga kan itu yang diikuti oleh masyarakat. Padahal kalau kita bikin banten yang dengan nilai kuantitas yang luar biasa banyaknya kan perlu biaya juga.
1: Nah, izin Niki ya, nih. Pak Komang ya. Ini yang terakhir Niki, atensi dari Pak Jerunova. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita tahu orang-orang yang beriatnya itu hatinya ikhlas atau tidak?
2: Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Pak Jerunova ini, kalau dari Tiang sendiri, seperti yang dikatakan Bu Irma tadi, memang kita sulit menilai orang tersebut ya, orang lain. Makanya ada istilah bukite join gitu. Kita tidak bisa melihat, dan juga ada istilahnya nak menjujuk ke menghadap kepunyaan-punyaannya konen karon ya nak sedek ngenceh gitu. Bisa jadi ya nak lakar masang saput di gini ya. Jadi kita tidak bisa dulu menilai bahwasanya orang itu bahwasanya wah ini tujuannya tidak tulus, tapi mungkin kita bisa membaca, mungkin bisa membaca dan juga menilai ketika ia dalam proses komunikasinya misalnya mungkin tutornya bersagak tegah itu, wih ragen yang ngayatnya coba ya tinggalin nih gitu, mekejang terlalu lima ngon guling. Nah itu kita pasti dah bisa menilai gimana gitu, tapi
1: butuh pengakuan ya.
2: Nah jadi apakah yadnya itu akan diterima atau tidak, kembali kepada dia dan juga Tuhan itu sendiri gitu. Jadi itu urusannya ke personal. Jadi personal itu antara dia dan Tuhan, dia yang akan menerima bagaimana seperti itu. Makanya perlu ada sebuah kenyamanan sehingga ada seruti semerti sile acara atmanastuti. Seruti semerti sile tingkah laku orang suci ketika kita mau melaksanakannya perlu kita menanyakan kepada orang suci ataupun ke penggelingsir kita yang ada di rumah kita. Sile sile acara itu menyesuaikan dengan lingkungan kita, kehidupan keluarga kita. Oh, di keluarga dulu bapak melaksanakan yadnya nak, waktu melas pasin amune bantene. Nah, kalau kita bisa mungkin lebih besar dari itu alangkah lebih baik. Tapi kalau bisa kita sama dengan itu juga bagus gitu. Yeah. Jadi tetap menyesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Artinya tidak terlalu jauh. Atmanastuti baru kepuasan diri kita. Nah, kepuasan diri inilah yang juga menjadikan dasar bahwasanya panten kita tujuannya mendong-dongan sehingga setelah itu kita yang pusing. Liu ngalepis nih sampai ratusan juta ngai banten istilahnya untuk beriadnya lah, untuk nganten dan lain sebagainya. Setelah itu kita yang merana dan juga tersiksa gitu. Jadi bisa kita rasakan efek samping dari beriadnya yang dengan dasar yang tamasika gitu, dengan dasar yang rajasika, ya kita yang tersiksa gitu loh. Ya coba kalau kita itu beriadnya dengan ketulusan hati kita, nah pasti kita yang lebih.
1: Ya, waduh, luar biasa nih ya. Tanggapannya ya. Yang terakhir Niki sebagai penutup ya. Ada yang ingin disampaikan Bu Irma.
0: Jadi umat sedharma dimanapun berada dengan konteks beriadnya bukan bergaya, mari kita ambil titik poin titik tengahnya Bu Ayu nggih, bahwa beriadnya yang sejati yang kadang sering dilupakan oleh umat. Mereka hanya melihat di bentuk fisik. Nah, beriadnya yang sejati adalah saat ego kita mengecil dalam beriadnya, tetapi rasa syukur kita yang dibesarkan. Sehingga ketika yadnya dijadikan ajang validasi, maka makna sucinya akan perlahan menghilang. Ngiring kita mulat sarire sebagai umat, ngiring kita beriadnya sesuai kemampuan, agar ketika kita beriadnya kita tidak merasa terbebani. Dan marilah kita beriadnya dalam hal yang paling sederhana. Contoh kepura, ketika ada umat yang meminta bantuan kita tidak mencaci. Kemudian kadang-kadang berseru duduk nih, kadang-kadang kita kan mengeluarkan kata kasar. Secara tidak langsung kita sudah mengotori kesucian pura dan kesucian hati kita. Jadi tidak perlu terlihat wah, tapi terlihatlah tulus di mata Tuhan dengan cara yang sederhana, dengan menghargai, menghormati, dan menebarkan cinta kasih pada sesama.
1: Wah, luar biasa Niki ya. Tapi karena keterbatasan waktu ampure Niki, jadi renungan pagi tidak bisa kita lanjutkan. Apapun yang disampaikan sharingnya tadi oleh pendengar dan juga narasumber hari ini, pendengar mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa melalui semangat beriatnya ini diharapkan tumbuh rasa kepedulian, kebersamaan, dan juga keseimbangan hidup. Terima kasih Ibu Luh Irma Susanti Esos MPD dan juga Bapak Komang Ari Warmita Udayan Esos atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar terkait topik beriatnya bukan bergaya. Kita tutup dengan para masanti. Om Santi Santi Santi Om. Ya pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandia. Dan selepas puji Trisandia, kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ayo, sudah mulai senyum belum pagi hari ini? Selamat pagi Pulau Dewata, datang lagi di Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Waduh, pagi-pagi saya sudah disapa loh tadi sama Bu Januraga. Katanya selamat pagi Mbak Hapsarna Chua, selamat bertugas, salam sehat, amin. Makasih ya Bu ya, salam sehat juga buat Ibu di Bangli. Dan apapun kegiatan Ibu yang akan Ibu lakukan hari ini, yang menemani ruang dengar Anda di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Wah, hari ini nih kerasa banget nih mendungnya ini ya. Waduh, semoga sih apapun cuacanya dan apapun kegiatan kita, kita bisa lancar dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Masih hadir menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Yuk kita berkunjung dulu nih ke rri.co.id. Nggak kepencet ternyata dari tadi ya. Ya, ada apa dari rri.co.id kali ini? Kabar terkait olahraga. Pasangan Chinese Taipei Fajar Fikri menuju 16 besar Singapore Open 2026. Wow, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026 mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chili dan Fang Jianli dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium Rabu 27 Mei 2026. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, 21-15. Dari statistik ini, di laman WWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan Cina Taipei pada game pertama. Sempat main seimbang, kemudian mampu mencetak 10 poin secara berurutan selepas interval merebut game pertama. Iya, selengkapnya bisa langsung aja ke rri.co.id. Masih menemani ruang dengar dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak, sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Yes, menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar. Kebebasan kali ini supaya kita bebas beraktivitas. Jadi kita perlu mengantisipasi nih, kira-kira cuaca hari ini seperti apa ya. Sudah ada rekan Didi dari BMKG yang akan menginformasikan untuk kita terkait cuaca hari ini di Provinsi Bali. Rekan Didi, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali masih diperkirakan cerah berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Rekan Didi untuk informasinya. Demikian tadi informasi cuaca untuk Anda pendengar. Semoga menambah persiapan kita beraktivitas supaya itu tadi ya, memperoleh kesempurnaan harapannya pastinya. Oke, pagi hari ini kalau penerawangan saya asik, penerawangan dari dalam studio keluar, nampaknya cuaca mendung, akan hujan sepertinya ya, karena langit itu mendung gitu. Saya hampir tidak bisa melihat warna langit untuk pagi hari ini, jadi besar kemungkinan ini akan ada hujan. Tapi ya kembali, persiapan itu penting. Dan juga persiapan tidak cuma sekedar bagaimana aktivitas berjalan lancar. Jangan lupa nih, persiapan fisik juga harus disiapkan. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar, bersama saya Hapsar Najwa.

Cerita di balik lagu Andaikan Kau Datang Kembali adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Plus dan pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970. Lagu ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Ternyata, lagu Andaikan Kau Datang ciptaan Tony Kuswoyo ini bukanlah lagu cinta. Lagu dengan lirik sederhana dan syarat makna ini ternyata tentang meninggalkan kehidupan kelam di masa lalu. Andaikan Kau Datang Kembali, Kus Plus.

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah, khususnya kementerian, pertama-tama dari program bahwa tidak boleh ada kematian ibu melahirkan.
2: Ada lima yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada tiga kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Ternate 2.
3: Selamat pagi. Layanan kesehatan perempuan dinilai semakin mudah diakses. 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya, Hapsari Nacoa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan bagi perempuan melalui berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan, layanan persalinan, hingga deteksi dini penyakit. Kehadiran layanan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin kesehatan perempuan sejak usia produktif hingga lanjut usia.
1: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah.
5: Akses layanan kesehatan bagi perempuan kini semakin tersedia di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Pemerintah juga terus memperluas program kesehatan perempuan melalui layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, vaksinasi, hingga deteksi dini penyakit reproduksi. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Anak Ayusri Wahyuni SPKJ kepada RRI di Denpasar mengatakan, perempuan saat ini telah mendapat prioritas layanan kesehatan dari pemerintah. Menurutnya, layanan kesehatan sebelum kehamilan hingga proses persalinan kini telah tersedia secara lebih mudah dan terjangkau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
1: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah, khususnya kementerian, pertama-tama dari program bahwa tidak boleh ada kematian ibu melahirkan ataupun bayi yang baru lahir. Dari sana ada dari sejak hamil perempuan itu atau sebelum hamil perempuan itu mendapatkan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan untuk mencegah tidak terinfeksi HIV, tidak ada penyakit hepatitis, penyakit-penyakit menular itu saat diketahui hamil gitu ya, itu sudah gratis dari pemerintah, ada di puskesmas. Di puskesmas itu sudah gratis, terutama sih untuk yang sudah tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
5: Selain layanan kehamilan dan persalinan, pemerintah juga menyediakan fasilitas deteksi dini penyakit yang banyak dialami perempuan, seperti kanker serviks dan kanker payudara. Menurut Sri Wahyuni, layanan pemeriksaan pap smear hingga vaksinasi pencegahan kanker serviks kini semakin mudah dijangkau masyarakat.
1: Deteksi kanker itu juga sudah fasilitasnya sudah sangat baik dan tidak ada kesulitan asal perempuan mau mengakses. Jadi saat ini demikian juga untuk vaksinasi HPH untuk virusnya, untuk virus yang dapat memicu CA serviks, dapat menimbulkan kanker serviks pun sudah harganya sudah tidak semahal saat datang, dan memang sudah dicegah dengan pemeriksaan pap smear itu di puskesmas oleh bidan-bidan.
5: Perempuan dinilai perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai layanan kesehatan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah secara maksimal. Kesadaran melakukan pemeriksaan dan pencegahan sejak dini penting untuk menjaga kesehatan perempuan sekaligus kesehatan keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, tanggal 28 Mei ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Perempuan Internasional. Peringatan ini sebagai momentum untuk menegaskan bahwa layanan kesehatan reproduksi dan hak kesehatan adalah kebutuhan yang esensial.
6: Hari Aksi Kesehatan Perempuan Internasional atau International Day of Action for Women Health diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Mei. Peringatan ini menjadi momentum global untuk menyuarakan hak-hak reproduksi, kesetaraan akses layanan medis, dan berbagai isu krusial terkait kesehatan fisik serta mental perempuan. Berikut pentingnya momen ini. Pertama, akses kesehatan. Mendorong penghapusan diskriminasi dalam pelayanan medis, termasuk kesehatan ibu dan hak reproduksi. Kedua, kesadaran diri. Mengingatkan pentingnya deteksi dini penyakit spesifik pada perempuan, seperti kanker payudara dan kanker serviks. Hari Kesehatan Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Tahun ini, kampanye global mengusung tema Essential Not Optional, Strengthening Health System to Uphold Health Rights and SRHRJ in Times of Polycrisis. Tema ini menegaskan bahwa layanan kesehatan reproduksi dan hak kesehatan atau SRHRJ adalah kebutuhan yang esensial, bukan sekedar pilihan tambahan, terutama di masa krisis global yang saling tumpang tindih. Aksi ini dikoordinasikan secara global oleh jaringan WGNRR untuk memperkuat sistem kesehatan agar lebih berkeadilan dan mudah diakses oleh semua perempuan.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menjamin akses kesehatan bagi perempuan.
7: Saya Ibu Ida dari Denpasar Timur. Menurut saya, akses kesehatan bagi perempuan itu sangat penting karena perempuan juga punya kebutuhan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan pelayanan yang layak.
8: Nama saya Bapak Nyoman Yaso dari Sesetan. Kalau melihat sekarang, masih ada perempuan yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, baik karena faktor biaya, jarak, maupun kurangnya informasi. Jadi akses kesehatan perlu lebih diperhatikan.
9: Saya Kadek Dinda dari Sesetan, harapannya semua perempuan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, mudah dijangkau, dan setara, supaya kualitas hidup mereka juga bisa lebih baik.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat layanan kesehatan perempuan melalui pendekatan siklus hidup. Pelayanan diberikan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga lanjut usia. Program cek kesehatan gratis dan layanan digital di puskesmas juga terus digencarkan untuk mempermudah akses masyarakat. Edukasi serta dukungan keluarga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan perempuan. Dan berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomang Wulan Putri Catera.
1: Baik Ibu Wulan Putri Catera, terkait dengan akses layanan kesehatan khususnya perempuan, bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kota dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi perempuan secara merata ini, Bu?
2: Terkait dengan menjamin akses layanan kesehatan yang sudah dilakukan di diri kami di Dinas Kesehatan Kota Denpasar, beberapa kegiatan mungkin yang sudah kami terapkan untuk menjamin akses layanan berdasarkan siklus hidupnya. Kalau kita ngomong sekarang kan pelayanan kesehatan berdasarkan kluster siklus hidupnya ya, kalau dari kita mulai biasanya dari remaja putri ya, beberapa kegiatan sudah kita laksanakan untuk dengan sasaran remaja putri, diantaranya rutin dilakukan screening HB bagi remaja putri, di mana screening HB ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri, yang kita tahu bahwa remaja putri ini kan nantinya menjadi calon-calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus. Ke siklus hidup berikutnya, untuk usia produktif, ada wanita usia subur sebelum menikah, biasanya kan kita lakukan screening untuk calon pengantin ya, pasangan calon pengantin kita screening, kita lihat juga bagaimana faktor risiko yang muncul pada calon pengantin itu, misalnya kita periksa juga lingkar lengannya untuk mengetahui status gizinya, untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa. Lalu untuk sasaran ibu hamil juga banyak sekali kegiatan yang telah kami lakukan di Kota Denpasar, di mana untuk ibu hamil itu sekarang kan ANC sudah terpadu, biasanya ini ANC terpadu dengan standar yang sudah sesuai dengan standar layanan di Kementerian Kesehatan, biasanya itu sudah kami lakukan di 11 puskesmas di Kota Denpasar untuk ke pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar.
1: Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi perempuan di masyarakat?
2: Tantangannya ya cukup banyak ya. Yang pertama mungkin peran dari keluarga ya. Karena kan seperti kita ketahui bersama, keluarga merupakan suatu unit terkecil dari masyarakat, di mana kalau peran keluarga itu sudah paham bahwa pelayanan kesehatan pada wanita itu sangat berpengaruh untuk generasi penerus, jadi keluarga pasti akan support. Contohnya misalnya pada remaja putri nih, bagaimana pengawasan keluarga itu sendiri terhadap anak-anaknya, orang tua terhadap anak-anaknya, apakah tablet tambah darah yang diberikan di sekolah sudah diminum apa tidak, apakah remaja putrinya memang sudah dijaga makanannya sesuai dengan gizi seimbang, apakah remaja putrinya sudah diinfokan untuk beristirahat yang cukup kan, karena kalau istirahat yang kurang itu risiko anemia juga ya. Itu
1: program prioritas apa yang saat ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Ibu?
2: Untuk program prioritas yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan program prioritas nasional ya, diantaranya adalah CKG, cek kesehatan gratis, yang memang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Itu kan sasarannya dari semua siklus hidup ya, mulai dari bayi baru lahir bahkan sampai lanjut usia, itu sedang digencarkan semua. Itu salah satunya yang memang menjadi fokus dari pelayanan kesehatan sekarang ini.
1: Bagaimana pemanfaatan teknologi digital atau layanan kesehatan online untuk membantu akses kesehatan perempuan?
2: Kalau akses untuk layanan kesehatan berhubungan dengan pelayanan di puskesmas berarti ya, itu sudah ada pendaftaran online di masing-masing puskesmas sehingga nantinya memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tersebut. Selain itu juga di puskesmas untuk beberapa komunitas seperti misalnya ibu hamil yang berobat ke puskesmas itu dimasukkan ke suatu grup, WA group, nanti supaya edukasi-edukasi kesehatan terkait dengan ibu hamil bisa diinformasikan di sana.
1: Bagaimana strategi Dinas Kesehatan ke depannya, Bu, untuk pelayanan kesehatan yang optimal?
2: Untuk strategi ke depannya mungkin karena kami lebih banyak bergerak di bidang kesehatan masyarakat, tentu saja peran dari edukasi dan promosi kesehatan itu sangat penting ya, karena edukasi diharapkan nantinya bisa berubah perilaku masyarakat. Dengan perilaku masyarakat yang mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, diharapkan nantinya penyakit-penyakit baik menular maupun tidak menular nanti bisa kita cegah, sehingga nantinya angka kesakitan di Kota Denpasar bisa menurun.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Nikomang Wulan Putri Jatera, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kota Denpasar. Sekian dan terima kasih.

0: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lulus verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih seperti di Desa Seraya Timur, Karangasem.
1: Di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena lahan dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ya, 5 itu aja.
2: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi, serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan, untuk menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan melakukan pengusulan. Ia menjelaskan khusus untuk di Bali, 5 lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya 1 lokasi di Bali yang progresnya telah 100% menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, yakni wilayah pesisir di Desa Seraya Timur, Karangasem. Program nasional itu memproteksi 425 nelayan lokal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan nelayan.
1: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2, sama di Jembrana 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
2: Putu Sumardiana mengatakan berdasarkan kriteria KKP, desa pesisir yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai nelayan, tersedia lahan dengan legalitas status yang aman, tidak dalam sengketa, dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.
1: Lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan, harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting, begitu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
2: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kemandirian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur menunjukkan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026 yang berfokus pada modernisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, Pemprov Bali menyiapkan aturan lebih ketat bagi penyelenggara event internasional di Pulau Dewata. Selain wajib menampilkan identitas budaya Bali, kegiatan MICE atau Meetings, Incentives, Conference, and Exhibitions juga diarahkan menggunakan pelaku usaha lokal dan menerapkan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Bali Convention and Exhibition Bureau dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jaya Sabah dan Pasar kemarin. Kelompok ahli Gubernur Bali Agung Rai Suryawijaya mengatakan, Pemprov Bali tengah menyiapkan standar operational procedure atau SOP penyelenggara event berbasis budaya Bali yang nantinya diperkuat melalui surat edaran Gubernur Bali. Selain mendorong penggunaan jasa EO atau PCO lokal, konsep Green MICE juga menjadi perhatian melalui pengurangan plastik sekali pakai, penggunaan produk lokal, hingga target penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan pariwisata mulai 2028. Beralih ke informasi selanjutnya, daya tarik wisata DTW Jatiluwih kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah meraih penghargaan dalam ajang Asian Tourism and Hospitality Awards 2025-2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Jatiluwih dalam menjaga lingkungan hidup dan menerapkan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya lokal.
3: Aspeknya itu bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, Pak. Karena kita ngomongin dengan UNESCO Heritage, Pak.
4: Daya tarik wisata atau DTW Jatiluwih kembali meraih penghargaan internasional dalam ajang ASEAN Tourism and Hospitality Award 2025-2026 yang digelar Tin Media di Kuala Lumpur, Malaysia pada Mei 2026. Penghargaan regional tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Jatiluwih dalam menjaga kelestarian alam, budaya, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Manajer Operasional DTW Jatiluwih, John Ketut Purna, kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan penting atas kualitas pengelolaan destinasi wisata Jatiluwih yang berbasis keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal. Menurutnya, pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus menjaga standar pelayanan dan konservasi di kawasan Jatiluwih.
3: Sebenarnya diadakan oleh Tin Media. Tin Media itu salah satu media yang besar di Malaysia. Nah, terus yang ikut itu saya lihat lebih dari 5 negara. Indonesia diwakili oleh kita, Bali, yang ikut dalam kompetisi itu ada dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, sama Vietnam. Nah, kebetulannya kita masuk di sana, Pak. Karena tidak ada lawan sebenarnya. Kita ada lawan dari Vietnam, kalau nggak salah, itu tidak masuk, kita yang masuk.
4: John Ketut Purna menambahkan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif masyarakat lokal, mulai dari petani, pemandu wisata, hingga pengelola destinasi, yang menegaskan pengelola DTW Jatiluwih tetap berpegang pada filosofi Trihita Karana sebagai dasar menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya.
3: Aspeknya itu bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, Pak. Karena kita ngomongin dengan UNESCO Heritage, Pak, itu Pak. Dia memberikan koresponden ke hampir 1,000 masyarakat yang ada di Bali untuk ditanyakan. Hanya kita masuk di sana.
4: Ajang ASEAN Tourism and Hospitality Awards edisi kedua tahun ini diikuti lebih dari 250 nominasi dari 9 negara Asia dan melibatkan lebih dari 100,000 suara masyarakat. Sebanyak 60 pemenang dari berbagai kategori diumumkan, termasuk kategori manajemen destinasi dan inovasi pariwisata. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Nuanu Creative City bersama Magic Garden dan Nuanu Social Fund menggelar aksi penanaman pohon asli Bali sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan. Sebanyak 100 pohon ditanam secara simbolis pada tahap awal program 1000 tree planting 2026.
5: Kita ada 1000 jumlah semuanya, hari ini 100, tapi besok sampai target awal Juni itu kita bakal tanam semua di seluruh Nuanu.
6: Pelestarian tanaman asli Bali terus dilakukan melalui aksi penghijauan di kawasan Nuanu Creative City Tabanan. Bersama Magic Garden dan Nuanu Social Fund, program 1000 tree planting 2026 digelar sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ekosistem hijau di Bali. Venue Manager Magic Garden Niko Mang Sri Juni Saptika mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga mendukung misi konservasi, restorasi, dan pembangunan habitat alami melalui pelestarian tanaman asli Bali.
5: Untuk kegiatan hari ini itu penanaman 1000 pohon, tapi untuk simbolisasi kita nanamnya 100 pohon native to Bali yang ada kaitannya dengan budaya Balinya sendiri. Karena salah satu misi untuk menunjang misi-misi dari Magic Garden itu sendiri, kayak misalkan edukasi, konservasi, restorasi, dan juga habitat building, kayak gitu.
6: Sri Juni Saptika menjelaskan, program tersebut melibatkan penanaman 14 jenis tanaman asli Bali yang memiliki nilai ekologis maupun budaya. Ia menambahkan, setiap pohon dilengkapi barcode digital yang berisi informasi mengenai jenis tanaman, manfaat ekologis, hingga keterkaitannya dengan budaya dan ritual masyarakat Bali.
5: Untuk jenisnya kita ada 14 pohon, Pak, semuanya native to Bali. Salah satunya ada beringin, majagau, sandat Bali, terus ada asam jawa, mengkudu, boni, sentul kita juga ada, kayak gitu. Banyak lagi yang lainnya sih. Kita ada 1000 jumlah semuanya, hari ini 100, tapi besok sampai target awal Juni, itu kita bakal tanam semua di seluruh Nuanu.
6: Melalui program 1000 Tree Planting 2026, Nuanu Creative City berharap upaya pelestarian tanaman asli Bali dapat terus berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan biodiversitas Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, pelatih Banteng Badung Nyoman Heri Palguna mengakui keunggulan Banteng Denpasar usai timnya kalah 2-3 pada partai final Soekarno Cup Regional Bali 2026. Meski gagal meraih gelar juara, Banteng Bandung tetap memberikan perlawanan sengit hingga akhir pertandingan.
7: Kita dari tim Badung harus mengakui keunggulan dari tim Banteng besar ya.
4: Banteng Badung harus puas menjadi runner-up usai kalah tipis 2-3 dari Banteng Denpasar pada partai final Soekarno Cup Regional Bali 2026 di Stadion I Gusti Ngurah Rai. Meski sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua, Banteng Badung gagal mengejar ketertinggalan hingga laga usai. Pelatih Banteng Badung Nyoman Heri Palguna mengakui keunggulan Banteng Denpasar pada laga final tersebut. Ia menilai pertandingan berlangsung sengit dengan atmosfer penonton yang hadir di stadion. Menurutnya, sejumlah peluang yang didapat timnya belum mampu dimaksimalkan menjadi gol. Selain itu, keberadaan pemain senior di kubu Banteng Denpasar juga dinilai memberi pengaruh besar terhadap permainan tim lawan.
7: Pertandingan final yang sangat luar biasa, atmosfer juga dari penonton sangat luar biasa. Tapi itulah sepak bola, harus ada kalah dan menang. Dan pada hari ini di partai final, kita dari tim Badung harus mengakui keunggulan dari tim Banteng Denpasar. Ya, semua permainan sudah sangat bagus, semua pemain menunjukkan daya juang yang sangat luar biasa.
4: Sementara itu, penyerang muda Banteng Badung, Aditya Putra Pratama, tetap optimis meski gagal meraih gelar juara. Ia mengatakan seluruh pemain telah bekerja keras dan berlatih setiap hari selama turnamen berlangsung.
8: Saya berjuang sama tim Banteng Badung selama ini. Kerja keras dan latihan setiap hari bikin kami tidak akan menyerah lagi. Tahun depan kita akan coba lagi.
4: Meski gagal meraih gelar juara, Banteng Badung tetap menunjukkan semangat juang tinggi hingga akhir pertandingan. Tim Banteng Badung pun bertekad bangkit dan kembali bersaing pada turnamen tahun depan. Reporter RRI Denpasar Oscar Bed melaporkan.
0: Ya, pendengar, perempuan berhak mendapat layanan kesehatan yang aman, setara, dan mudah diakses tanpa hambatan ekonomi, sosial, maupun geografis. Menjamin akses kesehatan perempuan bukan hanya soal pelayanan medis, tapi juga bentuk nyata perlindungan hak dan investasi bagi masa depan keluarga serta generasi bangsa. Berikut editorial pagi ini disampaikan reporter Nyoman Kasih.
9: Selamat pagi. Kesehatan perempuan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Ketika perempuan sehat, maka keluarga lebih kuat, anak-anak tumbuh lebih baik, dan masyarakat lebih produktif. Namun kenyataannya hingga hari ini, banyak perempuan yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan kelompok ekonomi rentan. Tidak sedikit perempuan yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan, layanan persalinan, ataupun pemeriksaan kesehatan reproduksi. Padahal kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah memang terus memperluas layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan fasilitas puskesmas, serta edukasi kesehatan ibu dan anak. Namun upaya ini perlu didukung semua pihak, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, media, hingga keluarga memiliki peran penting memastikan perempuan memperoleh layanan yang aman, mudah dijangkau, dan berkualitas. Selain akses fisik, perhatian juga harus diberikan pada kesehatan mental perempuan yang seringkali terabaikan. Beban pekerjaan, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab keluarga dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Kesadaran bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik perlu terus dibangun. Menjamin akses kesehatan bagi perempuan berarti menjaga masa depan bangsa. Tidak boleh ada perempuan yang kehilangan hak hidup sehat hanya karena faktor jarak, biaya, atau diskriminasi. Dengan layanan kesehatan yang adil dan merata, kita sedang membangun generasi yang lebih kuat, sehat, dan berdaya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Layanan kesehatan perempuan dinilai semakin mudah diakses. 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Mewakili tim redaksi, saya Hapsari Nacoa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan.
3: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Bencana tanah longsor kerap terjadi terutama pada saat musim penghujan. Dengan memakan korban materi maupun non-materi, bahkan korban jiwa pun kerap terjadi. Longsor kerap berkawan baik dengan banjir.
2: Tinggalkan segera lokasi yang berbahaya itu dan berhati-hati. Waspada dengan jalan yang tergenang banjir, jembatan yang roboh, jalanan yang rusak, dan lainnya. Ingatlah untuk tidak melawan arus banjir. Jika Anda terjebak di area longsor, maka buatlah posisi menggulung dengan menekuk bahu ke arah bawah dan menempelkan dahi ke lutut yang tertekuk. Posisi ini bertujuan melindungi kepala Anda.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: selaku Armada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
1: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat.